Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sebelumnya. Usaha mengurangkan kos sara hidup pelajar terus dipegiat. Terbaru, 1,000 pet makanan percuma diagih menerusi inisiatif Dapur Siswa Madani, UMT. Program Bewah Dapur Siswa Madani at UMT itu menghimpunkan warga universiti dan mahasiswa yang menyediakan makanan secara bergotong royong. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMT, Profesor Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain berkata, inisiatif itu turut menerapkan nilai ihsan, kesukarelawan dan kebersamaan dalam kalangan warga universiti. Turut disedia menu kasih siswa dengan harga serendah RM3.50. Cadangan untuk menambah kuota budi 95 bagi pemilik bot bersendirian di pulau sedang diteliti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, cadangan itu bagi membantu komuniti pulau yang menggunakan bot berkuasa petrol untuk urusan harian, termasuk menghantar anak ke sekolah. Sementara itu, KPDN sedang memperhalusi SOP bagi memperluas pemberian fleet card di sel bersubsidi kepada rumah orang tua yang mendaftar di bawah NGO. Ketika ini, golongan berkenaan belum layak menerima kemudahan itu walaupun mempunyai keperluan pengangkutan yang tinggi bagi urusan kebajikan. SKM memberi fokus kepada pembangunan koperasi belia bagi melahirkan lebih ramai golongan muda memperkukuh gerakan koperasi negara. Pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Leftenan Jeneral Bersara Datuk Ahmad Norihan Jalal berkata, perbincangan dengan pelbagai agensi berkaitan belia sudah diadakan. Antara bidang yang digalakkan adalah keselamatan dan keterjaminan makanan, pelancongan serta teknologi digital. Tiada sebarang kes penipuan pakej dan badal haji direkodkan sepanjang musim haji kali ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ia hasil pemantauan secara fizikal di KLIA dan pengawasan ketat di media sosial. Tabung haji turut berjaya mengurangkan kadar jemaah yang menangguhkan tawaran menunaikan haji daripada 50% tahun lepas kepada 18% musim ini. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: hari apa?
1: Hari ini hari Khamis, Cikgu Farah.
0: Ya, ramainya murid saya. Yeah. Berapa orang? Satu.
1: Saya Air.
0: Yelah, yang kedua?
1: Saya Abu.
0: Yang ke belakang.
2: Saya Amal.
0: Semua huruf A kat depan ni anak murid saya.
2: Bapak sama.
0: Oh, kembang.
1: Aduh.
0: Ayi, hari ni kan saya kan Farah kan kalau cakap tak ada biji, Farah jadi macam domba nak kata. Suara saya ikut tak laju.
1: Ikut beat
0: lagu.
1: Ha, kan mood kita ada poin-poin dia. Okey, jadi kita bercerita tentang di hari terakhir, esok hari nak cuti.
0: Okay.
1: Maksudnya kita hari terakhir bekerja, esok hujung minggu lah. Ini kerja normal. Cuma jangan terasa hati kerja shift. Sebab saya pun kerja shift.
0: Awak kerja shift?
1: Dia tak dapat balik.
0: Baru dia tahu, ya Allah.
1: Dia kalau di hari-hari terakhir macam ni.
0: Tapi
1: kalau
0: kerja shift, hari ni kita balik awal.
1: Iyalah, Alhamdulillah.
0: Awak balik kampung ke tak?
1: Tak balik.
0: Tak
1: balik senyap lagi, dia bagi esok.
0: Saya rasa awak nak kena cipta satu lagi kampung.
1: Kampung eh?
0: Ya.
1: Kampung mertuaku di mana?
0: Ya.
1: Okey, kita balik pada topik. Dah lari jauh dah topik ni.
0: Jauh ke? Dekat ni balik-balik.
1: Jauh sikit, okey. Cerita hari terakhir macam kalau di Terengganu, di Kelantan, di Kedah negeri yang cutinya pada hari Jumaat. Tadi hari terakhir kita bekerja ataupun mengajar.
0: Di hari minggu, di hujung minggu.
1: Kita akan ada satu mood tau. Kita pesen yang macam mana? Kita kalau yang anak-anak doa sama, kita kalau mungkin lah kot. Kalau yang mungkin jadual asrama hariannya 2 minggu sekali balik tu mungkin balik ke tak balik, ada yang balik ke tak balik. Kalau asrama penuh ni dia bulan kan baliknya. Kalau yang PJJ Farah, yang PJJ di hari Khamis inilah dia terbayangkan ku jejak jalan yang naik motor balik kampung
0: kan.
1: Jumpa anak-anak tak kira lah yang tugas di Terengganu, yang kampung di Pahang, yang di Pahang mungkin hari Jumaat esok nak balik ke sini gitu. Yang di Terengganu nak balik ke Kelantan.
0: Macam mana mood kita kan? Mood ni mempengaruhi kerja. Adakah kita jadi semakin efektif sebab nak balik awal, sebab siap semua kerja, ataupun kita macam suram sikit kesan daripada fenomena nak balik tu.
1: Tak pun mungkin corak kita berbeza. Apabila contoh macam hari ni rasa macam malas lah nak masak. Contoh
0: macam ada kena-mengena.
1: Ada.
0: Sebab dia kata hari Ahad sampai Rabu tu dah masak. Jadi macam dia dah perih tau. Jadi hari Khamis tu dah start relax dah.
1: Kan.
0: Ada orang hari Jumaat dia tak akan masak tau. Ada orang Jumaat dia akan masak lebih-lebih.
1: Dia mungkin lah itu corak yang berbeza-beza. Boleh kongsikan dengan kita. Tak kira lah di WhatsApp kita ke, di talian kita ke. Cuma saya mungkin dia corak yang berbeza ni Farah, maksudnya daripada satu sudut contoh. Kalau yang bekerja mungkin dah sepanjang masa tu mungkin lah dia dah beli je sepanjang masa, sepanjang minggu. Contohnya memang tak masak lah, dia beli lauk je. Mungkin hari minggu esok tu nak masak apa. Mungkin sebegitu ada setengahnya. Kalau suri rumah sepenuh masa dah sepanjang minggu dah masak ni 5 hari, hari Jumaat satu ayang cuti lah.
0: Gantung kuali lah. Okey, ini kita ada Fazrin. Fazrin kata, saya kalau hari Khamis dia macam motivasikan saya. Saya lagi productivity. Kadang-kadang tak keluar makan pun sebab nak siap kerja. Hari ini kan half day Farah dengan Air. Lagi productivity lah dia nak balik awal.
1: Okey, daripada Riz ni katanya, assalamualaikum, selamat pagi Farah. Dia kata, saya kalau hari Khamis, saya kalau boleh saya nak settlekan semua urusan. Saya tak nak diigawi.
0: Diigawi.
1: Ayat mana diigawi ni?
0: Ayat tadi lah.
1: Takut nanti kerja kita terfikir bawa ke air cuti. Baik. Semua nak settle kerja.
0: Jom kita dengar lagu kejap lagi, kita ada mood Terengganu on.
1: Terus saja bersama di Terengganu FM.
3: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Jumpa nanti.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Mok Terengganu ang dari patah hok tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hok comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab lain ni Mok Terengganu ang.
3: Okey, bersama di Mok Terengganu ang bersama dengan Farah dan juga pagi ni. Ha, kita nak ang lah ke daerah mana pagi ni? Ha.
4: Kita lagi ke Besut. Hanya ayu boleh kecek Kelantan ni.
3: Dia menghala ke Besut ni. Tempatnya dia banyak tempat-tempat menarik lah di Terengganu. Kita kalau di Besut pun banyak juga. Antaranya Balai Seni OK Besut. Di mana merupakan destinasi warisan yang wajib dikunjungi di Besut Terengganu. Letaknya itu di Kampung Raja. Balai ini bukan sekadar ruang pameran, malah menjadi pusat pemeliharaan dan juga pembelajaran seni OK kayu Melayu yang telah menjadi identiti Besut sejak sekian lama.
4: Ya, dekat Besut ni juga ada Adi Guru. Adi Guru yang mana pengukir yang hebat lah.
3: Dia dalam istilah kalau dunia craft, saya ingat dia anugerah Adi Guru ni dia ada pandai besi, pandai dia pandai tangan lah dia panggil. Kalau kita pandai, nak kata pandai bercakap tak? Pandai merapu je.
4: Tak, Adi Guru juga ke?
3: Bukan Adi Guru. Kita Adi Dede.
4: Okey, ini yang Cik Ayi katakan tadi, dia letak di Besut kan? Dia fakta menarik, kita boleh cerita lah kan. Besut ni diisytiharkan sebagai daerah ukiran kayu tau. Pada tahun 1999. Sebab itulah mungkin yang ada Adi Guru tu. Dan sebagai pengiktirafan terhadap kehebatan pengukir-pengukir tempatan yang berasal dari sana. Lepas tu balai ni pula, dia dibangunkan di kawasan bersejarah dekat Istana Tengkulong yang dibina sekitar tahun 1875. Dia memang punya nilai warisan yang sangat tinggi. Motif ukiran kat sini ni banyak diinspirasi daripada alam semula jadi. Kalau kat Malaysia ni, biasanya ukiran dia alam semula jadi. Bunga kan, daun, pucuk, buah. Macam kita tengok dekat kain, macam tu juga. Pucuk kan, rebung kan.
3: Metafora gambarannya tu. Dan kenapa perlu datang?
4: Kenapa?
3: Kenapa? Sebab kita tengok sendirilah penghasilan seni ukiran yang semakin suka ditemui. Kalau tak kenal maka tak cinta. Inilah warisan bangsa nenek moyang kita. Dan kita untuk menghayati kehalusan seni dan warisan Melayu Terengganu dalam suasana yang autentik. Dan untuk pencinta seni, sesuai untuk pelajar, penyelidik, pelancong yang ingin mengenali budaya tempatan, dan termasuk kita sendirilah. Orang luar datang tengok, takkan kita tak nak mengenali apa yang tinggal atuk nenek moyang kita. Lepas tu kalau nak OOTD, nak sudut bergambar ada.
4: Boleh.
3: Ada sudut bergambar yang memaparkan seni bina tradisional Melayu yang unik. Zaman sekarang ni sebuah konten apa, ini tempat yang menarik juga. Jadi lawatan ke sini bukan sekadar melancong, tapi memberi pengalaman untuk faham nilai sejarah, falsafah di sebalik setiap ukiran kayu.
4: Okey, itu kita suka tu. Dan sama cik-cik kita hari ni, mood hari terakhir minggu kerja macam mana, okey? Kita dengar lagu dulu 8.30 minit pagi. Jangan lupa Mac Jarah dengan kawan-kawan dia dalam kedai kopi.
3: Terus saja bersama Terengganu FM, Mesra Ceria.
2: Tadi tu baru sikit je bila mood Terengganu on. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Mood Terengganu on.

0: Lah ni bahaya deh. Lambat selih ambil gambar, lambat selih ambil video.
1: Alah pula kalau begitu aku buka Facebook, buka TikTok, social media aku buka semua ada je video-video.
0: Artis je rupanya orang ada artis
1: ke biasa. Ni ha orang cemui dia jadi artis lah ni. Semua benda nak gambar lah aku semua ambil video.
2: Apa pula banyak jaga. Hey, yang ambil ni orang kata ambil gambar, ambil gambar apa.
0: Tok itulah
2: kau. Awak jual petal lah duk ambil gambar.
1: Cuba kalau awak tiba-tiba geler kat masa tok kuasa ambil gambar. Aku juga ambil gambar kuasa.
3: Ha. Ye.
2: Tak kau mutuh.
3: Ye gini jauh masalah kat ni orang. Ye ni Melilenium. Melilenium. Black Gang. Ambil gambar lalu.
2: Black Gang.
3: Ah, kalau tak kena. Black Gang. Mana ambil gambar lalu. Contohnya. Mu, mu, mu, mu jalan lengang kau. Gedik, gedik, gedik. Orang ambil gambar.
0: Tunggu. Ustaz kat gambar saja. Gambar berbicara, Seng. Ni ambil video.
3: Macam baru ni, nyanyi ke lelaki.
0: Mana?
3: Yang kemarau bini. Bawa anda.
0: Bini ye kena marah. Tok lelaki ye marah ke bini ye.
3: Nanya dia.
1: Maksudnya jauh ada orang rakam.
0: Ada orang rakam.
1: Ada orang rakam. Ada tok cerita sibuk rakam tu banyak
0: dia. Masalahnya, siapa ke tok lelaki tu minta. Kalau fikir logik akal, masalah lelaki bini. Apa nak cara
3: hari ni? Masa jenis.
1: Kalau dah ganggu pada versi gitu, patut boleh samang. Orang tak kambur tu.
0: Tapi jadi orang buruk-buruk pula ke tok lelaki dia. Tapi dia nama tok lelaki minta maaf. Sebaik baik jenis tok lelaki jadi berlebas. Dia minta maaf. Dia kata tegur orang tu mungkin dia naik suara sikit dia.
1: Aku dah berhati juga tentang gambar tu sedang dia kata. Puas hati aku dapat juga. Aku dah suka kalau jenis gitu.
0: Aku kalau orang ambil video aku apa lebih kurang gitu aku nak samang.
1: Samang.
0: Aku nak suka
1: balik itu hak aku tu pribadi. Aku ada masalah.
3: Muak kalau orang ambil gambar muak. Mu boleh sama ambo. Tapi gini bo, kalau boleh mu suruh aku ambil gambar belakang, mu minum air kelak air aku ambil gambar.
1: Tak menarik salahnya.
0: Tu boleh tarik.
1: Ya, kalau benda dia pelik-pelik gini, orang yang menarik orang nak ambil gambar tu.
2: Aku sama kau, aku sama 1 juta, 2 juta lalu.
0: Wang, kayak gitu. Mandi laga kamu, bekas kakain
3: sama. Kita mandi. Kita mandi
2: debu aku.
3: Ya, dia. Mu yang pelik-pelik, yang silap, yang ulang kau, bahaya.
0: Apa nak
3: ambil video main jaga, ingat lah sama muda dia. Dia mandi, mandi sungai, buat gombol, buat itik.
1: Mengitari ke mana?
0: Jaman dulu mu nak pakai guana nak kembang ke benda. Tak ada orang ambil video. Ni ni cerita awak.
3: Macam gembung ah. Ye kawan dia tiap dia terkejut. Dia terkejut biar bokok nyok balik sugau. Tangga.
1: Walah dengar ada handphone ni. Orang kata benda paparazi di mana-mana.
0: Tapi bahaya.
1: Mu kena hati-hati dengan kita buat benda pelik-pelik sikit nak gambar. Dah jadi habit dah orang leni tau. Sikit-sikit nak gambar. Nak salah kau orang, nak fitnah kau orang. Tolong cabaran sungguhlah dulu.
0: Itu cabaran dia. Tak tahulah apa motif dia, apa niat dia, tetapi bagi aku lah kadang-kadang ada benda kena hormat juga ke kata orang profesi hidup orang ni.
1: Mu jangan salah gelek pula ke pasal tu.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Tak serik-serik orang kita ni kan. Dah berkali-kali kita pesan harus sentiasa berwaspada dengan tipu daya dengan pelbagai cara sekarang ni.

0: pagi kita hari ni topik mengenai dengan mood hari terakhir minggu kerja. Ada orang dia lebih produktif.
1: Lebih produktif
0: Ya, sebab nak balik kampung bersemangat ni. Sebab anak balik, contoh balik asrama kan. Ataupun kalau yang PJJ tu suami isteri nak berjumpa gitu.
1: Itu yang nak balik. Yang terima kita balik tu macam mana perasaan ni?
0: Sama juga. Tak sabar-sabar rasanya.
1: Mana kan orang kata tiba mak kata alah dah balik pula anak aku ni.
0: Balik pula dah. Kena masak lebih pula dah.
1: Tak adalah sajalah kan. Tapi dia setiap hari dia permula dia sebenarnya kalau kita tengok mood manusia ni dia bergantung kepada awal permulaan kerja dengan hari pengakhiran untuk bertugas. Tapi yang paling penting dua ni saling berkaitan, Farah. Kalau kita tak jaga mood di penghujung dan juga pengawalnya itu dia akan mempengaruhi corak kerja kita untuk minggu depan. Sebab tu lah penting kita settlekan segala urusan. Usah bertangguh, takut nanti kita dihantui bayang-bayang ala file menimbun, ala bahan tak siap lagi, ala benda tak siap lagi. Dia akan mengekor tau.
0: Mengekori. Kita kena siapkan kerja dulu sebab kita nak pergi cuti. Ataupun sebelum hujung minggu tu supaya kita rasa tenang je.
1: Betul.
0: Huzaimi tanya.
1: Ya.
0: Zulnawi, air tu balik pasti tumbuh ke?
1: Tak balik yang ini.
0: Awak pasti tumbuh balik. Ke?
1: Saya dah pasti tumbuh. Terima kasih sebab bertanya.
0: Malu bertanya sesat jalan.
1: Itulah
0: okay,
1: dia.
0: Okey, ini kita ada nama dia Lin. Nama dia Lin, dia kata saya tak suka hari minggu ni.
1: Kenapa pula?
0: Sebab minggu ni suami saya tak balik. Ada kursus.
1: Okey.
0: Dia PJJ lah ni.
1: Faham.
0: Dia tak suka minggu ni, minggu lain dia suka.
1: Tak apa. Tu tandanya sayang.
0: Sebut
1: pasal sayang ni kan. Kita kalau jauh di mata, dekat di hati tak ada masalah, Farah. Yang masalahnya dekat di mata, jauh di hati, itu merundungkan masalah dalam hati.
0: Merundung pulang tu.
1: Mengundang merundung.
0: Apa dia? Kalau apa tadi?
1: Kalau jauh di mata, dekat di hati tak apa. Yang masalahnya dekat di mata, jauh di hati.
0: Dekat di mata, jauh. Kadang duduk berdua-dua kan. Kat kedai makan kan. Kita makan sama-sama hari ni. Dating kat kedai makan. Lepas tu pegang handphone masing-masing. Dah jauh mengelamu dah. Handphone tu bawa ke mana-mana. Bahaya
1: jauh
0: ni
1: begini.
0: Dunia akhir zaman. Nampak dekat tapi jauh. Betul. Nampak jauh tapi dekat. Akhir zaman tu kan dunia. Dia boleh mendekatkan kita. Tak payah apa naik flight ke mana, boleh video call mana saja kan.
1: Dan juga boleh penting minggu ni. Kalau kita cadangkan satu lah.
0: Apa dia?
1: Kita cuba sisihkan ke teknologi yang ada. Bukanlah maksudnya tinggal terus. Tapi kita setkan masa 1 jam, 2 jam ke 3 jam ke. Hari ni tanpa telefon kejap, kita sembang-sembang. Cuba try test.
0: Zonawi kata, Ayi, saya suka hari minggu. Sebab masa tu saya ada peluang untuk derak.
1: Bagus.
0: What is derak?
1: Derak itu adalah berjalan-jalan bersia-sia. Mood Terengganu-ong.
0: Jalan-jalan. Dengan dia. Sepatu barga.
1: Dan juga kira kalau
0: kanan.
1: Ini tengah-tengah bagi kita ni.
0: Saya Gen Z. Ayi lain.
1: Okey, katakan kita ni nama tak ada, nombor telefon ada. Cuma tak boleh kita nombor telefon dia ni. Dia kata saya kalau hujung minggu, apa yang saya fikirkan dulu, pakaian saya yang bertimbun.
0: Dia fikir macam tu.
1: Pakaian saya bertimbun.
0: Ada orang dia kumpul.
1: Maksudnya dia basuh baju seminggu sekali dah kot. Sama macam saya.
0: Saya tak. Jadi hari minggu tu kadang-kala baju tu tinggal sikit je lah. Baju yang pakai pada hari Khamis je.
1: Dah settlekan semua.
0: Saya memang akan hari-hari basuh baju.
1: Hari-hari basuh baju.
0: Yelah, nak duk taska 4 lay dah baju. Kalau saya timbun kan, banyak lah. Jadi hari-hari lipat kain.
1: Air lipat kain tak apa, jangan kena lipat sudah.
0: Tak ada. Itu kadang-kadang kena lipat juga, pergi kena makan kan.
1: Tak apalah. Redoh je lah.
0: Tapi kalau bila kita, kalau Farah lah, kalau dah hari-hari lipat kain, rasa tak membebankan pun. Sebabnya dia jadi sikit, tak banyak. Kadang tak sampai satu bakul pun sebab kita buat hari-hari.
1: Yang kumpul tu masalahnya.
0: Kalau ramai isi rumah tak boleh kumpul.
1: Saya tak ada isu tentang lipat kain.
0: Awak tak ada.
1: Tak ada isu.
0: Awak tak basuh 2 minggu pun tak pernah
1: lagi
0: bakul.
1: Saya tak ada isu pun. Sebab saya tak lipat pun kain tu.
0: Awak buat apa, gantung je?
1: Saya main campak.
0: Campak je. Tu sebab saya kena cari bini kat awak ni.
1: Nak pakai saya selam. Pakai saya selam. Macam bandel selam.
0: Ada tak perempuan-perempuan misali ya yang dengar radio pagi ni? Saya mencari adik ipar ni.
1: Daripada semalam lagi. Dah lagi topik lah ni. Okeylah.

0: Okey.
1: Okey. Yang bawa kereta tu kena parking panggil elok eh.
0: Tiba-tiba
1: DJ Ayi kena cari calon.
0: Itu calon. Kita buka satu topik lain.
1: Orang Terengganu dia kata, Zonawi kata, bolehlah orang mana-mana asalkan duduk Terengganu sebab dia tengok kerja kat Terengganu.
0: Okeylah, tak apa-apa. Kita pertimbangkan.
1: Ya, boleh dipertimbangkan eh.
0: Okey.
1: Hantar surat apa ni, resume dululah.
0: Tapi yang paling penting
1: Kerja sama.
0: Okey, ada lagi nak kongsikan dengan kita?
1: Walina Fatia. Apa perasaan anda kalau hari Minggu terakhir bekerja? Macam hari Khamis ni. Perasaan macam mana? Ikan kukus macam mana ikan kukus?
0: Ikan kukus?
1: Nama dia ikan kukus.
0: Okey.
1: Nani Kamal kata, kita lagilah tak suka baju dok berlipat. Biar suri rumah pun jenuh tak berahi. Tapi bak bersusun dalam lemari, TGG tu apa? Cuba dengar Farah baca ni.
0: Okey.
1: Faham tak? Kita lagilah tak suka baju dok berlipat.
0: Okey.
1: Tak suka biar baju suri rumah pun jenuh tak berahi. Tak suka baju dok berlipat. Bak bersusun dalam lemari tengge. Dia tak suka tak lipat baju. Dia suka kain berlipat lah.
0: Okey, faham.
1: Okey. Faham.
0: Baik, terima kasih untuk berkongsi.
1: Okey. Lagi? Kita dengar lagu. Okay. Ada nak baca? Nampak macam nak baca tadi.
0: Ada satu lagi ni. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya suka
1: Weekend.
0: Hari untuk masak banyak. Ni daripada tadi. Okey, baik. Terima kasih. Berkongsi.
1: Dia suka lipat baju, masak banyak-banyak.
0: Masak banyak-banyak. Dan juga lipat baju.
1: Terima kasih, Wah. Wah ke Maman.
0: Okey, dengarkan lagu ini daripada... Ni lagu.
1: Tu. Lagu ada dari...
0: Aspalela.
1: Ayi nyanyi.
0: Tak.
1: Apek nyanyi.
0: Kalau saya nyanyi, takut hari ni tak jemur kain. Ani angkat hujan.
1: Sebab dia faham.
0: Kain dah turun.
1: Jemuran.
0: Okey, dengarkan lagu ini. Terus saja bersama Terengganu FM.
1: Mas Raja Ria.

0: Okey, Zul Nabi kata, Ayi kalau free hari minggu, boleh cicit di Batas Baru.
1: Cicit di Batas Baru? Uh-huh. Batas Baru ni belah mana?
0: Saya tunjuk nanti, okey? Ila kata, ni bukan DJ Ila tau, ni Ila.
1: Okay.
0: Nak tengok DJ Ayi?
1: Ada.
0: Kamera dekat dia dah ni. Dekat TikTok boleh tengok DJ Ayi.
1: Rakan-rakan kita, anda kalau di hari terakhir bekerja macam hari Khamis ini, mood anda macam mana? Dan juga corak anda susun hidup macam mana?
0: Wadina Fatia pula dekat TikTok kita, Ayi.
1: Wadina.
0: Saya hari Jumaat dah plan nak buat apa hujung minggu.
1: Bagus.
0: Suka alai macam, masak special sikit hari minggu. Sedapnya.
1: Kenapa setiap hujung minggu mesti masak special? Sebab kalau duduk asrama pun, hari Jumaat hari nantikan oleh student-student.
0: Betul lah.
1: Sebab air dia lain macam, kan? Laut dia lain macam.
0: Lepas tu kan, kalau hari Jumaat dekat hostel, dia boleh lama sikit breakfast tu. Kita boleh duduk lama dekat kafe.
1: Lepak lama.
0: Kan? Saya duduk dekat hostel sekejap lah.
1: Oh gitu. Kena buang.
0: Bukan. Rindu. Rindu mah. Balik je.
1: Homesick. Tak apalah kan. Rindu kat mak tak apa. Ingatkan rindu kat kekasih.
0: Mak ke sekolah tak ada kekasih-kasihnya. Mak marah.
1: Tak apa. Bagus ni lah. Bagusnya anak mak ni.
0: Masa duk you pun mak pesan. Jangan keluar dating. Ngerti-ngerti ya. Parah weh. Malu. Kalau apa-apa.
1: Di keluar jangan keluar je kan.
0: Dia keluar beramai-ramai tak apa.
1: Pandai.
0: Alah, awak takkan awak tak macam tu. Keluar jaga ramai kan.
1: Yelah. Betul lah kan.
0: Siapa tu nama? Sakira dulu nama kawan awak tu.
1: Bukan Sakira.
0: Dah siapa?
1: Sakira tu yang lain.
0: Sakina.
1: Sakina.
0: Macam mana yang kan Sakina tu sekarang?
1: Sakina. Sakina dah anak empat dah.
0: Allah, salah lah. Salah sebut. Shakira?
1: Shakira? Shakira dah tak ada kat sini.
0: Pergi kat mana buat lagu? Whenever, wherever.
1: Macam-macam dah. Okey lah. Apa pun kita doakan untuk anda. Kita rencanakanlah untuk masa yang ada. Sebabnya di saat cuti itulah. Kalau kita terlepas satu saat yang terbaik, dia akan bawa kesan kita kepada hari pertama kita nak bekerja. Sebab itulah dia dalam satu istilah. Kalau dia belah pantai barat, dipanggil mandi blues. Kalau kita kat sandi blues lah kan. Kita nak panggil balik roh-roh dan juga mood-mood kita. Cuma yang paling penting, walaupun hari cuti, yang paling penting sebenarnya, kita boleh nak panjangkan tidur. Tapi bukan tambah masa tidur. Tidur awal. Walaupun apa saja aktiviti pun, kita tidur pada waktu yang sama. Supaya ritma badan kita
0: macam tu.
1: Ritma badan kita ni.
0: Hebat lah dia cakap ritma. Ajar ritma pula depan ni.
1: Sebab tubuh kita ada corak.
0: Betul.
1: Dia ada pattern. Kalau pattern yang terbiasa kita ubah, maka kelaut lah jadinya pada hari Ahad nak bekerja nanti.
0: Okey, tadi Ayi kata kenapa kebanyakan orang masak lebih hari Jumaat kan. Saya pernah apa ni dengar siapa tu, KBR ke? Berhenti
1: nak ajak makan durian tu.
0: Saya pernah dengar satu ceramah tau. Kita macam mak-mak ni kan. Kita imarahkan hari Jumaat salah satunya dengan cara masak lebih tau. Kita niat kita nak masak supaya seksi keluarga kita rasa seronok. Hari biasa kita dah masak si goreng bodoh kau contoh. Hari Jumaat janganlah bodoh lagi. Ibaratkan hari Jumaat tu hari Jumaat penghulu segala hari kan.
1: Betul juga. Bagus juga tu. Kan, apa yang penting sekali, ruang masa bersama keluarga, ruang masa bersama kawan. Kita cipta sesuatu yang mendatangkan keriangan. Mana dah tahu hujung minggu ni ada pesta makan pulut durian. Ada nak pergi makan
0: hari ni mungkin ada kan.
1: Itulah. Kan nak makan.
0: Terima kasih ni Nazira. Terima kasih Masara, Afis Nurshah, Siti Zubaidah dekat Facebook. Ai jangan lupa. Jangan korek korek hidung. Jangan.
1: Tak korek hidung macam ni
0: Jangan terbesar ikut dam.
1: Okey.
0: Awak tengah live ni.
1: Okeylah, apa pun kita
0: cakap tengah. Astagfirullahalazim. Salah. Sorry, maafkan saya.
1: Okey, terima kasih semua yang ada untuk bersama. Lepas ni kita nak menghala untuk ikuti utama 9 pagi. Lepas tu kembalilah untuk bersama lagi di jam terakhir untuk di Cerah Pagi Terengganu FM.
0: Mesra Ceria.
1: Pastinya ini lagu dipinta oleh rakan kita. Lagu nak lagu Schoolman. Alamak, jumpa lagi.
0: Okey,
1: lain dengar. Pastinya temannya ada sepanjang masa 18 jam sehari di Terengganu FM.

0: hati dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la la
1: sela. Anda sangsi, kami kongsi.
2: Ais, seronok pula sembang ni kan.
0: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
1: Tanya Pakar.
4: Tanya Pakar kita seperti biasa kita bersama dengan Bro Amin hari ini.
5: Yeah, assalamualaikum, selamat pagi Bro Amin.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, sihat. Dah sarapan ke belum ni?
6: Hari ini Khamis, jadi ni puasa lagi lah.
4: Hari Isnin Khamis, subhanallah. Alhamdulillah, bulan Muharram kan?
6: Puasa Isnin Khamis.
4: Ya. Betul lah, Isnin Khamis.
6: Ya.
5: Okey, baik.
4: Okay.
6: Apa berlaku?
4: Alhamdulillah.
5: Sihat di sini, apa Bro Amin kita?
4: Hari ni kan, kita bercakap sebab hari Khamis kan. Selain pada istimewanya, puasa Isnin Khamis ni juga. Ada mungkin yang terfikir bila hari Khamis je mood dia berubah kalau di Pantai Timur ni lah. Jadi kita bincangkan mengenai mood hari terakhir minggu kerja.
6: Okey, pertama kalaulah seseorang tu dia tak sabar nak balik di hari terakhir minggu kerja, daripada sudut positif itu tanda yang baik juga sebab gapo? Dia tak sabar nak klik rumah, maksudnya bagi dia memang betul lah rumahku syurgaku. Sebab ada orang aku tak boleh klik rumah dah.
4: Tak apalah, esok hari cuma contoh lah.
6: Aku tak boleh klik rumah dah. Okey, positif maknanya rumah dia tu adalah rumahku syurgaku lah, bukan rumahku nerakaku. Baki lagi dia jadi masalah kalau disebabkan nak kelik, dia jadi kelik awal. Dia pasal awal-awal daripada sepatutnya. Ataupun tua kelik dah. Tapi pas kak on time ai. Ni seolah-olah dia menghantar malaikat untuk tolong pasal awal ni. Upah orang. Ataupun soal lagi ni sebab kena clear awal, pala dia duduk lain.
4: Gambar terasa tu kan?
6: Jasak atau dia jabak. Tapi roh duduk lain.
4: Hok tu tak apa lagi. Hok ni jasak kat lain ni. Pak cakap si ada
6: lagi
4: dah.
6: Parut. Lagi parut tu. Jasak tak ada. Oh, alah lah. Ada.
5: Dia ada ketawa tu.
6: Jadi benda lagu ni, ni masalah. Maksudnya kita telah tidak cakna kepada khija, kita telah mengkhianati amanah khija. Jadi saya nak sebut bahawa kita bila khija, khija sungguh-sungguh. Bila coti, coti sungguh-sungguh. Tidak, bila coti, coti sungguh-sungguh. Tapi bila khija, dekat kat cuti, kau bengok.
4: Dia sepatutnya sebab lebih produktif kan? Dia akan jadi semangat dah cuti ni.
5: Sepatutnya.
6: Sebab kita tak boleh select. Bila time jam cuti, kita khija boleh. Dekat kat cuti, kau parut. Tak boleh. Sebab akhirnya, Tuhan akan tanya. Sumber rezeki kita mari mana.
5: Betul.
6: Dan bila kita makan gaji ataupun kita dapat kerja, kita jadi lewek, kita kelihatan awal, kita hilang semangat, tawak sungguh-sungguh, Tuhan akan tanya akhirat esok. Sebab rezeki yang memakai itu daripada tempat tersebut, sumber rezeki kita. Jadi kita kena bersungguh-sungguh bila tempat kerja dan bersungguh-sungguh bila kita balik kerja. Jangan balik kerja sungguh-sungguh. Tapi lah kerja ni tak apa sungguh-sungguh.
4: Balik kerja je sungguh-sungguh.
6: Ya, betul. Tak? Akhirnya, rumah kita duduk tempat kita makan, tempat kita bayar sewa ataupun bayar rumah. Piti tu mari mana? Sumber tempat kerja juga asbab dia. So, jangan lupa diri sentiasa beringat. Sebab kerja ni adalah amanah. Contoh juga seperti mana saya hari ni hari tak akhir dekat Terengganu FM ni. Tidak ada sekelumit pun rasa oi tak sabar wey, lepas ni tak ada dah, dah mau ni menghantui aku pagi-pagi, tak ada. Malah macam skok sebab pula tak ada dah DJ Farah, tak ada dah saya-saya DJ-DJ hot lain, DJ TD ramalah DJ lain tau. Masuk DJ hari ni hot kekor pagi-pagi, tak ada dah skok sebab. Padahal tidaklah bayar siapa RM4,000 soal episode dah. Tapi sebab kita memberi komitmen dalam khija. So, pada pendengar, khija ni adalah amanah. Dan bila kita khija, jangan beri 100% terbaik. Jangan. Jangan beri komitmen 100% terbaik. Tapi, beri komitmen 200% terbaik.
4: Tapi kita pun rasa sedih jugalah. Sebabnya hari ni hari terakhir tanya pakar bersama dengan Bro Amin. Tapi bukan terakhir, insyaAllah. Ada lagi kalau kesempatan kita call lagi macam tu.
6: InsyaAllah.
4: Kalau Bro Amin kata dia sebab, kita pun sebab juga sebenarnya. Duk die hari terakhir terdai ni.
6: Allah Akbar. Dan sempena hari terakhir ni, mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki saya esok. Saya tinggalkan dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, inna Allah yuhibbu ahadukum iza amila amalan ayatkinah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka hamba-hamba dia bila dia buat kerja bersungguh-sungguh. Dalam hadis sebut yutqinah, ataupun bahas orang kata asal dia itqan. Orang Melayu panggil tekun. So buat kerja dengan tekun, buat kerja dengan kualiti. Sekian lama dunia melihat orang Islam ni mundur. Kenapa? Kita ada penyakit buat kerja asalkan siap. Ala kadar. Kita buktikan pada dunia bahawa kita ni berkelas dunia. Dalam World Cup pun kita boleh tunjuk. Kita boleh nampak Morocco. Siapa skor, sebuah negara Muslim boleh menewaskan apa gergasi-gergasi bola sepak tak. Sebab apa? Kualiti dalam dia buat performance di atas padai bola. Morocco telah menunjukkan bahawa kita boleh. Maka kita orang Terengganu, orang Kelantan, orang Malaysia lah, kita pun boleh buat kerja sungguh-sungguh. Jangan awak nak coti terus jadi leweh, lembek lotek tak sih, tak sih. Buat sungguh-sungguh, insyaAllah.
4: Sentiasa bersemangat bersungguh supaya kita tahu, sebab pekerjaan kita ada ladang pahala untuk kita.
6: Benar.
4: Ni Puan Sheila tanya, Bro Amin sokong siapa ni World Cup ni?
6: Saya Morocco.
4: Morocco.
5: Morocco. Ya, baik-baik.
4: Tak samalah, saya Brazil.
6: Brazil.
5: Saya dah kejundang.
6: Jepun
5: ke? Balik awal.
4: Samurai ke?
5: Okeylah.
4: Minat ni boleh bertukar.
5: Itulah kan.
4: Okey, gitulah Bro Amin. Jadi kita ni nak ucapkan terima kasih banyak. Perkongsian Bro Amin, sebabnya kita cakap pasal bila penyampaian Bro Amin ni kan, ilmu bermanfaat.
5: Betul.
4: Kita doakan semoga pahalanya sangat berpanjangan, Bro Amin.
5: Ya, semoga sepanjang apa patah kata yang dikongsi itu berakah bersama dengan Bro Amin, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak, bersama dengan semua pendengar-pendengar kita. Kerana benda yang baik akan tetap bercambah jadi perkara yang baik.
4: Tapi kalau pendengar Terengganu FM rindu kan, Bro Amin boleh menonton di TV.
6: InsyaAllah. Saya masih ingat 28 Mac 2024 bila Sheila call saya, WhatsApp saya untuk melamar ke Terengganu FM. So itu adalah antara kenangan indah lah dari hidup bila bersama Terengganu FM. Banyak.
4: Kalau itu kenangan indah Bro Amin, kami di DJ Terengganu FM ni setiap kali tanya pakar adalah kenangan indah kami bersama Bro Amin. Banyak lagi yang indah tu.
6: Halah.
4: Okeylah. Kami pun nak ucap terima kasih banyak dan juga minta maaf kalau ada salah silap kami tau.
6: InsyaAllah.
5: InsyaAllah.
6: Terima kasih
4: Bro Amin.
5: Baik
6: itu
5: dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ukhafilah terus berpanjangan bersama dengan Tanya Pakar untuk siaran terakhir untuk pagi ini.
1: Anda sangsi, kami kongsi.
2: Ais, seronok pula sembang ni kan.
0: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.
1: Tanya Pakar.
4: Okay, kita dah pun 9.23 minit pagi. Farah nak menyusul ketika kita nak pergi ke nak buat rakaman untuk Radio Visual Business.
5: Baik tu dia.
4: Ya, kita akan berada di Kampung Baung. DJ Terengganu FM sekejap lagi akan ada di Kampung Baung. Kita makan durian. Lepas tu kita ambil gambar-gambar. Lepas tu kita simpan memori tu melalui Radio Visual Business. InsyaAllah. Mungkin tak buat lagi, tapi tu perancangan kita lah.
5: InsyaAllah. Apa pun kita doakan lah. Untuk apa sahaja aktivitinya dan juga untuk kelancarannya untuk hari ini. Jadi selamatlah untuk tugas luarnya untuk Farah kita bersama dengan rakan-rakan sahabat saya yang lain. Tugasan kerja tu ada di mana-mana. Bagaimana ada di mana-mana juga di FM ni. Anda pun terus saja. Ada di mana-mana pun tak ada masalah.
4: Tepat layan sekali.
5: Dengarkan kami untuk
4: Cik air. Pagi.
5: Terus saja dengarkan setia layan kami.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir. Negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa sejuta sorakan hanya di Radio RTM dan juga di saluran RTM kita bawakan. Dan untuk ketika ini, pasti ramai juga yang tengah saksikan celah-celah masa yang ada kan. Tengok di telefon menerusi peserta masa langsung menerusi RTM klik ke. Itu yang kemana kulu kilit pun lagi senang sebab benda ada kat tangan kan. Perlawanan di antara Amerika Syarikat, dia menentang Bosnia Herzegovina untuk minit yang ke-72 ketika ini. Jaringan masih lagi Amerika Syarikat mendahului dengan jaringan 1-0. Dan kalau semalam untuk aksi perlawanan pagi tadi, pertemuan di antara Belgium juga Senegal terikat 2-2, dan juga untuk di pusingan kalah mati bagi 32 pasukan yang berada ini, ada pasukan yang dah terkeluar dan sebagainya, ada pasukan yang berjaya menempatkan berada pada kelompok yang ke-16, dan kalau ikut senarainya berada lebih kurang 8 pasukan yang telah rasmi mengesahkan tempat ke peringkat 16 terbaik untuk saingan Piala Dunia yang pertama sekali. Sedia maklum Kanada, keluar Brazil, Paraguay, Maghribi, Norway, ikuti Perancis, Mexico, dan juga kalau semalamnya England yang bangkit mencari gol kemenangan di mana berjaya menangkan Kongo dengan jaringan 2-1. Jadi England anda saat inilah yang berada dalam 16 kelompok di peringkat terbaik untuk peringkat yang seterusnya. Jadi apapun, untuk aksi-aksi yang berikutnya di barang makin terasa kehangatannya makin melanda, pastikan untuk download aplikasi RTM Klik untuk tanpa miss satu perlawanan pun yang disiarkan. Sebabnya telefon ni kalau ada 3-3-3 boleh buka untuk aksi perlawanan yang berbeza dan sebagainya kan. Itu kelebihannya. Apapun, pastikan kehangatan itu bersama dengan penyiar rasmi RTM selaku penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026, termasuklah radio-radio RTM yang berkongsi sepanjang masa, dan juga termasuk di Terengganu FM juga. Apa sahaja informasi kita kongsikan untuk semua pendengar setia. Terus saja layan dengan Cuba Pagi, Air Biji Setia bersama teman anda untuk waktu ini.

0: ke ni?
1: Baik, info kebar untuk dengan FM untuk pagi ini. Terus saja bersama, terima kasih banyak dah ya, sehingga seketika. Dan juga kalau lama pun lagi cantik, lagi bagus, ke mana sahaja lah yang dengarkan. Untuk kami tempat ni ada 8 jam siarannya. Dan juga info ni pada luar negara, di mana anak dia buang periuk elektrik lama. Rupa-rupanya tempat simpanan emas mendiang ibu nilainya dekat RM50,000. Weh, duit tu. Jadi ada kisah ceritanya, di mana seorang pengawas selamatan ni menjadi perhatian ramai. Yang keempatnya, pengawas selamatan menjadi perhatian ramai selepas menemui hampir 100 gram emas di dalam sebuah periuk nasi elektrik yang dibuang, namun memilih untuk menyerahkan kepada polis bagi mencari pemilik sebenar. Insan-insan yang jujur di sebalik kejadian ini. Jadi kejadian ini berlaku di salah satu wilayah di Korea Selatan sebenarnya, dan juga di mana dia sedang proses untuk jalankan tugas asingkan barangan kita semula di sebuah komplek Pasar Puri. Jadi tengah duduk periksa sebuah periuk nasi elektrik lama yang tinggalkan di kawasan perumusan tu, dia tengok-tengok ada sebuah beg plastik hitam dalamnya. Apabila ditengok, dibuka, rupa-rupanya emas 100 gram. Anak pada mindian ni tak tahu pun. Mungkin mak dia tak sempat beritahu ke macam mana, lupa dan sebagainya. Jadi anggaran atas nilai ringgit kita ni RM50,000 lah. Sebab kalau ukuran tradisional untuk emas di Korea Selatan ni dipakai don. Itu istilahnya. Walaupun dia ada peluang nak sembunyikan benda tu, tapi dia ambil keputusan untuk berlaku jujur dan berkongsi kepada pihak berkuasa untuk cari pemilik yang sebenar. Jadi melalui rakaman CCTV di sekitar kawasan pusat kawasan kita semula itu, jumpalah dia sebenarnya milik seorang warga, wanita warga emas yang baru meninggal dunia. Dan juga apabila dibuat penjujukan, diserahkan kepada anak-anaknya lah. Okey, apapun itulah hakikatnya. Di sebalik kehidupan kita ni ada perkara-perkara yang kita jangkakan ni, macam rezeki kita je. Tapi kalau terjumpa, kalau kita ikhtiarkan nak serah kepada tuan yang balik, itu lagi cantik, lagi bagus ceritanya. Kan? Dan juga terus saja, aksinya ketika ini di antara Amerika Syarikat dan juga menentang bosnya Herzegovina. Jaringan daripada Amerika Syarikat dah pun mendali 2-0 untuk minit yang ke-83 ketika ini. Semarakkan sorakan padu anda untuk asasi pasukan pilihan anda bagi Piala Dunia FIFA 2026 melalui Salon RTM dan juga di Sukan Plus di TV OK dan juga melalui Prisma saya langsung di RTM Click. Dihidangkan secara percuma, betul-betul free, tak ada charge walaupun satu sen sekalipun.

Okey, dengar FM Cerita Pagi. Ayam berkokok lagi ke time ni? Ha, kesian dekat ayam tu dah serak tu kak. Bangun, bangun, bangun, bangun. Aduhai, tak bangkit lagi tak tahulah kan. Ya, balik pertama sekali kita ikhtiarkan untuk susun tu seawal-awalnya apa saja perencanaan. Moga hari ni kelancaran Tuhan izinkan, dan juga untuk perjalanan untuk Ayi dan juga tadi bersama dengan kembungan Kak Farah untuk temani anda di 3 jam pertama tadi. Ha, sampai ke penghujungnya lah untuk kami bersama. Kalau ada tak kena tekan sabar, serta sasur bicara berjuta kemampuan yang dipinta. Dan kejap nanti, nantikan untuk dianggur inspirasi. Cuy akan bersama anda untuk temani di 4 jam yang berikutnya. Jadi selamat untuk urusan di hari terakhir sebelum esoknya hari Minggu. Moga hari ini Tuhan izinkan untuk kita uruskan dengan sebaik mungkin, kerana esok sesuatu yang tak pasti semalam telah pun berlalu. Hari ini kita tempuh dengan sepenuh hati. Moga yang terbaik dapat kita izinkan untuk diri. Akhirnya, Assalamualaikum dan juga bye-bye untuk semua.

Baca Kerja Rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan suatu

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. 10.12 minit pagi waktu ini. Anggun Inspirasimu untuk edisi hari Khamis 2 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan saya Mek Ju, senyum sentiasa sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, beres belaka kedok tu. Waktu-waktu macam ni mungkin ada yang masih lagi ada di apa tu, kedai makan ke kan? Mungkin ada yang masih lagi mencari-cari makan pagi tu. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan dipermudah segala urusan lah. Dan terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Terengganu FM dan memilih kami sebagai teman anda lah. Mungkin ada juga yang waktu macam ni sedang memandu kan, nak pergi ke tempat kerja tu, nak masuk kerja kejap saja lagi kan. Mungkin ada yang bekerja di pejabat, mungkin ada yang berniaga juga pagi ni. Tak kurang untuk mereka yang menguruskan keluarga di rumah ataupun yang sedang menikmati waktu rehat anda. Apa pun aktiviti anda ketika ini, kita doakan semoga hari ini dipenuhi dengan senyuman, rezeki yang melimpah ruah dan perkara-perkara yang menggembirakan. InsyaAllah sepanjang menerusi ruangan Anggun Inspirasimu, Meju akan kongsikan informasi dan juga tip-tip yang bermanfaat. Muzik pilihan terbaik dan juga insyaAllah akan temani anda perjalanan hari anda agar lebih ceria. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: como
1: Alonso.

semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasimu. Mek Ju ada lagi ni temani anda semua di jam yang pertama. InsyaAllah akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti, okey? Rakan-rakan kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu boleh terus kekal pada frekuensi anda 88.7 MHz, okey? Mungkin ada yang waktu-waktu macam ni dah bersiap-siap tu kan. Hari ni tak bekerja, nak keluar. Nak ke mana? Pasar raya lah kot. Kan, beli barang ke, beli baju ke, beli kasut ke, tak kisahlah kan. Apapun yang nak keluar hari ni, kita kata persiapkan diri anda sesuai dengan tempat yang anda nak pergi tu lah kan. Mungkin ada hari ni yang kena jalan kaki jauh sikit ke. Yelah, tempat yang kita nak pergi tu dekat-dekat tak ada parking. Kan? Kena parking jauh. Jadi bersiap tu mengikut keselesaan dan juga kesesuaian lah anda nak pergi mana kan. Kalau kita macam kita nak pergi kenduri, takkanlah kita nak pakai seluar, kita kata seluar track yang kita jogging. Mestilah kita pakai baju kurung cantik-cantik kan. Macam tak kisahlah ke mana pun, ke pasar raya sekalipun, pakai mengikut keselesaan dan juga kesesuaian anda. Manalah tahu kan, dekat pasar raya tu bertingkat-tingkat tempatnya, nak kena naik tangga lagi. Ada yang boleh selesa guna lift, guna lift lah. Ada yang suka menggunakan tangga yang bergerak tu ataupun eskalator tu kan, dia guna eskalator lah kan. Okey. Jadi, bila cerita berkenaan dengan eskalator ni, ada cerita yang Major nak kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan satu video yang tular jugalah kita tengok kan. Ada yang tular dekat Facebook, ada yang tengok dekat TikTok, ada yang tengok dekat Instagram kan. Tak kisah dekat mana pun. Tapi Major rasa benda ni, video tu dah ramai sebenarnya mendapat tontonan yang tinggi lah. Ini berkenaan dengan video yang tular berkenaan dengan pelancong asing yang katanya... kebocoran air kencing ke apa kan. Jadi kita tak tahu sebenarnya. Ini Mek Ju nak kongsi berkenaan dengan mungkin punca dia sebenarnya kan, yang Mek Ju dapat menerusi Facebook Public Health Malaysia ni, yang sebenarnya ramai malu nak bercerita, di mana urinary incontinence sebenarnya masalah kesihatan yang boleh dirawat. Okay. Dan sebenarnya ramai yang menyangka masalah terkencing tanpa sedar ni hanya berlaku pada warga emas. Namun pada hakikatnya, urinary incontinence ni dia boleh berlaku pada pelbagai peringkat usia dan bukan sesuatu yang wajar kita pandang ringan sebenarnya kan. Dan keadaan ini sebenarnya merujuk kepada kebocoran air kencing yang berlaku tanpa kawalan, sama ada ketika kita batuk kan, kita bersin, kita gelak kuat-kuat, kita berjalan laju, ataupun apabila timbul rasa nak kencing secara tiba-tiba tapi macam orang kata dok endang dah nak pergi ke tandas dah. Di antara punca yang sering dikaitkan dengan urinary incontinence ni ialah kelemahan otot lantai pelvis. Terutamanya mungkin untuk wanita yang selepas bersalin ataupun untuk mereka yang usianya semakin meningkat. Selain itu juga, jangkitan saluran kencing juga boleh menyebabkan seseorang ni dia kerap sangat rasa macam hendak kencing dan memang tak boleh nak tahan. Dan dalam sesetengah kes sebenarnya, masalah ini berlaku kerana pundi kencing terlalu aktif. Iaitu keadaan apabila pundi kencing ni tiba-tiba mengecut dan menyebabkan rasa mendesak untuk buang air kecil tau. Dan bagi lelaki, pembesaran prostat antara punca penting yang boleh mengganggu kawalan kencing. Ini terutama apabila aliran air kencing ni menjadi lemah, tidak puas ataupun kerap menitis. Dan masalah saraf pun antaranya stroke, kan, diabetes, Parkinson ataupun kecederaan saraf, dia juga boleh menjejaskan kawalan pundi kencing. Sembelit yang kronik, berat badan berlebihan, pengambilan kafein berlebihan dan sesetengah jenis ubat turut, dia boleh menambahkan lagi ataupun boleh memburukkan lagi keadaan itulah. Dan orang ramai dinasihatkan supaya mendapatkan pemeriksaan jika mengalami gejala seperti kerap terkencing tanpa sengaja, kan? Rasa terlalu mendesak untuk kencing, ada yang kencing menitis lepas ke tandas ataupun kerap bangun malam untuk membuang air kecil. Dia urinary incontinence ni dia bukan isu yang memalukan tau. Dia sebaliknya satu masalah kesihatan yang boleh dikenal pasti puncanya dan dirawat. Lebih awal ia diperiksa, lebih baik peluang untuk mengawal gejala dan boleh meningkatkan kualiti hidup. Gitu kan. Okey, jadi itulah yang sebenarnya Mek Ju nak kaitkan dengan video yang tular juga kita tengok kan dekat media sosial. Mungkin ada yang tahu ni kan, berkenaan dengan apa yang berlaku. Tapi itulah
antara puncanya kan, antara masalahnya lah, bukan saja-saja tu kan. Okey, jadi itulah yang dapat Meja bawakan untuk anda pada waktu ini. Semoga ianya memberi manfaat lah kepada anda yang mungkin baru tahu hari ni. Lepas Meja kongsi ni baru tahu, oh ya ke, oh sebab tu ke, macam itulah. Itu antaranya, antara puncanya, ataupun kita kata faktor penyebab kan. Okey, itulah yang dapat Meja kongsikan untuk anda pada waktu ini. 10.28 minit pagi, selepas ini ada lagi yang bakal Meja bawakan untuk pendengaran anda.

0: macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: tau, Bandar Kuala Terengganu. Tempat set awak macam mana pagi ni? Boleh kongsikan dengan Mek Ju jugalah menerusi WhatsApp kami 0134466322. Macam mana keadaan cuaca di tempat anda? Jom share dengan kita. Mek Ju bacakan lepas ni, okey? Kita kongsi kepada rakan-rakan kita yang berada dekat tempat lain juga. Baik, dan untuk waktu ini Mek Ju nak kongsikan ini berkenaan dengan bola sepak Piala Dunia 2026 yang mana Amerika Syarikat dah tamatkan penantian 24 tahun ke pusingan 16 terbaik. Okey, kalau dapat dikongsikan ni, ini Amerika Syarikat yang menamatkan penantian selama 24 tahun untuk mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia. Ini selepas menewaskan Bosnia dan Herzegovina 2-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Dan beraksi di hadapan penyokong sendiri, skuad kendalian Mauricio Pochettino itu meledakkan gol pembukaan menerusi penyerang Folarin Balogun. Menerusi rembatan Lerit dalam kotak penalti ini pada waktu kecederaan babak pertama perlawanan. Siapa yang tonton tadi? Siapa yang tengok tadi? Dan menjelang minit ke-64 skuad perlawanan, Amerika Syarikat terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain sahaja. Ini selepas Balogun dilayangkan kad merah. Ini susulan terjahan keras yang dilakukan ke atas pemain pertahanan Tarik Muharremovic. Okay. Dan Bosnia yang dibimbing oleh Sergej Babares gagal menggunakan kelebihan pemain untuk menggandakan asakan, tapi mereka sebaliknya dibolosi dengan gol kedua hasil jaringan Malik Tilman menerusi sepakan percuma yang mengelirukan penjaga gol Nikola Vasils. Dan keputusan turut mencatat sejarah buat Amerika Syarikat yang kembali melangkah ke pusingan 16 terbaik buat pertama kali sejak edisi 2022. Dan pasukan yang diberi julukan The Stars and Stripes tu berkenaan dijadual berdepan Belgium pada pusingan 16 terbaik pada 7 Julai ini. Gitu. Antara yang dapat Mek Ju kongsikan untuk anda berkenaan dengan bola sepak Piala Dunia 2026, Amerika Syarikat yang kita kata tamatkan penantian 24 tahun dan berjaya ke pusingan 16 terbaik, kan? Gitulah nak buat lagu mana. Belik lidah-lidah sebut nama pemain pun itulah yang sebabnya kita nak kongsikan tu, kan? Mungkin ada peminat-peminat yang kita kata tersendiri tu yang menantikan juga apa ceritanya, kan? Apa yang Mek Ju boleh kongsikan itulah. Okay. Yang Mek Ju dapat menerusi portal berita RTM. 10.40 minit pagi dah pun kita ni. Selepas ini ada lagi info yang bakal Mek Ju kongsikan untuk pendengaran anda. Terus kekal bersama kami, Terengganu FM.
1: Dungun 97.7.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nafa Iza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul.
1: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
1: Terima kasih.

balik semula bersama kami di Terengganu FM Anggun Inspirasi Mudah pun pukul 10.48 minit pagi waktu ini. Rakan-rakan kita yang berada di studio dan juga besut, frekuensi anda 96.2 MHz, okey. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Beres-beres belakalah pagi ni deh. Selesai makan pagi dah, selesai. Kita kata kalau yang dekat rumah tu basuh kek kau sudah belaka dah dok. Duk nengung sekejap mikir nak masak tengah hari lagi pula. Okey, apa pun kita harapkan semuanya tenang-tenang sajalah bertemankan Meju sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, dan ini ada lagi berita yang Meju nak kongsikan dengan anda lah. Ini berkenaan dengan projek pembangunan semula sekolah, bangunan sekolah Daif siap sepenuhnya, yang mana sebanyak 813 daripada keseluruhan 1,250 projek pembangunan semula bangunan baru, bangunan sekolah Daif di seluruh negara siap sepenuhnya. Ini setakat bulan lalu lah. Dan Kementerian Pendidikan KPM ada dalam kenyataannya berkata baki 173 projek masih dalam pembinaan, manakala 264 lagi berada pada peringkat prabina. Dan pelaksanaan setiap projek mengambil masa antara 6 hingga 36 bulan. Ini tertakluk skop projek lah, serta keperluan kerja penyediaan tapak. Dan KPM turut memaklumkan juga jumlah sekolah Daif bersifat dinamik dan berubah dari semasa ke semasa. Ini keperluan dan kebolehsanaan pembinaan bangunan gantian bagi sekolah Daif sentiasa dipantau rapilah oleh Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Dan usaha untuk kita kata menangani sekolah Daif diteruskan. Ini bagi memastikan murid dan guru mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan persekitaran kondusif. Kan? Yalah, kita nak memastikan kita kata keselesaan anak-anak kita kan. Nak belajar. Okay, cikgu-cikgu pun kita kata semangat nak mengajar kan, dengan keadaan kemudahan yang terbaik yang disediakan, insyaAllah. Kita harap semuanya juga baik-baik sajalah akhirnya nanti kan. Kita kata anak pun semangat nak pergi sekolah, cikgu pun semangat nak pergi sekolah kan. Dengan kemudahan dan juga kita kata pembangunan semula bangunan sekolah yang Daif tu, ada yang dah siap, ada yang masih lagi dalam fasa prabina kan. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baiklah untuk memberi keselesaan kepada semua gitu. 10.51 minit pagi dah pun kita ni. Itu yang dapat Meju bawakan untuk anda pada waktu ini. Jam yang kedua nanti macam biasalah, Ahad sampai Khamis. Kita ada teka lagu berganda. Yang nak teka lagu lepas ni kena nantikan. Lagu apa yang Meju dah pun kerat-kerat potong-potong tu, anda kena teka lah lepas ni. Okay, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Ya, dah sedia ke tu? Ha, nak teka lagu berganda hari ni. Hari ni lagu benda pula Mek Ju ni kan. Ha, kalau ada hari tu sekali Mek Ju buat lagu Inggeris, itu pun anda boleh teka. Hebat semua kan? Ha, pendengar-pendengar Terengganu FM ni, ha, bukan biasa-biasa tau. Ha, pendengarannya tu tajam sungguh dah. Ha, orang kata telinga lintah eh. Ha, peribahasanya tu lebih kurang gitu dah. Okey, dan untuk teka lagu berganda hari ini, Mek Ju dah pun potonglah dua lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Anda kena teka nama penyanyi dan juga tajuk lagu yang Mek Ju dah potong tu. Anda boleh hantarkan jawapannya menerusi WhatsApp kami 010-344-6632. Okey, dan dengarkan ini keratan teka lagu berganda untuk edisi hari inilah 2 Julai 2026. Dengar baik-baik tau.
2: Teka lagu berganda. Lagu berganda.
1: Itu dia dua lagu yang Mek Ju dah potong dengan muziknya sajalah. Kalau anda dengar lirik dia macam tak mencabar sangat pun, anda boleh teka lalu kan. Okey, Mek Ju bagi keratan muzik sahaja. Jadi tekalah siapa nama penyanyi dan juga apa tajuk lagunya yang Mek Ju dah potong-potongnya tu. Okey, dan selepas ini Mek Ju akan mainkan lagi sekali. Oh, ada yang hantar kiriman WhatsApp katanya Mek Ju lagi sekali. Oh, tak sempat dengar untuk keratan teka lagu berganda. Yelah. Dengarkan baik-baik, okey? Ini untuk keratan teka lagu berganda. Sekali lagi Mek Ju mainkan, okey?
2: Teka lagu berganda. Teka lagu berganda.
1: Sudah. Tiada sebarang rayuan diterima. Okey, untuk anda yang dapat, dah pun tahu jawapan dia tu. Hantarkan nombor si WhatsApp kami lah 010-344-6632. Nama seorang penyanyi dan juga tajuk lagunya tu, okey? Lepas ni Mek Ju bacakan jawapan anda. Kita nak kongsikan ini Cik Ana AMBS ni. Dia kongsikan cuaca dekat bandar AMBS. Katanya dungun hari ni baik je, cerah. Dia kata biasanya hujan sebelah petang. Gitu kata Cik Ana. Alhamdulillah, tak kisahlah macam mana pun kita bersyukur dengan keadaan cuaca kita tu kan. 11.06 minit pagi waktu ni, hantarkan dulu jawapan anda untuk teka lagu berganda.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Ya, betul. Untuk teka lagu berganda, Mek Ju dah pun mainkan keratannya dua kali tadi tau. Ha, dan sebenarnya dah pun ada antara rakan kita yang berjaya menjawab dengan betul dan tepat. Sebab tu Mek Ju kata pendengar-pendengar Terengganu FM ni hebat. Ha, kan? Okey, kita dengar lagi sekali. Ini keratan teka lagu berganda untuk edisi hari inilah.
2: Teka lagu berganda. Lagu berganda.
1: Alah, senang sangat kan. Ha, nama penyanyinya siapa dan dua tajuk lagu yang Mek Ju dah potong-potong tu lah. Ha, dan ini sebenarnya lagu yang dinyanyikan bersama ataupun duet lah. Okay? Dan ada seorang penyanyi yang memang kedua-duanya ini adalah lagu dia yang dinyanyikan oleh dia lah. Okey, dan kita tengoklah jawapan-jawapan yang dimuatkan oleh rakan-rakan pendengar kita pagi ni untuk teka lagu berganda. Kita tengok di WhatsApp. Ada Kimi Batu Rakit. Dia jawab tajuk lagu Malam-Malam dan Casablanca. Ini nyanyian Nuhal Baharin dan Naufal Azrin. Okey. Lagi-lagi kita tengok Hafiz Parker pun ada. Hafiz Parker pun jawab sama juga. Malam-Malam dengan Casablanca. Nuhal Baharin. Okey, lagi-lagi-lagi kita tengok Ayu Kuala Ibai. Dia kata nak try teka ni. Tajuk lagunya Iktiraf dan Casablanca, Nuhal dan Naufal. Kata dia salah jangan marah. Sambil siang ikang, sambil dengar celoteh Mek Ju. Dah apa, dah apa. Kita tak marah, kita tak marah. Terima kasih. Ayu dari Kuala Ibai. Dan kita ada juga ni. Siapa ni? Kak Ba pun ada. Kak Ba teka. Nuhal Baharin, Mimpi. Malam-malam, Nuhal Baharin dan Naufal Azrin, Casablanca. Okey, lagi. Kita tengok yang jawapan seterusnya daripada Din Khairuddin. Din jawab Malam-Malam dan Casablanca. Casablanca. Nuhal Baharin dan Naufal Azim. Naufal Azrin sebenarnya penyanyinya tu. Okey, itu antara jawapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita. Baik, dan kita nak ucapkan syabas dan tahniah lah kepada pemenang untuk edisi hari ini teka lagu berganda. Sebelum Mek Ju umumkan nama pemenang, ada seorang lagi ni yang hantarkan jawapan ni untuk teka lagu berganda ni. Mekna dari Bukit Dimang ni, teka lagu Malam-Malam. Apa Malam-Malam? Malam-Malam tajuk dia kan. Dan juga Casablanca. Ini apa sembahan Nuhal Baharin dan juga Naufal Azrin. Dan betul dah tu, ramai yang menjawab dengan betul. Lagu yang pertama tu lagu yang diberi tajuk Malam-Malam. Lagu yang kedua lagunya Casablanca. Dan penyanyinya, kita cari yang tepat. Jawapan yang tepat untuk pagi ini adalah daripada Kak Ba Dungun. Betul lah tu. Jawapan Kak Ba tu, Nuhal Baharin dan Mimpi. Lagu dia Malam-Malam, Nuhal Baharin dan Naufal Azrin, Casablanca. Betul? Jadi itulah jawapan dia sebenarnya. Okay, terima kasih lah untuk anda yang menjawab untuk teka lagu berganda. Betul jawapan anda tu. Kita cari yang kita kata jawapan yang paling detail, paling tepat. Okay. Terima kasih untuk Kimi. Terima kasih untuk Hafiz Parker, Ayu Kuala Ibai, Adin Khairuddin, Mekna Bukit Diman dan semualah yang pagi ni meneka untuk teka lagu berganda. Alhamdulillah, Kak Ba dah menang pagi ni untuk teka lagu berganda. InsyaAllah minggu depan ada lagi, okay? Untuk keratan teka lagu berganda. Ini dia lagu Malam-Malam untuk anda, persembahan Nuhal Baharin bersama-sama dengan Mimpi Terengganu FM.

0: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTMK.

0: Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 11.28 minit pagi waktu ini. Mek Ju masih lagi ada Lilah akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Beres belakang kedok tu. Okey, dan kita harapkan semuanya baik-baik sajalah, tenang-tenang sajalah. Mungkin waktu-waktu macam ni yang di rumah tu ada ambil masa seketika kan, sebelum kita kata nak sambung tugasan sikit lagi tu, ada yang dah selesai kemas rumah, ada yang dah selesai buang sampah kan, ada yang dah rehat sekejap tu sambil-sambil duk fikir nak masak apa tengah hari ni kan. Dia pasal mak-mak tu macam ni lah, waktu-waktu macam ni tengah fikir tu kan, sambil-sambil tu scroll media sosial kan, tengok Facebook, tengok Instagram, tengok TikTok, apa yang tular hari ni. Okay, ni Mek Ju nak kongsikan jugalah apa yang juga tular di media sosial yang Mek Ju dapat. Ini menerusi Facebook Berita RTM juga. Dan Mek Ju rasa ramai jugalah yang dah pun tengok, kita kata video yang tular ni berkenaan dengan satu insiden seorang penumpang yang membuka pintu keluar kecemasan pesawat Asiana Airlines. Ada yang buat kerja macam tu. Kan, ini ketika pesawat hampir mendarat, kembali tular di media sosial. Sebenarnya ni kejadian ni dah lama kan. Kejadian yang berlaku pada 26 Mei 2023 itu membabitkan pesawat Airbus A321-200 yang berada kira-kira 700 kaki dari aras tanah sebelum mendarat di Daegu, Korea Selatan. Dan tindakan penumpang yang berusia 32 tahun itu, dia menyebabkan angin kencang memasuki kabin sehingga 12 penumpang mengalami kesukaran bernafas. Dah macam mana sekarang tau? Macam-macam cerita, macam-macam kisah sebenarnya kan? Jadi apa yang berlaku ni anda boleh tengoklah di Facebook Berita RTM kan, macam mana keadaannya tu. Dia bahaya ni, macam mana dia boleh buka ni pintu kecemasan ni kan. Apa yang berlaku sebenarnya cukup-cukup bahaya. Jadi kena berhati-hati, kena kita kata kena patuhilah arahan keselamatan yang telah pun kita kata dikongsikan kan, sepanjang sebelum penerbangan bermula kan, sepanjang penerbangan tu kan, dan juga selepas ataupun semasa mendarat tu, pendaratan tu, ada kita kata peraturan keselamatan yang dikongsikan di dalam apa kita kata pesawat tu lah. Ni macam mana boleh terbuka pula pintu ni, bahaya betul kan. Okay, walaupun kita kata dah nak mendarat tapi belum mendarat sepenuhnya, tetap bahaya juga kan. Jadi kita harapkan ini tak berlaku lah dalam kalangan kita, jangan macam-macam ya. Okay, itulah antara video tular yang berlaku pada 26 Mei 2023 sebenarnya kan. Jadi kita harapkan tak adalah kita kata yang serius berlaku eh. Dan benda tu, kejadian macam tu tak akan berulang lah, okay. Itu yang dapat Mek bawakan untuk anda pada waktu ini 11.32 minit pagi. Terus kekal bersama kami, Terengganu FM.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam.

Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Rakan-rakan kita di Kemaman boleh terus kekal pada frekuensi anda 90.7 MHz. Kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang sajalah. Yang sedang memandu, berhati-hati. Walau ke mana saja destinasi anda untuk waktu dan ketika ini, kami doakan semoga anda selamat sampai. Yang sedang bekerja, teruskan bekerja, okey? Okey, selamat bekerja. Semoga dipermudah segala urusan anda. Dan tak lupa untuk rakan-rakan kita yang mungkin kita kata sedang berehat saja waktu-waktu macam ni kan. Orang kata baru boleh duduk, baru jumpa nasi, baru jumpa makanan pagi ni. Selamat menjamu selera, selamat beristirahatlah untuk anda ya. Okey, ini ada berita yang Mek Dia nak kongsikan juga untuk anda. Ini berkenaan dengan pemandu kenderaan perdagangan. Okey, yang kita kata terlibat dengan penyalahgunaan dadah lah. Dan kalau dapat

0: sekali mimpi dah.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
2: Tarik nafas, lepas, tarik sekali lagi dan lepas. Ha, macam mana? Lega sikit kan? Alhamdulillah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tertekan, sedang bersedih atau diuji dengan kesakitan, kesusahan atau apa-apa masalah yang membuatkan mereka kemurungan dan cuba jauhkan diri daripada kita. Jangan biarkan mereka sendirian. Kita cuba dekati dan cuba dengar masalah mereka. Mana tahu

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, penyeragaman harga diesel mulai semalam diharap dapat buka jalan subsidi bahan api nelayan C2 dan SKM fokus pembangunan koperasi belia.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya, Lembaga Kemajuan Perikanan Ikan Malaysia LKIM berharap penyeragaman harga diesel pada kadar RM2.10 seliter mulai semalam dapat membuka jalan kepada pemberian subsidi bahan api tersebut kepada nelayan laut dalam atau C2. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata, setakat ini nelayan C2 masih belum menikmati subsidi bahan api RM1.65 seliter. LKIM tidak akan berhenti memperjuangkan nasib nelayan tempatan berdasarkan tahap kemampuan kerajaan. Dalam pada itu, beliau berharap tren penurunan harga diesel tanpa subsidi semasa RM3.97 seliter dapat mendorong sebahagian nelayan C2 yang masih bercuti kembali turun ke laut pada masa terdekat. Cadangan untuk menambah kuota budi 95 bagi pemilik bot persendirian di pulau sedang diteliti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, cadangan itu bagi membantu komuniti pulau yang menggunakan bot berkuasa petrol untuk urusan harian termasuk menghantar anak ke sekolah. Sementara itu, KPDN sedang memperhalusi SOP bagi memperluas pemberian fleet card diesel bersubsidi kepada rumah orang tua yang berdaftar di bawah NGO. Ketika ini, golongan berkenaan belum layak menerima kemudahan itu walaupun mempunyai keperluan pengangkutan yang tinggi bagi urusan kebajikan. SKM memberi fokus kepada pembangunan koperasi belia bagi melahirkan lebih ramai golongan muda memperkukuh gerakan koperasi negara. Pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Lieutenant General Dato' Ahmad Norihan Jalal berkata, perbincangan dengan pelbagai agensi berkaitan belia sudah diadakan. Antara bidang yang digalakkan adalah keselamatan dan keterjaminan makanan, pelancongan serta teknologi digital. Sekian buletin disediakan Nora Zila Matsani. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni sebagai manusia memang tak lepas, tak lari daripada salah dan silap. Masalahnya bukan manusia yang melakukan kesalahan atau kesilapan, tetapi masalahnya ialah manusia yang tidak bertaubat daripada kesalahan dan kesilapan. Sesungguhnya Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana lana amanan." Dulu bagi kita ada dua keamanan. Apa dia? "Dhahaba ahaduhuma wa huwa kanu rasul fina." Yang pertama telah tiada, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kami. Masa Rasulullah ada, sahabat menyatakan itulah keamanan bagi mereka. Mereka rasa selamat, bahkan rahmat Allah mencurah-curah dengan adanya Rasulullah bersama dengan mereka. Tetapi Rasulullah telah wafat. Tetapi ada satu yang tinggal untuk kita. Apa dia? Wa baqiyal istighfaru ma'ana. Yang tinggal bagi kita sekarang ni ialah istighfar. Fa idza dhahaba halakna. Kalau tak buat benda ni, istighfar pun tak ada, nescaya kita akan musnah. Jadi Abu Musa radhiyallahu anhu katanya mengatakan bahawa keamanan kita sekarang ini boleh dicapai melalui istighfar. Yang makna kita istighfar ini kadang-kadang hanya apabila berlaku terkejut. Terkejut, astaghfirullahalazim. Sedangkan istighfar ini bukan untuk terkejut. Istighfar ini untuk kita bertaubat daripada kesalahan-kesalahan, membersihkan diri daripada kesilapan-kesilapan dan dosa. Dan di antara fadilat kelebihan istighfar ini ialah dia dapat menarik sebanyak-banyak kebaikan dan keberkatan bagi hamba, dan menolak sebanyak-banyaknya bala daripada ke atas manusia ataupun ke atas kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Faqultu istaghfiru." Aku mengatakan bahawa istaghfiru, beristighfarlah. Perintah daripada Allah, suruh beristighfar. Istighfar yang apa? Minta ampun. Cara nak minta ampun, ya Allah ampunkanlah aku. Itulah cara minta ampun. Dah tak ada bahasa Arab. Ada bahasa Arabnya yang paling mudah ialah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu paling ringkas, disertai dengan maknanya hati kita dah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan anggota badan kita berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Apa yang Allah sediakan bagi orang yang beristighfar ni? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan tambah harta yang banyak bagi orang beristighfar. Allah panjangkan yumdidkum bi amwal, harta. Allah lempah ruahkan dengan harta bagi orang yang beristighfar. Wa banin, Allah beri anak bagi orang yang tidak ada anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan orang yang beristighfar Allah sediakan baginya syurga-syurga, bukan satu, syurga-syurga, jannat. Wa yaj'al rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah kirimkan daripada langit hujan yang tidak putus, bukan hujan yang menyebabkan banjir melanda, tetapi sentiasa kita berada dalam rahmat Allah dengan hujan tersebut dan menjadikan kita syurga-syurga dan sungai-sungai yang mengalir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu amalan yang cukup mudah, tetapi Allah sediakan begitu besar sekali. Kita miskin ataupun kita perlukan harta, istighfar banyak-banyak. Kita ada kesusahan, istighfar banyak-banyak. Kita nak anak, istighfar banyak-banyak. Berapa? Seberapa banyak yang kita boleh. Kalau boleh, janganlah kita 3 tu rasa banyak. Biarlah kita istighfar sampai 3,000, 300,000, 500,000. Kerana semakin banyak kita istighfar, semakin besar fadilat yang Allah sediakan yang disebut tadi. Allah berikan kita, lempah ruahkan dengan harta. Allah sediakan kita kebun-kebun, syurga-syurga. Allah sediakan kita sungai-sungai. Allah lempahkan dengan kita as-sama, ataupun maknanya hujan, ataupun rezeki yang melempah ruah, midrara yang tidak putus-putus, midrara tidak putus-putus, sentiasa berterusan. Apa lagi yang kita nak, tuan-tuan? Istighfar sajalah. Mudah-mudahan dengan istighfar tersebut, anak-anak kita jadi soleh, isteri kita jadi salihah, rumah kita jadi aman harmoni, kerja kita jadi selamat, kerja kita jadi selesai, masyarakat kita jadi aman, masyarakat kita jadi baik, negara terselamat, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: Safura dengan lagunya Sedalam Mana Cintamu kan. Baru saja berlalulah di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 12.46 minit tengah hari waktu ini. Itu antara lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita kan, yang dimuatkan dan merusi WhatsApp pun ada, yang komen dekat TikTok pun ada . Okey, dan selepas ini kita ada lagi lagu yang bakal kita dengarkan untuk seleksi 90-an. Tapi mungkin dua lagu saja yang sempatlah menjuru rasa kan. Sebabnya pukul 1 tengah hari kita nak ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media, untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan yang tak sempat Menju mainkan tu, lagu-lagu tu, insyaAllah lain masa, lain ketika, kita mainkan lagu anda pula, okey? Jadi ini dua lagu yang terakhir tengah hari ni, permintaan daripada rakan kita tadi, apa namanya tu, Nazor. Dia nak dengarkan lagu Stings, Dalam Diam Aku Mencintaimu. Dan satu lagi lagu yang terakhir, permintaan daripada Ayin Tinted, dan dengarkan lagu Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Itulah antara lagu yang sempat Menju mainkan untuk seleksi 90-an hari ni. Yang tak sempat, insyaAllah lain masa ada rezeki anda, okey? Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

0: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30 ribu usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan dalam Talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini, sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Setulang Bun Seng Heng.
4: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
5: Saya mohon ya kepada semua pengundi-pengundi ya, khususnya di N44 Lakin ni ya, gunakanlah ruang itu, tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ini dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
6: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Folarin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk Bank Pusat Negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Nabi sebut dalam hadis daripada Abu Hurairah ini, itulah sadaqatun akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Yang terakhir Nabi sebut, perkara yang kalau kita buat atas muka bumi ini, insya-Allah itulah saham kita di akhirat, ialah sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Itulah sedekah yang paling afdal. Kerana sahabat pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau kami nak bersedekah, sedekah yang macam manakah yang lebih afdal?" Maka jawab Rasulullah, "Sedekah di mana ketika itu harta yang kamu miliki dalam keadaan kamu sayang." Maknanya harta kamu ada tapi duk sayang kepada harta, dan saat itulah sedekah kita yang lebih baik, dan sedekah itulah yang sangat afdal. Sebagai contoh tuan-tuan, kita duk kumpul duit. Duk kumpul duit ni adalah kita nak beli sesuatu, nak beli apa-apalah. Duk kumpul-kumpul-kumpul, sikit lagi nak cukup. Ada 1,000 lagi nak cukup. Tiba-tiba ada hamba Allah mari minta sedekah untuk membina masjid, minta sedekah untuk membina surau, minta sedekah untuk membina pusat pengajian Islam dan sebagainya. Agak-agak kita saat tu kita masih memerlukan lagi RM1,000. Tiba-tiba ada orang mari minta sedekah, dan saat itulah sedekah kita yang sangat afdal. Nak pakai duit tapi kita hulurkan untuk sedekah. Dalam kita duk tunggu nak cukup-cukup-cukup duit, tiba-tiba orang minta sedekah, dan sedekah itulah yang kita perlu bagi. Sebab tuan-tuan, ada orang dia nak infakkan harta dia, dia nak bersedekah kepada orang, nak sedekah kepada masjid. Harta banyak tapi bila dia nak bersedekah, saat nyawa duduk di halqom, masa tu baru nak bersedekah. Kata ulama, sedekah saat nyawa duduk di halqom tak jadi dah. Kerana di saat itu semua harta yang dia miliki sudah pun menjadi harta keluarga, iaitu pusaka. Dia tak boleh nak sedekah dah. Nyawa duduk sini, duduk di halqom, tak boleh nak sedekah dah. Masa tu tengok malaikat mau, masa tu tengok sakit nak mati, masa tu tengok syurga neraka, masa tu baru nak bersedekah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila manusia dia nak mati, dia akan berkata, "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, andai kamu boleh tunda saat kematian aku ini, maka dia kata, "Fa'as-saddaqa," aku nak bersedekah dah. "Wa aku minas salihin," aku nak jadi orang soleh dah, ya Allah. Maka masa itu tak guna dah. Allah Ta'ala tidak akan tangguh dah saat kematian dia, dan masa itu baru dia nak bersedekah, masa itu baru nak minta dengan Allah nak jadi orang soleh, semua itu sudah terlambat. Jadi tuan-tuan, masa bila kita nak bersedekah, Nabi kata masa kita memiliki harta dan tubuh badan kita sihat, semua itu akan dihubungkan dengannya setelah dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 7 perkara yang kita sebut untuk membina saham akhirat kita. Pada sibuk duk bina saham dunia, saham dunia, cuba kita membina saham akhirat kita pula. Kerana dunia ini sementara saja, kita akan dimatikan, dan apabila kita dibangkitkan daripada alam barzakh, itulah permulaan kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini saya rasa sekadar itulah dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.

pukul 1.27 minit tengah hari dan Mek Ju sebenarnya dah pun di hujung-hujung tugasan lah temani anda semua hari ini. Daripada pukul 10 pagi tadi sampai sekarang, insyaAllah selepas ini untuk ruangan Gigi Okey Guna Gamak dengan kita, Kak Teh dengan Cik Him ada hari ni. Tak tahulah, dia memasuk nak kabar benda pula hari ni tau. Jadi kena dengar lah Kak Teh dengan Cik Him sampai pukul 6 petang hari ni lah. Okey, dan salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda. Dan apa tu, kita akan jumpa esok. Okey, bersua suara lagi esok menerusi ruangan Anggun Inspirasi Mudi Terengganu FM juga 10 pagi hingga pukul 2 petang esok lah. Jadi untuk anda yang setia dengarkan kami walau di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan selepas ini rancangan Hidayah akan disiarkan untuk pendengaran anda. Tajuknya, Bersediakah Kita? Yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rashid Mustafa. Jadi sama-sama kita ikuti selepas ini menerusi siaran Terengganu FM. InsyaAllah lain masa lain ketika kita bersua lagi. Jangan lupa juga untuk jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda. Jangan lupa juga untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فرمان الله تعالى وإياي فارهبون. Dan kepadaku sahajalah kamu merasa gugup takut, bukan kepada yang lain. Antara sifat yang perlu ada kepada orang yang bertakwa ialah merasa takut, gugup terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa takut pada Tuhan, takut pada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur engkau itu sangat berat. Allah memberitahu, Allah menjanjikan azab seksa yang tak mampu kita nak bayangkan. Allah Ta'ala janjikan kepada golongan yang kufur, golongan yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kedahsyatan akhirat dan dahsyatnya kemurkaan Allah kepada orang yang neraka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dalam surah Al-Imran Allah Ta'ala menyebut wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memerintahkan kamu supaya beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya. Yakni Allah adalah Tuhan yang boleh bertindak kepada sesiapa sahaja. Tidak ada yang boleh menghalang tindakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat-ayat yang seperti ini memperingatkan orang-orang yang beriman tentang keadaan di alam akhirat. Seterusnya Allah Taala juga menyebut yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dan pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan lari daripada ibu bapanya, dan dia melarikan diri dari isteri serta anaknya, kerana tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu ada perkara yang cukup untuk menjadikan dirinya sibuk dengan hal masing-masing. Bila sampai di akhirat, manusia dah nak fikir tentang orang lain. Dia hanya fikir tentang diri dia, selamat ataupun tidak. Kerana setiap perkara akan dihitung. Apa yang telah kita buat, apa yang telah kita ucap, semuanya akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hidup kadang-kadang sangat cemah, suasana sangat kelam kabut, sehingga seseorang itu tak sanggup untuk ambil tahu hal orang lain. Dia hanya fikir tentang diri dia, selamat ataupun tidak, berjaya ataupun tidak daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala menyebut kali ini berulang kali supaya manusia benar-benar mengambil perhatian bahawa akhirat itu benar-benar berlaku, benar-benar wujud. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah Ta'ala kata, wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya gempa pada hari kiamat itu suatu perkara yang amat dahsyat. Menjelang kiamat, banyak perkara yang akan berlaku. Dan pada hari kiamat, berlakunya gegaran yang sangat kuat, sehingga dahsyatnya peristiwa yang mengerikan itu. Tiap-tiap ibu yang menyusukan anaknya, dia lupa anak dia jatuh di mana. Gegaran yang berlaku dengan dahsyat menyebabkan seseorang ibu yang sedang menyusu anaknya tercampak, anaknya tak tahu jatuh di mana. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurlah anak dalam kandungannya. Dahsyatnya kiamat. Dan Allah Ta'ala kata, wa tarannasa sukara. Kamu tengok manusia pada hari itu seumpama orang mabuk, tak tahu apa yang dia fikirkan, tak tahu apa yang dia nak cari, ke mana dia nak pergi. Walakin wama hum bisukara walakin azaballahu syadid. Sebenarnya mereka tak mabuk, tetapi azab Allah terlalu ngeri, terlalu dahsyat.
itu yang menyebabkan manusia itu seumpama orang yang mabuk, orang yang hilang akal. Allah memperingatkan perkara ini supaya manusia buat persediaan, bersedia dengan bekalan amal soleh, bersedia dengan taubat, taubat yang sungguh-sungguh. Rahmatnya Allah kepada manusia, Allah Ta'ala maha mengetahui manusia yang ada kelemahan, yang ada kekurangan, tapi rahmat Allah mengatasi itu semua. Allah Ta'ala buka pintu taubat, Allah Ta'ala tak tutup pintu taubat. Manusia diberi peluang untuk bertaubat, sehinggalah berlaku dua perkara. Yang pertama, bila nyawa sampai di halqam, sudah nampak kedatangan malakul maut, nyawa dah ditarik oleh malakul maut. Pada masa itu tak ada harapan lah. Orang kafir nak beriman, Tuhan tak terima. Orang yang beriman nak bertaubat daripada dosanya, Tuhan tak terima. Pintu taubat sudah ditutup. Begitu juga apabila matahari naik dari sebelah barat, menandakan dunia terlalu hampir dengan kiamat. Manusia menjadi kecoh kerana sangat pelik. Matahari yang biasanya terbit dari sebelah timur, tiba-tiba dia terbit dari sebelah barat. Manusia jadi bising, kecoh, kelang kabut. Tapi malangnya, bila berlaku keadaan seperti itu, pintu taubat sudah ditutup. Tidak ada lagi peluang untuk seseorang itu bertaubat. Jadi sebelum tiba keadaan seperti itu, manusia dia beri peluang untuk bertaubat, merayu, memohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sangat suka apabila hamba-hambanya bertaubat, memohon keampunan dengannya. Wa'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idin laha 70 alfan zimamin ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Diceritakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud kata Nabi cerita, Nabi beritahu ketika manusia dihimpunkan di mahsyar setelah berlakunya kiamat, manusia dihidupkan semula. Allah Ta'ala buat alam yang baru yang dikenali dengan alam akhirat. Manusia dihimpunkan di mahsyar dengan jumlah yang sangat ramai. Daripada manusia pertama Tuhan cipta, Adam alaihissalam, siapalah manusia yang paling akhir. Semua ada di situ. Orang yang baik dan orang yang jahat, Islam dan kafir dihimpun. Semua ada di situ berlaku. Menunggu apa yang akan Allah Ta'ala lakukan. Tiba-tiba Allah Ta'ala pamerkan neraka. Neraka dipamerkan, dibentangkan kepada mereka neraka. Dan ada 70,000 tali tarik neraka itu. Dan setiap tali itu ada 70,000 yang menarik. Manusia sangat takut, sangat cemas. Manusia sangat takut, tak berani nak bercakap, tak tahu apa yang patut dibuat. Jadi Islam sentiasa mengingatkan umatnya tentang alam akhirat, supaya amal-amal yang jahat ditinggalkan oleh manusia, supaya manusia menyediakan bekalan amal soleh dengan sebanyak mungkin. Kerana itu saja yang dapat menyelamatkan manusia. Bekalan amal soleh saja yang dapat menyelamatkan manusia ketika hari tidak ada orang yang sudi untuk menolongnya. Allah Ta'ala sebut, yaumala yang

awak tadi dia. Dia tanya nak tupang orang, orang tanya nak tupang dia. Ha, masing-masing dengan amalan masing-masing. Jadi tuan kata beruntunglah orang yang datang ke alam akhirat dengan hati yang sejahtera. Hati yang beriman, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, ketika dia hidup di dunia, dia sangat berhati-hati. Dia menjauhkan diri daripada perkara maksiat. Dia menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana a'lin nari azaban yawmal qiyamati la rajulun yud'u fi akhmasi qadamai jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban rawahu al-bukhari wal muslim. Artinya diceritakan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kata Nu'man, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya seksaan yang paling ringan bagi ahli neraka pada hari akhirat ialah seksaan seseorang yang diletakkan di bawah tapak kakinya sedikit bara api yang mendidihkan otaknya di kepala. Namun demikian, dia merasakan tidak ada orang lain yang lebih berat pada dia lah orang yang paling ringan. Jadi Nabi sebut, ahli neraka yang paling ringan, yang menerima azab yang paling sedikit, yang paling ringan, iaitulah orang yang hanya diletakkan bara api bawah tapak kaki. Yang lain, anggota lain tak disentuh oleh api neraka. Hanya bawah tapak kakinya sahaja. Tetapi dahsyatnya, walaupun sedikit, tapi dahsyatnya neraka itu menyebabkan otaknya mendidih. Gelegar otak dalam kepala. Masuk jasad dia. Dan dia merasakan tidak ada orang lain yang lebih berat pada dia. Sedangkan Nabi kata itulah hak paling ringan sekali. Hak paling berat kata tak nak bayang. Jadi umat Islam disuruh supaya takut, supaya berhati-hati. Kerana janji Allah itu benar. Bila Allah Ta'ala sebut, perkara itu pasti berlaku. Allah menyebut tentang perkara ini kepada manusia supaya manusia boleh buat persediaan untuk menuju ke alam akhirat. Manusia boleh berhati-hati supaya dia selamat di dunia, selamat akhirat. Dia tak ada lagi peluang untuk dia berdalih kerana Nabi-Nabi telah dilantik oleh Allah. Nabi-Nabi telah menyampaikan ajaran daripada Allah. Zaman kita, zaman tidak ada Nabi, walaupun Nabi tak ada, ramai pendakwa-pendakwa, ramai guru-guru agama yang mengajar, yang menyampaikan apa yang telah diberitahu oleh Nabi SAW. Wan Sumrah Ibn Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi Allah SAW qal minhum man ta'khuduhu an-naru ila ka'bai wa minhum man ta'khudu ila rukbatai wa minhum man ta'khudu ila khujzatihi wa minhum man ta'khudu ila tarfuatihi rawahu al-muslim. Dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, Samrah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut setengah daripada penghuni neraka akan dijelak oleh api hingga ke tumit, dan ada di kalangan mereka yang sampai ke parah pinggang dan ada yang sampai ke parah leher, di mana keadaan ahli neraka tak sama mengikut kesalahan dan dosa masing-masing. Yang paling besar dosanya, yang paling banyak dosanya, dan sudah tentulah lebih berat hukuman dan siksaan yang akan diterima. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Belum dia mati, dia bertaubat. Taubat sungguh-sungguh. Orang yang bertaubat, bila taubatnya diterima, seolah-olah dia tak ada dosa. Jadi apa yang disebut dalam hadis ini, siksaan Allah berperingkat-peringkat mengikut amalan yang dilakukan oleh hambanya di dunia. Umat Islam disuruh supaya sentiasa menjauhi perkara mungkar, perkara keji, supaya dia tidak menyesal di hari akhirat. Bila dia menjauhkan perkara yang keji,
kari yang dilarang oleh

Allah sudah tentu dia akan selamat dunia, selamat di akhirat. Di dunia dia dikenali dengan hamba yang soleh, hamba yang bertakwa. Di akhirat dia akan diselamatkan oleh Allah daripada kecelakaan neraka. Dan dia sudah tentu dia akan mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya. An Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattun faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khanin wa fi riwayatin balara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi shay'un fakhataba faqala uridat alayya aljannatu wan nar falan araka alyawmi fil khair wa sharr walau ta'lamuna ma a'lamu ladakhiktum qalila walabakaitun kathira fama ata ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawmu ashadda minhu ghattawru agusahum walahum khanin. Artinya diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan satu ucapan. Ucapan yang sangat berkenan, yang sangat memberi kesan kepada pendengarnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu semua tahu apa yang aku tahu." Nabi kata, "Kalau kamu tahu, kalau kamu ada ilmu macam aku, ilmu yang ada padaku, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Tapi mu tak tahu sebagaimana yang aku tahu." Lalu para sahabat tutup muka, rasa malu, dan ada di kalangan mereka yang menangis kerana takut. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berita ada orang mengadu tentang ada di kalangan sahabatnya ayam salalah banyak bergurau senda, banyak buat benda-benda yang salalah macam melarakan. Nabi cuba menasihati mereka. Baginda berkata, "Telah ditunjukkan kepadaku syurga dan neraka." Nabi kata, "Allah dah tunjuk kepadaku. Allah perlihatkan kepadaku syurga dan neraka. Belum pernah aku melihat sebelum ini tentang kebaikan syurga dan keburukan neraka. Sebelum ini aku tak tahu sebagaimana aku tahu hari ini tentang keindahan dan kenikmatan syurga. Dan begitu juga hari ini," kata Nabi, "aku lebih faham, lebih tahu tentang buruk dan dahsyatnya neraka. Sekiranya kamu semua tahu sebagaimana aku tahu, nescaya kamu ni akan banyak menangis, sedikit ketawa kerana dahsyatnya suasana di alam akhirat. Alam yang sangat berbeza dengan kita hari ini, yang boleh saling bergelak ketawa bersukaria. Akhirat setiap orang akan sibuk dengan urusan masing-masing. Masing-masing akan fikir bagaimana nasib dia akan dialami. Bagaimana tangannya, adakah dapat mengambil buku catatan dengan tangan kanan ataupun tidak. Bagaimana ketika dia bicarakan, adakah dia orang yang berjaya, berat timbangan pahalanya ataupun berat timbangan dosa. Bagaimana keadaan ketika melalui atas sirat, adakah dia berjaya menyeberang sirat ataupun dia di antara yang gagal. Itu yang difikirkan oleh manusia apabila mereka sampai di mahsyar. Jadi sementara kita masih hidup, kita dinasihati supaya menyediakan bekalan, bekalan amal soleh. Islam menyuruh umatnya supaya sentiasa ingat, mengingati mengenai keadaan di alam akhirat. Kadang-kadang ada orang kita lalai, dia hidup seolah-olah
tak ada akhirat. Jadi kadang-kadang orang seperti ini kita kena beringat, beri menasihat, beri peringatan supaya dia beringat. Kadang-kadang ada orang kita dia hidup lupa nak buat kebajikan, lupa nak buat amal soleh. Kadang-kadang dia rasa seronok melakukan dosa, melakukan maksiat, seolah-olah perkara itu tak akan dihitung, tak akan dihisap di akhirat. Jadi apa yang disebut dalam hadis ini, kesimpulannya umat Islam dikehendaki supaya takut azab Allah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Orang yang bertaubat dengan ikhlas sehingga menangis, mudah-mudahan taubat ini diterima dan orang ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara orang yang akan diselamatkan di akhirat, wa rajulan khalian zakarallah fafadat aynahu. Orang yang duduk mengasingkan diri, dia bangun mayang malam, seorang-seorang orang lain tidur, dia teringat berdosa dia, banyaknya dosa yang dia buat, sedikitnya amalan dia. Dia bertaubat, dia minta Allah Ta'ala bimbing dia supaya dia berjaya melakukan amal yang soleh, supaya banyak melakukan amal yang baik, supaya Allah Ta'ala terima taubatnya. Allah Ta'ala tunjuk perkara yang benar itu benar, dan dia rasa nak ikut benda yang benar, benda yang betul, dan dia minta Allah Ta'ala tunjuk perkara yang salah itu dia nampak salah, dan dia benci kepada perkara yang salah. Orang yang seperti ini dia akan selamat dunia, selamat di akhirat. Islam melarang umatnya daripada terlalu banyak bergelak ketawa, galak sepanjang masa, tak ada nak fikir, nak mari semayang jemaah, nak mari dengar orang mengajar, radang tak ada masa. Kita nak galak ya pagi petang siang malam, tak boleh begitu. Kita kena bagi masa, ada masa kita bersama kawan-kawan, ada masa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah ini menjadi bekal kepada kita semua. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba arquhum bil ardi sab'ina dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pada hari kiamat nanti ada manusia yang berpeluh karena takut, karena cemas, sehingga meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta dan menenggelami mereka hingga parah telinga. Kalau serak dalam tanah, ada yang serak, ada yang atas ni, sehingga menenggelam sebahagian tubuh dia. Ini dahsyatnya manusia ketika berada di alam mahsyar. Penyesalan pada hari itu tak berguna, kerana waktu pada waktu itu bukan waktu untuk bertaubat, bukan waktu untuk baiki diri dia. Waktu untuk bertaubat, nak baiki diri ni, ketika kita hidup, ketika kita sihat. Sebab tu kita diajar supaya rebut lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Irtanin khamsan qabla khamsin. Rebut lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Yang pertama, muda sebelum datangnya tua. Bila tua, banyak benda yang menghalang kita. Banyak benda yang tak mampu kita nak buat, nak banding dengan orang muda yang cergah, yang sihat, yang tak banyak tanggungjawab. Kemudian sihat sebelum sakit. Gunakan waktu sihat ini untuk kita buat yang terbaik, mencari bekalan amal soleh yang boleh kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kaya sebelum miskin. Hidup kita ini turun naik, ada masa kita senang, ada masa kita susah. Gunakan masa senang untuk kita buat kebajikan, untuk kita bersedekah, infak, derma dan sebagainya. Kemudian waktu lapang,
sebelum datangnya sibuk. Kadang-kadang sibuk, ada yang menghalang kita nak mari semayam, oh tak ada. Nak dengar orang mengajar pun tak sempat. Gunakan waktu lapang. Waktu lapang yang Tuhan beri untuk kita isi dengan amal kebajikan, dengan amal yang soleh. Dan Tuhan yang akhirnya, gunakan waktu hidup sebelum temunya kematian. Sebab disebut dalam Quran, bila datang malakul maut, malakul maut mari dah tunjuk tempat duduk yang akan diduduk pada dia mati. Lalu dia kata, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhan, alangkah baiknya kalau tangguh sekejap kematian. Berilah peluang kepada aku untuk aku hidup sekejap lagi. Aku nak sedekah. Aku nak derma. Aku nak kebajikan. Supaya aku termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Tapi bila datangnya kematian, tak ada tangguh. Bila datangnya ketetapan Allah, tak ada lagi tangguh. Sebab itu, kita dilarang banyak bertangguh dalam melakukan amal yang soleh. Kerana keadaan kita tidak sama. Hari ini kita boleh mari masjid, esok belum tentu lagi. Hari ini kita sihat, esok usul belum tentu lagi. Sebab itu, kita dilarang daripada sikap bertangguh. Gunakan peluang yang ada untuk kita buat yang terbaik supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru bayna yaday fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisakkin tamratin. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Artinya dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata Adi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang pun dari kamu malaikat dia akan dibicara di akhirat nanti. Pada masa itu tak ada juru bahasa, tak ada pembela, tak ada peguang, dan dia akan paling ke kanan. Dia tidak dapati melainkan amalan yang telah dilakukan. Bila paling belah kanan, dia akan nampak amalan-amalan yang pernah dia buat ketika dia hidup dahulu. Kemudian bila dia paling belah kiri, begitu juga. Tak ada benda lain melainkan amalan-amalan yang pernah dia buat ketika dia hidup di dunia dahulu. Kemudian dia melihat ada hadapannya, tidak didapati melainkan api neraka yang bertentangan dengannya. Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata, wahai manusia, selamatkan dirimu daripada neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebelah buah tamar. Mana usahakanlah selamat dirimu daripada kemurkan Allah dengan apa cara sekalipun. Kalau tak ada benda sangat, tak ada miskin sangat, kalau hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah tamar, buatlah. Yang penting, buatlah amalan yang boleh menyelamatkan keadaanmu ketika berada di alam akhirat. Kerana ketika itu manusia dengan apa yang dia bawa. Kalau dia bawa pahala yang banyak, maka selamatlah dia. Kalau tak ada pahala, maka rugilah dia. Jadi itu antara peringatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan ianya mempunyai peringatan yang berguna. Kita dengar, dah jadilah orang yang dengar, kemudian dia amal apa-apa yang baik daripada apa yang didengar itu. Jadi kesimpulannya, manusia dia perlu cari bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu sebagaimana kita pergi jumaat, orang pesang, khatib pesang supaya bertakwa. Nabi kata, alaikum bittaqwallah fa'innaha jima'un kullu khair. Hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah, kerana takwa itu adalah himpunan segala kebaikan. Dia sebut orang-orang bertakwa,
maknanya dialah orang yang melakukan amal soleh, orang yang beriman yang melakukan amal soleh, orang yang bertaubat yang sentiasa mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.

0: Cucuk getang.
1: Mana, mana, mana? Ha, bawa aku.
0: Ibarat curuh air daun keladi.
1: Okey.
0: Maksud dia cakap tidak beri kesan kepada seseorang tu.
1: Ha, tu saja.
0: Saja je.
1: Maknanya, macam betul lah. Tahu, kita curuh air ke daun keladi, kalau lekat.
0: Yelah, tu rupau. Dah lekat, dah lekat di atas daun tu.
1: Duh, ni kata-kata gajah-gajah rimah pun.
0: Duh.
1: Dah jadi kakak. Ha, ni. Daripada siapa ni? Bagai sidang kuku. Katanya maksud dia sangat gapak lah. Ana Hanan.
0: Ana Ante.
1: Ana Hanan Abdullah. Ana Ante. Ante cakap apa?
0: Anti. Ante lelaki anti perempuan.
1: Ah, kalau bahasa Inggeris anti mak saudara. Betul lah.
0: Betul. Honey ni guana. Orang lagi pegok. Orang lagi ni Kelantan lagi pas pegok.
1: Tak. Orang lagi Kelantan lagi pas siang. Okey, harapkan pagar makan paku. Sudah lah.
0: Dah betul dah. Pagar ni memang.
1: Pagar memang makan paku.
0: Makan paku.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip dalam GGOK, Tuani Kamu Orang Kita. Bermula 2 sehingga 6 petang. Pastikan petang anda terus bersama-sama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Tegak pinggang. Lang dungu.
1: Bukan tegak.
0: Dah?
1: Tegak.
2: Aduh, ayuh. Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
3: Satu hari, satu peribahasa.
4: Sudah bongkok, jangan menyeranggu. Maksudnya, usah diheboh-hebohkan perkara yang buruk. Contoh ayat, setelah melakukan kesalahan, Amir tidak menghebohkannya kepada orang lain kerana tidak mahu perkara buruk itu tersebar. Ibarat kata, sudah bongkok, jangan menyeranggu.
3: Satu hari, satu peribahasa.

0: Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ha. Ya, apa khabar belaka tu?
0: Ya, selamat petang sayang-sayang sobat kita. Gono gamak tu?
1: Baik belaka ke?
0: Ya, baik. Baik, terima kasih banyak tadi. Juga tak?
1: Ju.
0: Dalam anggun inspirasimu jadi untuk petang-petang gini ni.
1: Dah jijik okey ni.
0: Ya, pukul 2 sampai ke pukul 6 petang sekarang. Tak bukan hari ni kami kita bersama-sama dengan Kak Teh.
1: Dengar ini kita weh.
0: Dengar Cik Heng ni.
1: 2007.
0: Ya, 2 hari bulan 7. Sekejap dah masuk bulan lain dah.
1: Masa degah weh.
0: Ya, masa memang dah akan tunggu kita lah. Dia kalau kita ni rasa macam ke terlajak masa dah tu. Nak undur memang tak boleh lah.
1: Tak boleh dah weh.
0: Cuma beki je lah mana yang hak mari hak ngadak ni.
1: Hak sepatutnya dah.
0: Ya, betul.
1: Itulah kita ni. Kita pun saat ni dah orang panggil gaduh juga. Bukan pano.
0: Bukan gomo.
1: Bukan.
0: Gaduh ni nak degah lah orang juga.
1: Degah. Maknanya daripada ulu dan mari ada. Terima kasih orang kapal bau.
0: Ya, terima kasih banyak lah orang kapal bau hari ni.
1: Orang kapal sekitar payah kayu.
0: Ya. Tapi mesti ada orang tanya teh.
1: Orang payam dia kita tengok dia. Kapal payam dia.
0: Paya kayu, paya rapak.
1: Paya benda.
0: Paya lagi, ada lagi.
1: Tadi dia palu mulik ingat mu. Dan dia ingat lah dia.
0: Hak tadi tu tak tulis. Kalau tulis tu ingatnya.
1: Ngepalu ke dia mu.
0: Dia sapa
1: situ. Paya tu situ, paya keladi bandar. Paya.
0: Kita sapa kat belakang tau. Sapa kat belakang, kita lalu kat paya kayu dulu.
1: Lalu kat paya kayu baru sapa kapa bau.
0: Tapi kalau ikut susur juga jalan tu juga. Kita juga paya rapak.
1: Paya rapak. Paya rapak duduk kat kapur bau.
0: Lepas sikit tau. Ngadak tang ke kau leping tau. Kita ke depan semula tak sampai ke bandar kau terang tu. Bujur paya risau.
1: Paya risau.
0: Mari siapa tengah-tengah bandar.
1: Paya ladi.
0: Dah boleh lah.
1: Paya belaka.
0: Kita ni memang asal paya.
1: Dah kalau duduk hining je. Dah kena bala hak luar. Kapur menda situ. Menda ini.
0: Gila jalan wau. Yang jumpa lah kepoh ke kapoh ke.
1: Pekat-pekat kepoh lah. Apa lah tadi terima kasih kapa bau. Dia jamu. Dia ada pesta makan duyang. Tapi mujung dah. Mujung dah.
0: Mujung dah banyak dah tadi.
1: Mesti dah masuk lagi.
0: Itulah kata ni. Tapi ya untuk sangat-sangat kita nak tengok. Dah dimuat naik di Facebook Terengganu FM. Cegi tengok. Buka Facebook Terengganu FM. Tengok posting yang telah dia buat. Ada dua posting. Satu gambar. Satu tu video.
1: Video.
0: Lagu mana balah. Gitu.
1: Kita tengoklah kau dengan apa. Adik kau mana pun, saya kita nak jijik okey. Kau nak gamuk kita petang ni.
0: Ya. Yeah.
1: Tunggulah bersama-sama dengan Kak Teh dan juga Cik Heng.
0: Ya, sampai ke pukul 6 petang sekarang.
1: Okey. Di Terengganu FM, mesra.
0: Ceria.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format

0: kita kaya.
1: Kita kaya.
0: Kita dikelilingi emas. Emas.
1: Emas yang mahal. Tengah mahal.
2: Sumbak mo'oh.
3: Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam Gigi OK, Guana Gamo Orang Kita.
0: Ya, yeah, Gigi OK, Guana Gamo Orang Kita, Guana Gamo Orang Terengganu Kita. Alhamdulillah.
2: Ya, yeah, alhamdulillah.
0: Cuaca molek.
2: Nampak macam gemendong tau.
0: Mendung tu
2: tadi panah hujan tadi.
0: Oh, tadi panah hujan tau. Terima kasih yang menonton di TikTok kita. Maria Azim Maria. Waalaikumsalam. Siapa lagi hak dapat kata?
2: Yeah.
0: Ozaimi.
2: Siapa yang masuk dalam TikTok tu? Terima kasih sudi hadir. Ya.
0: Ha, selamat pagi. Hafsah. Hafsah Hassan. Waalaikumsalam Kak Hafsah. Kita Abel 88. Ramai sekali. Pakar tak duduk down weh. Fairo, Waalaikumsalam.
2: Fairo pun ada dah.
0: Oh, bereh-bereh Fairo.
2: Sila. Ha, yang baru nak pergi makan tu, sila makan.
0: Makanlah.
2: Bawa kereta molek tu.
0: Bawa molek kereta. Semoga selamatlah ke tempat hak dia menuju. Kami pun gitu jugalah lah ni. Oh, awak pada lapar ceruk pun awak boleh weh.
2: Betul dah.
0: Tadi Kak T bilang lebih kurang, ai, berapa ulah ha? Tak sapa 20 hulah mu.
2: Tak sapa 20 hulah.
0: Sebab kat timu makan kecil-kecil.
2: Tapi sedap tengok Dimi pun capak.
0: Dah pun kat hati suka hak macam hak kecil-kecil tu, hak besar-besar tu macam muak gitu. Oh, macam kalau hak kecil-kecil tu lain dia punya tu. Lain dia punya mana? Cain kacak ke tu? Ha, kacak.
2: Oish. Oish, siapa puji tu? Makan dah makan ke? Pergi order saya bayar. Saya bayar makan duit awak. Boleh.
0: Jadi gitulah kita dah. Side steady selamat petang. Oh, on the way. Balik tu Kuala Terengganu dari mana dah? Dari mana side way? Ha. Maria Azimah, terima kasih semualah. Atau WhatsApp di 010-344-6632. Oh, dari Parker.
2: Betul.
0: Nak pergi ke Kuala Terengganu. Balik tu Kuala Terengganu.
2: Ada Syahid. Oh, Syahid lama tak nampak Syahid.
0: Esok kan hari Minggu cuti. Oh, jadi ramalah hari ni. Hana ambil anak asrama pun ada. Hana balik kampung pun ada. Maknanya ada belakang semua lah.
2: Ya, yeah, betul
0: lah. Gitulah nak wayak.
2: Ya, yeah, jadi untuk sana-sana kita juga. Siapa-siapa yang mungkin pada tengah hari ni yang sedang mendengar dalam kereta.
0: Petang
2: dah. Dalam petang gini ni. Dalam kereta nak ke mana boleh cerita. Al-Maklum lah.
0: Oh, dah.
2: Al-Maklum. Pasal benda apa? Sebabnya esok cuti.
0: Esok cuti?
2: Cuti hari minggu lah weh.
0: Oh.
2: Jadi mungkin juga untuk sayang kita hari ni ada perancangan nak ke mana-mana atau ada
0: urusan
2: nak ke mana-mana. Cuba menyapa kita dekat WhatsApp.
0: Boleh.
2: Cuba siapa kita dekat WhatsApp.
0: Tegur lah.
2: Tegur je, jangan
0: panggil.
2: Takut.
0: Jangan takut. Sekarang kita tunggu Pak Ia pula ni. Kak Tim cakap ulu sekarang.
2: Dia cakap dulu kita pukul 4 sekarang. Tapi waktu ni boleh-boleh lah kita embong.
0: Boleh, tak ada masalah.
2: Tak ada masalah nak cakap dulu.
0: Akilah, Edru, waalaikumsalam dari Parker.
2: Cuma hak yang hari tu tau. Hak yang hari tu kita cakap pasal benda tu.
0: Aku nanya
2: hari tu ramai orang-orang baru yang atas WhatsApp. Ramai orang-orang baru yang baru nak rasa nak respon. Macam kenal dengan Dimi lah pulak. Jadi maknanya hari ni marilah
0: Marilah.
2: Tak kira lah topik-topik yang menarik ke.
0: Tapi Cik Heh pandai dia cakap ulu. Tak apa. Cik Heh tadi cakap ulu saja.
2: Fairo.
0: Tu tak ada kapu bau.
2: Dimi tak kenal orang pun. Dimi ingat apa? Kami ni budul leku.
0: Budul leku kita. Tak dengar mana lah.
2: Okey, daripada lang orang yang tak jing.
0: Dia kata nak pergi ambil anak di asrama.
2: Hati-hati.
0: Minggu balik dah, minggu ni. Minggu balik, minggu ni.
2: Ya, ini minggu balik tau.
0: Minggu
2: balik. Itu minggu ni ada yang apa namanya? Orang boleh tusang periksa pun ni. Ni kalau hak sekolah rendah ni. Hak periksa
0: tengah tahu. Dah lagu mana cerita weh.
2: Anak ni makan berapa yang boleh?
0: Sayang-sayang kita ke mana cerita Agak berikir belakang lah. Alhamdulillah. Kalau anak tu cemulang lah. Kalau tak pun cemulang pun jangan putus asa. Kita galak lagi anak-anak kita tu nak belajar apa serba tau. Terima kasih kat anak kita Kai Fitri. Join. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak-banyak.
0: Akilah kita putar lagi universitas. Ada kejap lagi. Ada metor lagi dah. Jadi ke mana pun terus bersama-sama lah.
2: Yeah.
0: Boleh telefon kita 6235-330.
2: 6238-330.
0: Gigi OK.
2: Warna Gamo Orang Kita.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tengok tau orang dalam TV tau.
1: Yeah,
0: dia pakat badi berebut bula weh.
1: Ya, dia berebut bula. Tapi dulu kita pernah dengar cerita lah. Bukan cerita orang panggil. Kadang-kadang konsep yang kita dengar tu, dia panggil konsep apa panggil sekadar berseluruh sajalah. Dia kata gini. Dia kata wah lah apalah hon dia berebut ke bola hak suti tu.
0: Tahu. Peliklah hak lain suti surau kedah banyak.
1: Ni memang ya. Itulah jadi kita ni orang hak tengok bola. Jadi sebenarnya kita tak ambil sudut hak berebut suti bola.
0: Dah.
1: Kita tengok konsep strategi. Tengok konsep kerja sama satu pasukan dan juga kita ada satu semangat hak
0: semangat
1: yang sihat.
0: Ya. Itu. Maknanya perlawanan pun perlawanan yang sihat.
1: Ya.
0: Biarlah benda body nak menang betul lah.
1: Yelah.
0: Masih nak menang lah ke? Macam kita lah kalau main badminton contoh berlawan. Dah masih nak menang.
1: Nak menang.
0: Pun nak menang nombor satu. Kati pun nombor satu.
1: Teboh kesa syatekok tu je. Kebulu takis satu butir. Apa dah teboh? Seorang ambil kot sebotol. Lima enam butir yang teboh puas hati.
0: Senang cerita.
1: Barulah dia panggil namanya sukan.
0: Tapi itulah. Orang kata benda body down ni. Body down, body berebut bulan ni. Gitu
1: hasil lah. Body lah, kata body.
0: Body. Jadi hari ni, cerita pasal berkena body. Ada kata Udin kata apa tak? Dia berlawang dia, ya?
1: Berlawang, ada orang kata berlawang. Apa yang kita faham adalah berlomba-lomba.
0: Berlomba-lomba lah.
1: Cuba dapatkan sesuatu.
0: Kadiba, mana kalau body ni? Boleh atau WhatsApp di
1: 010-3432. Cerita pasal body. Bukan body
0: Bukan body. Body. Ya,
1: body.
0: Sadu sikit. Dan ni kan penuh dengan sadu.
1: Betul. Jadi kok mana pun untuk sayang-sayang kita pada hari ni, perkataan body ni, kita ambil skop yang lebih luas lah. Ada yang dari segi pembelajaran. Ada dari segi apa tu orang panggil perlawanan sukan. Ada yang body apa tu orang panggil benda yang positif.
0: Berlumba-lumba lah. Benda yang molek-molek lah. Body down panggil.
1: Body down. Cubalah orang lah sikit lah. Cubalah yang sikit. Buat ayat yang macam demo faham lagu mana. Kataan body ni. Dia ada yang nampak ada yang nampak satu sudut yang nampak macam okey. Tetapi kadang-kadang benda tu kita nampak macam sebenarnya adalah negatif.
0: Ya.

0: Ha, contoh kalau dalam dalam perniagaan bidang yang sama. Ha, bidang yang sama kita badi kata situ tak bagus, sini tak bagus. Ha, tapi hal tu tak bagus sebenarnya.
1: Tak baguslah. Ha, dia ada hang mulik kan.
0: Tu tutup pipi nasi orang.
1: Oh, bukan semua hak tu.
0: Yeah.
1: Oh, tapi kalau bab benda paduh gitu, tak boleh lah. Ha, gitu. Jadi kau mana apa badi benda Dima nak cerita pasal badi benda. Badi dah badi nak jaya.
0: Yeah.
1: Oh, kena usaha juga. Usaha tangga kerja. Ya, anak murid tak ada ni, tak jawab anak murid. Balik dah berapa kali anak murid ni? Balik kuliah dah. Ha, betul-betul hari ni hari terakhir untuk minggu ni. Esok hari minggu, weh, awal degah balik lah. Orang lain nak balik lagi, Dima balik dah. Ada cikgu-cikgu pun, awal sikit balik hari ni. Jabat pun, hak mana balik tu, balik awal juga hari ni kami ni dah. Kita pukul 6 eh.
0: Betul lah. Betul lah.
1: Apalah, mana pun. Dema atau WhatsApp lah nak cerita buat buddy ni. Di 010
0: 344
1: 6632.

0: Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

0: hari apa?
1: Hari ini hari Khamis, Cikgu Farah.
0: Ya, ramainya murid saya. Berapa orang? Satu ini.
1: Saya air.
0: Ya, yang kedua?
1: Saya abu.
0: Yang ke belakang.
1: Saya amat.
0: Semua urut saya.

0: Oja.
1: Oja batu buru. Bubur ning halu-halu dan berbiji-biji.
0: Okey.
1: Pulut hitam, bubur kacang, bubur caca. Okey, bubur lambuk, bubur cobek. Kalau pengak ni, isi yang kasar lah. Pisang, ubi kayu, ubi stella, keladi, Allah liu buluk. Dia dah cerita liu, kita kelepuk jalan ni. Belah-belah koyak. Bubur gula.
0: Atau nisang. Terlayu.
1: Nisang.
0: Boleh makan dengan roti.
1: Haa, roti jala, pulut campur duriang. Kalau dengan duriang, Oja panggil satan duriang. Sebab arwah ayah orang besuk, orang panggil satan duriang, jadi anak-anak pun ikutlah. Kalau satan duriang, Oja masuk, letak duriang, lalu masa dekat nak masuk tu. Kalau satan duriang, Oja masuk, letak duriang, lalu masa dekat nak masuk tu.
0: Tak ada doktor.
1: Bukan doktor satu ha. Sabdu kurang. Jadi bunyi pun lain. Macam kira buah duriang tu golek.
0: Tak masuk.
1: Ya golek pasal kata lain. Sakit tu.
0: Agaklah guna.
1: Jaga kecil yang.
0: Oh, yeah.
1: Okey, sekarang ni sakit yang usup eh. Tahan suka. Okey, okey. Kalau satu duriang. Oja masuk letak durian lalu. Masa dekat nak masuk tu. Nak masuk tu. Nak masuk ada sadu pula. Aku nak reti. Baru palu. Lepas tu, nak makan, baru letak dalam mulut. Dalam mulut. Takkan nak makan, nak letak dalam kaki. Gerang. Tapi selagi, kalau Oja buat pengak, atau bubur nak suka bonisang. Kecuali bubur kacang. Sebab nak beri warna gelap sikit. Jangan bericak, eh. Baru selagi tengok nak makan.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Tuan Kamu Orang Kita.
0: Okey, Gigi, okey, guna gamut orang kita. Cerita Pak Badi tu, demo boleh hantar WhatsApp di 010-344-6632 dan demo boleh tengok menonton di TikTok Terengganu FM.
1: Betul.
0: Dah boleh telefon lah.
1: Live TikTok Terengganu FM. Masuk je sekarang. Kita cakap hari ni Pak Badi.
0: Pak Badi.
1: Ayat orang Terengganu kita Badi. Kalau gelu, ayat Terengganu kita ni dia jadi Badi.
0: Badi lah orang kata.
1: Badi. Ya, Badi ni banyak orang bagus.
0: Banyak. Dia bersaingan yang sihat lah.
1: Dia bersaingan yang sihat. Betul, dia berlawang. Dia bersaing.
0: Berlawang, bersaing. Macam Kak Su besuk ni, dia terbagi Kak Su lah. Dalam hidup kita ni sentiasa duduk badi.
1: Betul.
0: Dan nak dapat sesuatu lah. Ada orang guna cara molek, ada orang guna cara duduk molek. Kita kena fikir molek lah.
1: Kita ambil hok molek. Jangan ambil hok yang duduk berapa molek tu. Sebabnya kalau kita ambil hok orang hok duduk berapa molek tu, dia akan jadi satu benda orang panggil satu kesan yang tak molek juga. Ia tak akan ada benda yang positif yang boleh kita tegak dalam kehidupan kita.
0: Jadi benda yang sihat lah. Jadi dia boleh telefon 0235-330
1: 0238-330.
0: Kita ada pemanggil ni.
1: Okey.
0: Takkan tak bala pria lagi lah.
1: Okey.
0: Orang putuh ni meh.
1: Ya.
0: Kelama ingat tunggu ah. Putuh belaka dua-dua.
1: Putuh belaka
0: lah. Cuma telefon mula lah.
1: Ya.
0: Terima kasih. Ni ikan rosa, ombak kaca.
1: Ada Rudy.
0: Rudy. Siapa lagi? Para di Aero. Lagi siapa lagi?
1: Lagi Porter Doraemon. Pak
0: Aero. Rosita.
1: Ada Peza. Peza Ombak Kaca.
0: Ke Sulung. Sulung Ahmad.
1: Sulung Ahmad. Leh.
0: Lagi. Pria lagi.
1: Okey. Lagi topik Cik benda petang. Okey. Perkataan Terengganu kita.
0: Perkataan Terengganu.
1: Badi.
0: Badi. Kita ada pemulih.
1: Ya nak atau WhatsApp pun boleh. Okay. Halo.
0: Halo. Siapa tu?
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi.
3: Zee Zee Payung.
1: Ya Zee. Kira kau ni ni Zee. Badi.
3: Putu ni jadi badi dah apa boleh ulo. Batu segala ni orang badi dah beli dua yang murah kat mana badi dah. Badi dah.
0: Banyak jual murah dah badi badi jual murah dah ke?
3: Banyak jual. Badi jual murah dah ke? Waktu itu pula nak beli ni badi dah kat mana tu.
0: Kada tahu kat mana, pergi cepat-cepat dah. Kedok,
3: tak dang. Badi, badi dang, tekau lelong ke, dok lelong ke. Badi dang.
0: Pada patut lah harga tu dah.
3: Pada patut lah, boleh lah makan.
0: Yelah, betul lah. Okey, itu pahaman pada Zee dah.
3: Betul.
0: Okey, baik. Terima kasih Zee.
1: Terima kasih banyak Zee.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
0: Ada Badi pemanggil.
1: Halo.
0: Badi ni. Tu dia.
4: Assalamualaikum.
0: Tu dia. dah guane dah. Tak kala pandai mu guane gitu.
4: Dah guane guane.
0: Debatik ni.
1: Oh, dia baji. Ini badi nak kata benda ni.
3: Ambil badi-badi nak regah.
0: Nak pergi ke mana regah, ngah?
3: Nak pergi cari warna yang.
1: Aish. Dah boleh ke tak?
3: Dah boleh dah. Dah boleh lalu sikit sangat. Kita ingat kita regah ada. Orang lain regah harga dari kita.
0: Le.
1: Jadi orang lain regah ada. Kita regah ada. Orang lain regah harga dari kita.
3: Dia ada kita dah. Orang lain dekat kita jauh.
1: Jadi kita salahkan yang jual tu. Bahasa jual sikit.
3: Awak saya nak berhabis nak pandai nak buat baru-baru mah. Ha dah.
0: Oh. Ya dah, kalau baru-baru ni mahal lah ungu.
3: Dah. Dah baru yang mahal. Kalau hok lama murah sikit.
1: Hok lama murah sikit.
0: Dah tu badi dah nak beli ni. Tu yang badi lain pula. Ha?
3: Lain dah nak wan.
0: Oh, dah apalah kalau gitu kan. Tu.
3: Dah kata dengan Jahim badi tau.
1: Ha.
0: Ha, kami.
1: Kami ha. Badi badi kami lain.
3: Badi dia.
1: Macam kami dua ni sokmo kita badi nak bagi nampak jernih. sama ada dia ataupun kita.
0: Kadang badi no orang kata nak no, benda baju kau besar. Ai dah kejo kat temu. Kat temu baju kau besar ni.
3: Dah mana nak cakap weh? Nak cakap apa?
0: Ha, gua ni.
3: Bagi salam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, badi berebut weh. Ngata okey dah.
5: Ada seorang lagi eh.
1: Ha?
0: Ha? Ramah sangat. Warna? Dia buat apa benda rumah tak okey tu, ha?
3: Duduk-duduk buat kerja call lah.
0: Oh, bagus rajin.
1: Bagusnya tak okey tu kan. Tak okey cuma lang bahasa tamir dulu.
0: Ha. Oh, bahasa Inggeris. Tak okey aja ke ganda?
5: Wak sorang.
1: Oh. Tak okey bahasa Melayu kelah. Ilmu hisap dia kelah.
0: Okeylah. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Abang Haji.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tu dia.
1: Weh, no, tak okey.
0: Hello.
1: Hello.
6: Assalamualaikum. Kak Sia.
0: Waalaikumsalam. Apa dia ni?
1: Pak Tahir
0: duduk dua ni. Pak Tahir
6: duduk lainnya duduk marang ni je.
0: Oh, duduk marang pulau kengge. Guana bagi Pak Tahir lah pahamang berkenaan dengan badik ni.
6: Saya badi nak banyak.
0: Nak banyak benda tu?
6: Apa-apa lah. Kalau
0: nak banyak.
1: Janji banyak.
6: Oh, boleh nak banyak.
0: Dah cara lagu mana kita ni nak boleh banyak ke Ruyan eh?
6: Eh, kalau siapa yang bangun awal tu dapat banyak lah.
0: Oh, kena pergi awal dia?
6: Jawab dia tiga pokok.
0: Ada benda tinggal kulit jawab dia. Ada orang lain makan belah kedau.
6: Kulit pun tak ada.
0: Sudah. Tinggal pokok saja. Kulit pun tak ada. Buti pun tak ada.
6: Habis pun lagi demo belaka tau.
0: Dah balik wudu gitu saja lah.
6: Oh, nah. Dua-dua kat sekali naik bukit meletakkan agang.
0: Lain ni
6: ada orang ramai baru orang belaka lah.
0: Oh, tak ada apa lah kita. Tak kurang dulu pada kita.
1: Tak kurang dulu lah.
6: Pada mudah sekali kita unjuk je.
0: Unjuk je senang dia.
6: Unjuk.
0: Hak tu gila ni. Mudah. Tak payah pening kepala dah. Kini nak tunggu-tunggu.
1: Buah ngelah dah.
6: Aduh,
0: okay, baik.
6: Banyak.
0: Ya, dah.
6: Jadi, kadang masa lah.
0: Ya, kalau yang banyak pun, kadang harga dok kena kita makan wadah.
6: Ya, tu. Tapi lah, alhamdulillah musim ni, dia yang, kalau kita murah lah.
0: Tapi badidah lah, mana jualan murah tu dah.
6: Ya, memang badidah lah.
0: Okay. Baik. Pak Tahir, terima kasih
1: banyak Pak Tahir.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Jadi kita dengar lagu dulu eh.
1: Baik.
0: Kita tebak badi ni boleh hantar WhatsApp lagi di 0103
1: 34
0: 6 3 2.

0: FIFA 2026. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda. Manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Ya, Jiji, okey kena gamuk orang kita. Kena gamuk dengan kita. Cerita buat banding ni pukul 3.17.
3: 3.17 mana petang dah.
2: Maknanya ni, Mak pecah rotang kabur. Dia kata, badi dah kat tengah Cik Heng, mari kapu amba sekali deh. Oh, nak kucar bubur surga.
3: Weh, lah.
2: Oh, esok dah kena ikutkan ni, 3 bulan ni. Kita banyak kerjaan ke esok.
3: Amba boleh bagi kesimpulan. Kalau kata, nak bubur surga tak? Dia apa dia panggil eh? Dia badi lah pakat tolong menolong.
2: Ya gitu.
3: Badi kita tolong memudahkan acara.
2: Betul.
3: Hak tu hak comelnya.
2: Dah kalau perut ceruk ni kena hal eh. Kalau perut ceruk kena hal.
3: Badi cari tau.
2: Badi cari. Mochi pula rusa. Dia kata kalau hari kami cucu badi nak pakat mari tidur rumah. Sebab esok dia pakat nak pergi beli ikan hiasan. Kalau rumah dia tak ada orang nak layang. Bagus nenek toknya ha.
3: Nenek lagi tok lagi. Boleh lah.
2: Boleh dua-dua.
3: Tapi baguslah maksudnya dia di rumah nenek dia ada satu kelebihan.
2: Ya.
3: Rumah tok ada satu kelebihan iaitu boleh membuat sesuatu ada orang layang.
2: Ada orang layang. Macam kita dulu Kak T dulu kecil-kecil gitu juga. Banyak duduk rumah tok. Tidur rumah tok, ngaji pun rumah tok dulu. Dulu bukan macam lenik online-online tak ada.
3: Oi, lenik.
2: Badi dah nak tidur dengan tok.
3: Sama macam gue dulu teh. Kalau kata kita pergi, apa itu orang panggil? Pergi ngaji. Dengan tok guru kapung tu.
2: Ada. Sejik dulu. Ngaji.
3: Badi
2: alih.
3: Siapa nak baca dulu?
2: Nak baca dulu. Lepas tu badi alih weh.
3: Pedegah dulu. Nak alih pula. Baca dia ulang eh. Lepas ngulang-ngulang. Ngulang tu. Tiga kapung tu.
2: Dulu buat ngaji. Kita ngaji macam Tok Guru kita dia duduk di sejik. Kita pergi lah petang tu balik sekolah. Pergi ngaji bawa Quran dalam baik. Dulu badidang lah dengan Tok Guru mana dulu. Apa ajar padu air pun di sejik. Badi Juli. Kita ada pemanggil ni. Halo, siapa tu?
4: Assalamualaikum, kata dengar Cik.
2: Waalaikumsalam. Kak Leha. Wanda tu Kak Leha
3: Okey, kedok.
4: Badidang.
3: Badi.
4: Kalau badidang, kita nombor lagi dua orang. Kalau dia lari kuat, dia boleh nombor satu. Kita duduk belakang mepeh.
2: Maknanya dok orang mana?
4: Macam orang main bola. Orang takat bola. Orang tu boleh bola. Orang tu boleh bola. Dia macam go lah dia. Macam baik, dia boleh.
2: Dah kalau tak boleh, dah ke mana?
4: Buat-buat orang tak boleh tu redor lah. Mepeh lah.
2: Mepeh dah kalau dua-dua nak boleh, pada boleh dah. Dah jadi ke mana? Pada berebuk lah itu.
3: Pada berebuk gitu je.
2: Gitu dia Kak Leha. Badi ya.
4: Badidang
2: lah Kak Leha kata.
4: Kalau
2: okay.
4: Kak Teh kata dengan Cik Eng. Dulu Cik Cedah Cik Eng. Kalau Kak Teh dengan Cik Eng lembur lari.
2: Cik Eng menang tau.
4: Kak Teh itu Cik Eng tinggal Kak Teh di belakang.
2: Kak Teh mumpah belakang tinggal ke dia.
3: Kalau aku degak tu aruh lah. Tapi kalau bijak sana tu dah lawan mana.
4: Kita
2: kat
4: dengan
2: Cik Eng
4: tengok.
2: Kalihan nak kita berlari. Kalihan mari lu sini kita nak berlari ni. Boleh?
4: Boleh.
2: Baik, terima kasih Kalihan.
4: Assalamualaikum Kak Ting Cik Eng.
3: Waalaikumsalam.
2: Lagi. Halo, siapa dia tu?
5: Assalamualaikum.
2: Abang Zek Cene.
5: Ni berkenaan dengan apa dia ni? Apa dia kata?
2: Badi.
5: Badi
2: Badi dang ke badi keleh ke?
5: Banyak sangat kata perkataan badi. Tapi apa jolok manggil pun badi banyak. Hutang kait pun badi banyak.
2: Dah masak dah ke dah. Buah dah? Wah mesti ada tu.
3: Masak dah kan?
5: Dah kata weh cik Isin masak dah.
2: Weh banyak perikat
5: dia. Tapi pada sedaknya saya tau. Badi makan deriang apa saya.
2: Oh, banting
5: kuya.
2: Oh, dengar.
5: Buat dia weh pada saya.
2: Oh, cepat ni dah. Orang rumah dah.
5: Oh,
2: tengok maknanya benda.
5: Tapi dia pada kita. Pada makan.
2: Dah berapa butir seorang?
5: Eh, dah habis butir pun.
2: Oh, dah habis. Ni hak besar lah. Duyang besar, saya besar lah ni.
5: Oh, saya besar sikit tu mana. Musakin kan, dia butir kecil. Lepas ulap pun. Itulah, kena wasi lah mana-mana ni macam banyak kan.
2: Yelah, betul-betul. Kadang-kadang. Kadang-kadang orang gitulah kita ni badi badi nak makan banyak lah tak boleh nak makan banyak
3: tak boleh
5: kena tu sikit lah jangan
2: baik. Okey, baik. Abang Zek.
3: Terima kasih banyak Abang Zek.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh banyak gitu. Ya, banyak dah orang untuk saya sanggih terkelara petang ni berkaitan dengan badi.
2: Juli, badi Juli. Terima kasih makku Cikgu Zahra Semerang Syuk. Lagi ni orang Melaka ni Kak Ti tanya hak kuih tau. Dan ini sabun wangi Syari Melaka ni kuih keria betul. Rasa nak makan kuih keria je. Mizi nak tengok bola dia ya. Okay, Nuan
3: sebut kuih keria pun cari lalu saya.
2: Kat mana ada ya? Kita anu ni.
3: Kira empuk ya.
2: Kira empuk ya suruh pergi beli.
3: Bukan saya di mi.
2: Okey, jadi kejap kita pergi kedai kopi dulu lah. Main kuih keria, kuih benda. Kuih dunak, kuih benda badak tu. Kuih badak berendang.
3: Badak berendang.
2: Badak berendang yang ada kuah.
3: Putih bandi. Onde-onde.
2: Habis yang lama lah. Tain nok ni, tain lapor ni, nampak belakang semua. Ke tidak agak, tak ada lah. Okey, jadi kita kedai kopi dulu dah. Kita nak gendustan dulu dalam jijik, okey?
3: Mana kamu?
2: Orang kita.

0: Eh, ni bahaya deh. Lambat selih ambil gambar, lambat selih ambil video.
1: Alah, mula kalau begitu aku buka Facebook, buka TikTok, social media aku buka semua ada je video-video.
0: Ingatkan artis je rupanya orang ada artis
1: orang biasa. Dan ni ha, orang cemuk dia jadi artis lah ni. Semua benda nak gambar lah aku semua ambil video.
2: Apa pula macam jauh? Eh, yang ambil ni orang kata ambil gambar apa?
0: Tak, tu lah.
2: Awak jual petal lah duk ambil gambar.
1: Cuba kalau awak tiba-tiba geler kat masa tu. Kuasa ambil gambar. Aku juga ambil gambar kuasa.
2: Ye, tak kau mutuh.
3: Ye, gini jauh. Masalah kat ni. Ye, dan ni. Melilliop. Ambil gambar lalu.
2: Black gang.
3: Ah, kalau tak kenal. Black gang. Mana ambil gambar lalu? Contohnya. Mu jalan lengang kau. Gedik. Oh, ambil gambar.
0: Tunggu. Ha. Tak gambar saja, gambar berbicara, Seng. Ni ambil video.
3: Macam baru ni nyanyi ke lelaki yo.
0: Mana?
3: Yang kemarau bini yo. Bawa anda.
0: Bini ye kena marah. Tok lelaki ye marah ke bini ye.
3: Nyanyi dia.
1: Dia jauh ada orang rakang.
0: Ada orang rakang.
1: Ada tok cerita sibuk kakak tu bayar.
0: Masalahnya siapa ke tok lelaki tu minta. Kalau fikir logik akak, masalah lelaki bini buat apa nak cara
3: hari. Oh, bahasa jenis.
1: Kalau dah ganggu privacy gitu patut boleh samang tu. Orang tak kambo tu.
0: Tapi jadi orang buruk-buruk pula ke tok lelaki dia. Tapi dia nama tok lelaki minta maaf. Sebab baik jenis tok lelaki jadi berlebas tu. Dia minta maaf, dia kata tegur orang tu mungkin dia naik suara sikit dia.
1: Aku dah berhati juga tengah gambar tu sedar dia kata. Puas hati aku dapat aku, juga. Aku dah suka kalau jenis gitu.
0: Aku kalau orang ambil video aku apa lebih kurang gitu aku nak samang.
1: Samang.
0: Aku nak suruh
1: balik itu hak aku tu pribadi. Aku ada masalah.
3: Muak kalau orang ambil gambar muak. Mu boleh sama ambo. Tapi gini bo, kalau boleh mu suruh aku ambil gambar belakang, mu minum air kelak air aku ambil gambar.
1: Dok menarik salahnya.
0: Tu boleh tarik.
1: Ya, kalau benda dia pelik-pelik gini orang yang menarik orang nak ambil gambar
2: tu. Aku sama kau, aku sama 1 juta 2 juta lalu.
0: Eh, wang, kayak gitu mu. Mandi laga kamu mandi bekas kakang
3: sana. Kita mandi. Kita mali
2: debo aku.
3: Ya, dia mu yang pelik-pelik yang silap yang ulang kau bahaya. Mak jaga ingatlah sama muda dia. Dia mali sungai wak gombo wak itik.
1: Eh, mengitari ke mana?
3: Apa?
0: Jaman dulu mu nak pakai guana nak kembang gam dia. Tak ada orang ambil video. Ni cerita awak.
3: Macam gembung ah. Ye kawali hati ye terkejut. Dia tu biar pokoknya balia sugau. Tegak.
1: Walah, dengar ada handphone ni. Orang kata benda, paparazzi di mana-mana.
0: Tapi bahaya.
1: Mungkin hati-hati yang kena kita buat benda pelik-pelik sikit orang tak gambar. Dah jadi habit dah orang ni tau. Sikit-sikit tak gambar. Nak salah korang. Nak fitnah korang. Kalau cabaran sungguh lah dunia.
0: Itu cabaran dia. Dia tak tahulah apa motif dia, apa niat dia. Tetapi bagi akulah kadang-kadang ada benda kena hormat juga ke kata-kata privacy hidup orang ni.
1: Jangan salah gelek pula. Ke pasal tu.

0: itu dia. Mu sekso, hatiku. Dah gana pakat badi sekso belaka ni.
1: Sebaik sekso.
0: Ha?
1: Sebaik sekso.
0: Dah?
1: Dah.
0: Haa.
1: Dah kata lah.
0: Oh lah.
1: Tapi lah ni kalau kata di di di apa, di sekitar-sekitar lah ni, kita ada budaya badi seksi.
0: Ah, ha. Tu dah mulik lah. Wow. Pakai baju adik semua.
1: Kan?
0: Cik Noh ni, dia kata anak saudara Tihah punya kalam beri pakai kemuklun dia ni. Oh, pakam dia atas pala hawi gambar. Mak lo afsor apa mak kita? Badi dam belawang dia kata naik tangga tu. Kakim dia naik tangga ni Bukit Pak Api ni.
1: Oh.
0: Ya awak dimutuh je luwak lah. Nak boleh sampai ke atas nah. Khabar pula. Jom layar jijik okey. Patungnya panah dering dungu ni dia kata. Khabar dulu main dengan selesai. Badidang siapa laju koyok nyo. Dia boleh aiskrim maha. Boleh hadiah. Dan kalau lu basikal dia badidang siapa siapa rumah lu. Kena juara pelumba terbaik kapung. Oh, bijak kat bar. Waktu petang rauk lidik. Hui, lama duk rauk lidik. Duduk rauk kat, kat koloh. Jom kita pakat badi. Kalau duk menang, duk ben, duk soben baloh.
1: Ha.
0: Yelah. Duk payah baloh-baloh lagi. Tak ada pemanggil tak?
1: Lagi.
0: Boleh telefon kita
1: 0-235-330-338-330.
0: Dia Bukit Kuang kata,
1: yeah.
0: Dia duk badi kerah kereta ni, nak masuk lorong habis orang belakang jeng. Oh, makna maksudnya dua butir kereta, dia duk badi kerah gitu lah. Berebuk nak masuk lorong ke guana. Ha? Ke guana ni, Dia Bukit Kuang ni. Dah tahulah tu. Kita tanya pemanggil ni. Halo, siapa tu?
2: Kak Mah ni.
1: Hai, Kak Mah.
0: Kak Mah.
1: Sihat je, Kak Mah.
2: Mungkin badidang.
0: Badidang kita ni. Guna-guna apa?
2: Kita badidang kan ambil dia lurus. Siapa dan dulu.
0: Dah ada pohon durian kat rumah?
2: Adalah, sepokok je.
0: Maknanya berapa? Banyak ke buah, ha, Dujung?
2: Ada sikit-sikit je.
0: Ada sikit-sikit je. Tapi tak apalah.
2: Kita badidah lah siapa
0: dah. Dia kira luruh ke masa mana kalau sikit tu. Dia panjang jarak dia dah.
2: Tak tahulah tu. Tekoh-tekoh. Ada-ada malam, ada-ada pagi gitu
0: lah. Tu lah. Tak banyak mana Abik kata tadi dah.
1: Tapi biasa.
2: Kita
1: biasa
2: badidah lah tengok siapa dia dah dulu.
0: Masalahnya.
1: Badidah ke? Dah
2: dulu tu lah boleh.
1: Kak Mah?
0: Dah.
1: Badidah ke?
2: Kira pada kau.
0: Lah dah kali yuk kita duk badidang. Badidang lah lah kita duk dang.
2: Dah kira dulu.
0: Boleh nyur.
2: Nyur betul. Kalau ni, kalau dekat kapung ni, mesti you mama ramah kira. Atas jalan pun penuh. Sekat ada kat rumah adik tu, mesti you tu, dia kata naik patah tak dia terkira.
0: Nak buat guana weh. Tak ada arah lah kita dah. Lok nyudah nge. Lok gitu pun
2: haja. Baru ni ramah orang tembok baru ni punya kata kurang dah lah sikit. Lepas waktu dah anak dia ke, anak kecil. Dia masuk dalam rumah ambil makanan. Nasib baik eh, baby.
0: Pandai dia susu dah yang ambil makanan tu. Dia keloh lah belakang rumah. Pakat bubuk dia.
1: Pakat badi bubuk dia situ.
0: Pakat ambil roti lah, mie segera. Macam lah.
2: Dah
0: lepas benda
2: sungguh ramai rumah ni
0: pun.
2: Kat rumah kat mana pun ada
0: juga ke. Mana-mana memang ada. Tempat dia telah diceroboh.
1: Diceroboh eh.
2: Datang rumah ni dia naik, dia ambil benda atas meja, dia buka saji.
0: Pandai dia pada kita.
1: Pandai dia pada kita.
0: Kita balik dia buka lagi tu sajing.
1: Anak kita tak seminggu berapa kali buka.
2: Sekarang tak ada dah, ada sekor. Nampak pergi mari, mari ada sekor.
0: Dah kena body down juga lah dengan dia. Okey Kak Mah, terima kasih Kak Mah.
2: Okey, assalamualaikum
0: cik. Waalaikumsalam.
1: Okey. Adi Sarah kata salam hadir. Sedap molek celoteh petang-petang gini.

0: terima kasih. Kimi Batu Atik kata, tadi ada sebut keria kat Batu Bertubu, ada sepah. Ha, memang jual keria je. Jadi situ beli sokmo. Kalau nak buat lepas hajat nak makan, tak payah pergi Melaka dah, pada situ je. Cakap petang ni buat badidang. Biasa Kimi dan the gang kalau ride mesti badidang, nak duduk depan. Bukan berlumba, tapi biasa ye doh. Asal ride je tak ada orang nak tinggal duduk belakang. Bila badidang nak duduk depan ni, adalah akan belum kata benda kau ambil setting tu. Itu ini biasa dah jiwa motor kan, dah lari dah ni depan pun ni. Right, bukan dia right.
1: Ya, kadang-kadang tak, ya, bila dah pekat-pekat umur gini tadi, dia tak ada dah pergi nak duduk depan, nak duduk belakang. Kita nak siapa-siapa, kalau dunia-dunia tu lah, dunia tu sekarang ni kita nak body tahan lama, body santai.
0: Santai
1: Kalau dia nak laju, dia pergi.
0: Kawan-kawan dah lock lima lah, kan nak pergi depan pun
1: agi. Kalau kami ni santai, kadang-kadang hati hamba raja yang buat tak, orang lain nak gigi, tinggallah kami 2-3 orang. Bila kami 2-3 orang ni, dang boleh tengok pula pokok-pokok. Weh, pokok ni ada sini.
0: Ada buat santai-santai je, santai right pun. Tapi dia murid kurang ni, dia sambung lagi. Kakak Kak T tanya tadi, buat apa kerasan dulu teh kereta ni? Nak masuk lorong ke guna? Dah habis jauh belakang. Dia kata body nak masuk lorong, dia kata. Dah kalau dua-dua tak mengalah, susah juga weh.
1: Hak tu body nak masuk lorong? Hak ni macam mana dia duduk-duduk dengan keadaan gini? Hak body di lorong kecil, body tak mengalah.
0: Body tak mengalah tu kakak.
1: Hak tu nak masuk sipang. Bila dah masuk, tembung.
0: Tembung pulak. Aku tak mundur, mu pun tak mundur juga.
1: Padah.
0: Dah, gua ada peseng.
1: Tak ada tu.
0: Buat jalan digi kira tak? Kita ada pemanggil lagi.
1: Okey, halo.
0: Siapa tu?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pok Jak ni.
0: Pok Jak duduk duana, Pok Jak?
2: Duduk Seri Bandi.
0: Oh, Seri Bandi ke Mamang lah. Dah lagu mana cerita kita ni, body dam, body kelih. Body muda lagi kita ni.
2: Ni nak cerita musim-musim zaman-zaman COVID tu kata ni. Badidang pergi awal masjid nak bayar jemaah. Dan masa tu masjid dia limit 120 orang je.
1: So dia dak banyak.
2: Dak banyak. Mana badidang ambil, ambil nombor. Mana pergi lebih pada tu balik je.
0: Balik urut gitu je lah.
2: Balik gitu ke dah buat mana orang kata gitu.
0: Peraturan dia gitu kena ikut.
2: Peraturan dia gitu jauh, nak sedih buat mana.
0: Betul.
1: Tapi nak buat mana, dia mungkin dah satu perancangan supaya kita semua ni dah tak di apa, tak berlaku.
0: Ada penjarakan.
1: Ada penjarakan.
0: Okay. Itu pengalaman dah. Okay, baik. Terima kasih Pak Jack.
2: Sedih
0: pun sedih lah. Kalau ingat mula ke. Kalau ingat mula dah kita ni. Jadi olah gitulah. Kenangan panggil dah Pak Jack dah.
2: Kenangan tak boleh lupa.
0: Tak boleh lupa kenangan tu. Tak penuh dalam hidup orang mak dah. Okey, baik Pak Jack, terima kasih Pak Jack.
1: Terima kasih banyak Pak Jack.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Surah lagi. Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sama, tak bersama Kak T dengan Cik
1: Cik. Dah ada telefon tu buat apa?
3: Mak tak bersihat lah ni,
1: Kak T. Dah hari ni okey ke?
3: Hari ni okey sikit ni.
0: Alhamdulillah, semua kesihat semua.
1: Dok nak tanya Mas, apa lagi kau tanya kesihatan Mas hari ni?
3: Hari ni, ada
1: saat
3: ni orang tanya,
1: saat
3: ni Abang
1: Fadil
3: tanya.
1: Tanya saat kita mana kenal, tu tanyalah kabar saat kita, wish semangat.
0: Badi
1: tanya kat Mas tu sehat kan?
0: Tanyalah Dimi lah.
3: Tanya kata.
0: Nanya sungguh. Kalau kita badi tanya, ceria hiki.
1: Apa salahnya?
0: Dah Mas badi benda pula.
3: Macam Mah ni badi benda, badi kata nak risai wari yang kata, tapi wari yang ni biasanya kita pergi yang ada buah, tapi kita pergi yang ni tak ada. Mana dah kau kan dulu. Badi boleh lah kata, mana dah kita pergi buah tak ada, dah membuat luar lain yang pula.
1: Betul
3: dah?
0: Kata kan? Dah.
3: Hak tu boleh kau kan dah.
0: Nak baguan ni.
3: Kita nak marah orang pula.
1: Dah kita.
0: Dah marah orang kita ni. sungguh pula. Ya, baik, baik, baik, baik, baik. Okey, mak semoga sentiasa sihat dah, kita doa dah.
3: Alhamdulillah.
0: Okay, baik, baik. Terima kasih Mas 10 dah. Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey, yeah. Macam Arzaliza Syafi'i, dia kata badingilah.
1: Badingilah. Ya, macam kita tadilah. Okay. Hok kata ke kita tu, tahan leh dan dia buat badingilah. Kau dah pasal itulah.
0: Muhammad Firdaus Zulkifli, dia kata tahun lepas tak jadi buah binjai. Tahun ni
1: binjai tengah bunga.
0: Binjai pulak lah buah. Benda deh. Tahun ni bidang, apa bidang pulak ah? Cuba tengok ni.
1: Mana? Tengok orang mana
0: wasak tu ha? Tengok wasak.
1: Ha wasak lah ni
0: apa ni ayat kena
1: tahun lepas tak jadi binjar. Buah binjar.
0: Lepas tu
1: tahun ni bidang buluk lah. Bidang buluk lah buah binjar. Bidang
0: macam tengok urut D dekat dengan urut mana.
1: D D
0: D dengan S.
1: Bisang. Bukan bisang.
0: Itu benda
1: D. Bifang. Bukan kat bifang. Okay
0: Tak tahun ni bidang pulak lah buah binjar. Binjar tengah bunga.
1: Oh, bidang tu beranak kau.
0: Ha?
1: Tak tahu ke?
0: Ah, sudah kerja boleh pedah lah. Pedah. Mendah lah kami. Tak apalah. Kok mana pun orang gitulah. Orang kata buah binjar ni. Baru ni kat teh memakan telang liu. Baru ni kat teh memakan beli di Kuala Berang. Pasal gilirang tu. Kecil sehat warna kulit dia hak cerah ke hijau tu. Ke hijau-hijauan lah. Lepas tu hak set lagi warna coklat koko. Hak sebutih hak besar tu manis buah binjar weh. Oh, jarang nak jumpa binjar manis. Biasa buah binjar ni masang, tapi tak apalah. Kok mana pun dah orang kata nak cari buah binjar manis ni payah. Mana kebetulan saja.
1: Kebetulan mujulah eh. Ha, itu ni ni nak tegur sama-sama kita ni dekat
0: TikTok ni.
1: Tadi TikTok adikan kuku kata kenangan kenangan COVID dia kata kena kerja polis terjun dalam baru keju. Ada sweet honey, shashi merah.
0: Fatihah
1: ada, Lunaria ada. Aki Yusof dia kata macam gitulah. Comel topi Cik Heng, beli kedai. Kalau ambil ambil saja
0: dia gini. Kadang-kadang kita hak orang pakar tak kita tengok comel. Bila kita pakar dok comel-comel juga guan ni. Kalau orang pakar kita tengok comel, kalau kita pakar dok comel lah.
1: Betul. Dia atas orang namanya. Saya ambil ni makan benda apa?
0: Oh, semak macam
1: Allah,
0: Allah pujaan hati.

0: nanti. Hari ni kita cerita bab saya lah. Ada setengah orang tu dia kata ama ni susah nak pergi pasar ni. Ama tanang je hak saya, hak mudah-mudah tu, hak mudah hidup. Macam orang macam daun-daun mana panggil. Kalau hak mudah hidup, capuk hidup lalu macam kakung.
1: Hak mudah mudah hidup dah. Mani kalau macam bendi, bendi mudah hidup.
0: Bendi mudah hidup tu.
1: Ambo pun nak tanang bendi dia. Ambo tanang bendi.
0: Ya atas tangan ku.
1: Atas tangan atas kaki je kira lah. Tak kira ke?
0: Tak masalah.
1: Tapi masa
0: kat tanah tu ipa yo nak hidup.
1: Ambo tanang kata ni nak kena ya bui. Siapa nak siapa dah makan.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah. Dalam kampung kat atas terbuah. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
3: Pokok kat sini
1: terbuah.
3: Maksudnya
2: terbuka. Terdedah.
3: Terdedah.
0: Ah, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Mari dengar cakap ulu lah ni.
3: Don Halda tau.
1: Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang di.
3: Dengar belakang di.
0: Ya, dengar belakang di. Kita mari dah dalam
3: Cakap Ulu. Bersama dengan Kak T.
0: Jadi siapa tengok dekat live TikTok, kami berempat dah berada di skrin masing-masing.
3: Kak T jadi solo. Sebab kita hal lain sama. Kak T solo ni.
2: Ada dua tajuk mana nasyik ni.
0: Tapi boleh tengok juga dekat live Facebook.
3: Live Facebook. Gitulah hari ni cakap ulu Kak T kita.
0: Jadi Kak T nak mulakan hari ni. Silakan Kak T.
5: Assalamualaikum.
0: Oh, copan tak lain.
3: Lagi cepat dulu Kak T.
5: Okay, assalamualaikum Muin.
3: Waalaikumsalam.
5: 2 minggu dah Kak T tak ada. Tak apalah, sibuk sikit lah.
2: Siapa ada orang tanya minggu lepas, mana Kak T tak ada?
3: Orang tanya tak tengok tu.
5: Alhamdulillah ada lagi orang ingat adanya. Okay, Kak T bawa limin. Macam biasalah Kak T bawa limin hari ni. Okay, yang pertama, semamu.
0: Semamu.
5: S-E-M-A-M-U. Semamu. Bukan kemamu eh. Kalau kemamu mati tu kan. Macam kita bangun tidur.
3: Kemama kan weh.
5: Kemamu kan weh.
3: Biasa kan weh.
5: Ya aku kemamu aku ah.
2: Mamai.
5: Alah. Wajib nak tubak pernah wak.
3: Benda ilim pulak benda tau. Apa-apa. Mamai lah.
5: Kemamu ke ya?
2: Kenapa ya? cakap kemamu?
3: Tepuk tangan sekali.
5: Kemamu hak lepas. Tu Zahar kata. Zahar tau. Ya. Zahar wayak dah.
3: Zahar Mekat kata kemamu.
2: Kamar saya tu.
0: Kemamu.
5: Ika boya tu. Tu Zahar jawab dah tu.
3: Kemamu. Benar.
5: Kemamu.
3: Kak ni kemamu.
5: Kak Teh.
3: Kak Teh kemama. Bangun tidur ni kemama weh. Bangun tidur kan.
5: Kak Teh kemamu.
2: Cik Heng. Cik Heng.
0: Ya, benda mama.
5: Mamai kan?
3: Mamai ya.
0: Mamai. Oh, ilik lah.
2: Adalah mamai. Mama.
0: Tak ada mamai. Mama.
2: Mama.
0: Mama.
5: Kak Deja, Kak Joh semama. Semama tu benda. Kemamu juga ke?
3: Kak Joh benda Kak Joh.
5: Kalau Kak Tia hari ni semamu. Semamu. S-E-M-A-M-U. Semamu.
3: Benda
5: tak? Ada tak siapa tahu? Semamu. Aja dengar tak? Kenaleng. Kenaleng bukan Jeffrey.
0: Bukan.
5: Bukan kenaleng.
0: Dia mama ni dia mak
2: ngatuk je.
0: Half. Sepagi sedoh lah.
5: Tak ada hak kemamu tak ada. Kak T ni semamu.
3: Semamu.
5: Semamu dia lain.
3: Semamu makna benda.
2: Ni bukan mamu hak Pulau Pinang lah tak?
5: Nah, bukan.
0: Itu mamu.
5: Tak ada orang nak jawab.
2: Clue.
3: Ini benda buat tang ke?
5: Buat tang lah gitulah.
2: Ni sekarang macam, kata bukan debo katanya.
5: Bukan debo.
3: Kami pun tak kena balik.
0: Ikut dang je.
5: Ikut
0: dang eh. Kursi
5: macam
0: kodang.
2: Macam senyum ada dia kikik lah.
0: Kalau
5: ada dah ni dia.
0: Kalau kata ikut dang. Ikut dang.
3: Salah kata ikut dang.
0: Kursi kodang tu. Kalau kami semabu.
2: Sita kata semaumu.
0: Semabu.
5: Semamu. Dia macam ada gua kata maksud dia macam kelolo kan? Kelolo apa dia? Jangan tengok kelolo.
0: Kalau kelolo ni kalau kami bola kelolo.
5: Bola. Betul-betul bola. Macam dah kat samang. Betul lah. Dah betul lah tu. Sesuka hati.
0: Sesuka hati. Wah. Orang hilir ada. Sita orang hilir.
2: Jadi dia panggil sesuka hati ke? Sesuka hati ke?
5: Sesuka hati macam dok kesemang. Apa ni cik yang kata ni?
0: Ikut dang semabu.
5: Ikut dang.
0: Ikut dang dia je semabu. Semabu.
5: Kata ni tu ya. Mau dewa ke Kak Tin. Terima kasih mak.
3: Dia kapal mana tadi?
5: College Negeri.
3: College Negeri.
0: Amba tadi amba takak di biar kau mula mama apa ya? Kau mama. Dengar dah tadi biasanya kalau macam blok arti sebut macam hari itulah. Kalau dia jadi apa? Oh jadi u. Jadi semamu amba dengar macam semabu je.
5: Mungkinlah daripada perkataan tu lah kok.
3: Jadi perkataan tu.
5: Jadi perkataan tu.
0: Roha kata tak aja dengar kita. Ya belum leh ulu dia kita bagi semamu lah.
3: Kami pun dah jadi dengar juga.
0: Tapi belum leh kita.
5: Kati pun dah jadi dengar juga.
3: Bila apa? Mau deh.
5: Mau deh kabo.
3: Wajah baru lah.
5: Kati aja dengar dah semamu. Kati kalau kemamu aja dengar. Tapi kapung dia kalau kemamu tu sebut mamu. Dia kapung mamu pula. Kemamu tidur tak dia tu. Hai dia sebut kita kata-kata kalau semamu ni kata tak tahu. Kalau kemamu pun kata tahu.
0: Kalau apa mumo. Hatu mumo.
3: Mumo tu buah.
5: Berlebang-lebang gitu
0: tau.
3: Kami dek panggil mumo muma.
5: Samilah macam kat apa ya apa mumo lah kok.
2: Mumo
5: kata mumo. Kata lebih kepada A. Pok ya O kat T.U. Ya gitu.
0: Itu yang bertakat. Tadi bila semamu tu, ambu dengar ujung-ujung linga. Dia biasanya dia O.U. Ambu semamu. Semamu tak ada.
5: Sampai dia kabut selo boleh.
0: Selo bolo.
5: Kawasan.
2: Macam mana kalau Muma.
0: No, dia memang kalau belok hati ni yang ambu tengok ambu duk berhati tau, dia banyak baku sikit. Baku. Muma,
3: tapi nada dia tu nada ulu.
0: Dia nada hengah semua.
5: Bayar.
2: Okeylah sikit mulut ada.
0: Dia bunyi kelatang pada. Meh nak kelatang
5: sikit. Kalau
3: slipa.
5: Bawa cetak panggil lepo.
2: Lipo.
3: Ceteng belah kayu.
2: Kan macam penih yang belakang tu sepanjang kelatang.
3: Dia sepanjang.
5: Taman negara.
3: Sepanjang dungu.
0: Dia tu nak aku dungu.
3: Ulu dungu.
0: Nasib baik orang manggil itu mester lagi.
3: Mester. Orang manggil mester. Orang panggil semeta pun ada.
5: Mete.
0: Nanti jangan lupa tengok video je lah.
5: Jangan kata mata. Selalu
0: pula
5: mata.
0: Mata.
3: Sadu ke?
5: Kan mata kan lain pula.
0: Mata tu manggil bokok tu. Mata bokok buluk.
5: Mata. Mana maksudnya?
2: Yang hati sebut tadi ni mata.
0: Mata.
3: Mete tu manggis.
0: Manggis
2: dalam
0: mangosting. Yang kena
2: kata
0: mangosting.
2: Kalau
0: mete tu bersopala. Ataupun macam salah kata mua.
5: Mua.
2: Ada pening dari mie.
3: Ayah saning dah.
5: Okey, ayah dia mone jangan buat semamu gam malu kurang tengok belakang noh. Kita buat pasal kod dang lah maknanya.
3: Yeah.
5: Okey, kata semua kau ni jangan buat perangai gitu malu ke orang semua tengok tu.
0: Semamu. Kalau ada ke pendengar-pendengar kita yang apa tu orang panggil? Sama dengan saya. Panggil semabu.
3: Ramah kok semabu ni. Mereka pun kampung aku kepala
5: lah. Ada juga.
0: Takut ada yang tak tahu semabu.
5: Kan kata saya. Saya dengar mumbu orang.
0: Takut orang kata saya geka.
5: Mumbu. Tak.
2: Kata dia
5: dengar semabu.
3: Kata dia dengar. Orang dari Kuala
0: lah. Macam kata saya pakai semabu.
3: Kalau kata semamu.
0: Kosik lah. Buat kerja semabu ke
2: lima. Ikut dah. Mengabang je
0: tau. Anggung mengabang.
5: Mumbu.
0: Mumbu ngabang. Asa tunggu.
2: Mumbu ngabang.
0: Tak cakap betul. Tak nak sebut cara betul tak betul jadinya.
5: Kucahannya.
0: Mumbu.
3: Kucahannya.
0: Buat kerja mumbu.
2: Dia kena sepotang je.
5: Zahar kata mumbu.
0: Mumbu ngabang betul. Mumbu ngabang. Baru betul.
3: Terima kasih orang ulu join kita.
2: Kalau macam orang kuala pus sebut ni. Merabang kau tak?
3: Merabang ni meh.
2: Ya, merabang lah kau ni.
0: Sesungguh.
3: Okey, Kak T. Ada nombor satu, semamu nombor dua.
5: Yang kedua, jajak.
3: Jajak.
5: J-A-J-A-T. Jajak.
1: Jajat.
5: Sebelum ni ada tu kat tiba perkataan yang lain tapi sama maksud juga dengan jajat ni. Sebelum ni ya ingat tak kat tiba perkataan jaroh.
2: Ai baru ni. Ha.
3: Jaroh.
2: Ha. Bukan, bukan.
0: Jaroh.
2: Jaroh. Macam menjarah dia, menjarah tanah kat benda ada yang habis
3: kurang. Jaroh bukan jaroh.
5: Jaroh.
3: Jaroh lah J A R O H.
1: Macam nama jaroh.
2: Memang kami wayak mi jaroh itu.
5: Suka saja.
0: Dengar jaroh tu ziaroh lah.
5: Macam ziaruh lah kan. Lepas tu kau ziaruh tu gua ni.
0: Kalau ziaruh kalau kami ni kalau kata kata apa ni?
5: Jajak.
1: Jajak.
5: Jajak.
2: Okey. Orang ulu cu wayak benda masuk jajak tau.
1: Jajak benda. Cu wayak kami.
5: Mau dia juga weh. Tapi kawang dia weh ke dia.
0: Kawang weh ke mau dia. Mau dia weh ke kati. Kati weh ke kami.
5: Kati weh ke ni.
1: Banyak rapi dah.
2: Dia boleh kesapar.
5: Boleh kesapar.
0: Boleh nyu.
5: Berliku.
1: Berliku jalan.
2: Dia tahu jajak. J-A-J-A-K.
5: J-A-J-A-K ya.
2: Jajak.
0: Jajak. Tadi kata apa?
5: Perkataan seti dengan kalau terih dia ayak jaroh.
0: Jaroh.
5: Kat tipu ayak jaroh juga. Tapi jajak tu kapal lain lah.
0: Kalau ziaroh ni, kami, ia dah ke,

0: Ziarah lah. Tapi kalau jarah ni derak lah.
1: Bukan derak. Kakcik kata gitu. Itu. Yeah.
0: Sebab macam bela-bela saya, mak akan tanya. Mak tak, dah mungkin jarah, mungkin jarah dah ni. Yang lama balik. Maksudnya derak dah ni. Gitulah.
1: Dia lebih kurang derak juga. Jajak dengan jarah ni. Tapi dia lebih ni, lebih luas. Ia kena semua kawasan dia gig.
0: Oh, tawah kali pun. Tawah pun lah.
1: Sama kawasan dia gig.
0: Jajah kali eh.
2: Menjelajah lah. Dia kata.
1: Kawasan dia gig.
0: Kadang-kadang
1: mungkin daripada perkataan ziarah lah kot.
0: Ziarah. Jarah memang daripada ziarah.
1: Jarah.
0: Itu munsyi ke apa gitu. Jarah adalah daripada ziarah.
1: Kalau ziarah ni kita pergi tengok orang ke benda ziarah. Tapi hok ni pusing keliling macam ke stakok. Gitu. Jajak ni.
0: Temu-temu takut lah.
1: Gitu. Habis semua tepat dia geng. Gitu.
3: Kalau macam ni, kalau jarah tu macam daripada perkataan ziarah kan. Kalau mik jarah tu daripada Zahrah kan.
2: Dia buat malu pula.
0: Tahu lah Zahrah tu.
3: Zahrah mana?
2: Kati Zahrah mana ni?
3: Zahrah mana ni?
0: Padang.
1: Banyaklah mulut sikit.
2: Okey, ayat dia Kati.
1: Okey, ayat dia. Okey. Habis dah jajak dalam rumah, dah jumpa juga cicing hak hilang tah. Balik rumah dah.
0: Maknanya macam kat masa ke habis jajak ni, habis gelembang habis dah lah.
1: Macam adik Kati kabur kanuk dia baru ni, jaruh tu dia kabur. Simbu air nuak mende tu keliling rumah tu jarah belakang dia
0: kalau hamil jigu lah
1: bukan jigu jalan dia tak jalan jalan dia tak ada simbu air sini sikit sini sikit sekeliling tak kena simbu air
0: makna tu lebih luah tu
1: lebih luah. Gitu.
2: Okey, ayat standard
1: dia. Semua dah pusing sekeliling rumah, tak jumpa juga cincin yang hilang tu.
2: Siang sungguh dah.
3: Macam mana agaknya cincin tu hilang?
1: Masalah cincin tu nak ke Zahra.
3: Habis kena jaga.
2: Jadi kat dah guana sudah boleh hilang
1: gitu. Sudah hilang eh.
2: Sudah buat ya.
3: Jangan ni kena jumpa tak bumbu ke guana ni.
2: Kita dengar lagu dulu. Baik, kita sambung lagi dalam
4: Cakap Ulu.

0: masih lagi bersama rancangan Cakap Ulu.
1: Ya, Cakap Ulu. Hari ni nampak dia bagi tu macam ada meh-meh boleh nak jawab. Sedap lah sikitnya.
0: Kalau boleh jawab ke?
2: Merawang sikit.
3: Bangat.
1: Adalah dia punya sahutan dia.
2: Okey, yang ketiga. Ketuh. K-E-T-U-H. Ketuh.
1: Ketuh.
0: Bukan ketuh.
3: Dah sami yang ketuh macam apa jawab itu lain lah.
2: Kenapa jawab benda?
3: Kau cakap ketuh di rengah. Ketuh di binja.
2: Oh, sami.
3: Sami?
2: Sami.
0: Dia boleh jawab dah dia dah. Sebab sami.
3: Kati tanya mohon dia. Ketuh
2: kening getah.
3: Tinggi-tinggi getah. Betul lah kening getah. Tapi macam Pak Yah ni macam kepercayaan tahayu sikit itu. Macam ditegur. Bawa ke sama-sama dulu. Mula kan cahaya benda gitu kan. Sebenarnya kena getah.
0: Okey, baik.
2: Ketuh tu maknanya kena getah. Kalau kalau kata musim buah ni macang ke binja ke. Tapi getuh-getuh lain macam duk bisir sangat.
0: Getuh macam bisir.
2: Hak ni dua ni lah. Biasa bisir kalau istilah ketuh
0: ni. Sebab habis luka kudik ni.
2: Birat. Birat ni.
0: Kalau kena getuh dia tu.
2: Birat mulut.
0: Tapi makan sedar.
3: Biasa kalau masa kecil mula kena hidang lah. Kita siang tu kan.
1: Habis lah. Ada Ayi kata berah tak masuk. Tu kami panggil ketuk.
0: Ketuk
3: yang nasi ni.
0: Kutuk.
2: Kami ketuk.
0: Ketuk. Hash kami.
2: Kami ketuk.
0: Ketuk. Dah ayat dia pun lah.
2: Ayat dia. Jangan makan macam tu makan macam tu kena balu-balu ikin bimbang ketuh gitulah. Okey, kata terjemah makan buah bacang kena berhati-hati risau terkena getahnya.
0: Bahaya tu.
2: Okey, yang keempat dah.
0: Yang keempat
2: Selai.
0: Sejenis perbuatan ke benda ni?
3: Selai lah dalam air dah.
1: Tunggu belah Kelantan.
2: S-E-L-E lah. Selai.
0: Dua leng ke?
2: Bukan. Itu seleng.
3: Jangan main kata ulu selai banyak.
1: Seleng. Itu seleng dua leng.
0: Bukan juga.
1: Jarok.
2: Apa? Jarok benda?
1: Jarak.
2: Kata jarak.
1: Tu.
2: Jarak. Zahar jawab saja hari ni. Aktif hari ni. Apa jarak benda? Jarak benda Zahar.
0: Cik sambung. Kau ada sambungan ni lah. Jarak benda kan?
2: Jarak benda.
0: Hari ni bersebutir tak kena. Kita ungguh apa. Kusung tu kukuh.
2: Apa ya. Bila dah ketuh dia. Jarak baris. Okey, jarak baris. Lepas tu?
0: Jarak baris lagi.
3: Dia macam
2: kita buat ayat nanti macam mana? Cik jawapan tepat dia. Memang jarak baris. Jarak tu boleh dah. Memang jarak baris pun boleh juga kau.
3: Macam mana? Jarak. Kita nulis kan. Selih lah sebaris kita.
2: Selih tu benda. Benda ya?
0: Selang.
1: Jarak. Selang lah.
2: Kami panggil selih.
0: Selang sebari. Nak suruh nampak mulik ke lah. Kalau kita tulis kan, contoh kalau bahasa Inggeris karangan apa. Selang sebari weh.
1: Selang sebari.
0: Tinggal
1: sebari. Jarakkan.
2: Selang.
3: Bukan selang kontraktor bina rumah. Bukan selam ya.
0: Ayat dia kan?
2: Ayat dia. Jarak umur dia dengan umur pelakon terkenal tu. Selih dua baris je. Rumah dia, jarak rumah dia dengan rumah artis terkenal tu selang dua baris sahaja.
1: Selang dua baris.
3: Masih tengok ayat ni. Baca majalah ke?
1: Ni Siti Sufri kata hak tulisan udah tu selang sebaris. Mudah ayat nak baca.
2: Betul.
1: Ni tulisan kau. Lima huruf penuh sekretah.
2: Ya
1: Rabbi.
2: Hanya cikgu yang menyebabkan karangan saja yang faham.
0: Aduh.
1: Betul.
2: Okey, selagi dah.
0: Okey, selagi yang kelima.
1: Leko.
2: L-E-K-O. Leko.
0: Leko ni hak tempat tak puyuk. Leko.
1: Ya, tempat hak larik puyuk ni.
0: kita tiga orang ni boleh jawab belakang.
1: Ah, oh bagusnya hari ni tepuk lagi. Ah, lekor lebih puyuk dah.
3: Masa lo puyuk dah tahu.
2: Puyuk dah tahu.
1: Ya Rabbi alami.
0: No, budak ni tahu dia tahu dia.
1: Hak lagu ni cakap ulu ke cakap ilik ke ni?
2: Kan dia kan orang zaman lain ni, budak-budak lagi. Kan kita kan bunga pakai lekor, tak masa macam puyuk hitam dia panggil lekor.
0: Ah, nak lapik. Lapik puyuk Allah dah.
1: Ni hak macam ke rotang pulah-pulah tu.
3: Dan aja tengok orang tahu rotang lah.
0: Kami buat daripada lidik ke arutuk kami buat.
1: Oh dia panggil pelapik bagai dia.
3: Lekor. Sebab lekor.
2: Lekor ya.
3: Itu kerepuk lekor.
1: Itulah
2: kami nak panggil kepuk
3: lekor. Gundi.
0: Gundi. Gundi.
1: Kami apa? Pukul kepuk gaiteng.
3: Apa ni?
0: Gundi.
3: Gundi.
0: Gundi juga.
3: Orang kau ni panggil kepuk.
0: Oh, kepau.
3: Kepau bunyinya.
1: Kepau. Dia kepuk. Sini pun kepuk.
3: Kepuk ni kepau.
1: Dia kalau belum learning, kepuk adalah keropok. Kalau kepuk adalah kepuk kubur. Ke.
3: Kepuk eh, Mek.
1: Kepuk kubur.
3: Kepuk kubur.
1: Kepuk kubur. Batu kita, kalau makan dia makan kepuk ke. Ke.
2: Kepuk. Kalau kepuk tu
1: kamu kalau kepuk ni
3: kepuk kubur, kepuk kubur.
2: Kalau kami kepuk. Kepuk.
1: Ah, kepuk kubur.
3: Kepuk kubur.
2: Selagi bekas padi kepuk juga.
1: Kepuk padi. Tu kepuk.
2: Kepuk.
1: Kepuk habis kurang lah. Tapi maksudnya benda tu kalau kita tanya balik orang tu kata sebab dia betuk petuk. Sebab apa nama kepuk? Dah tahu. Orang tu bukan bodoh tahu.
3: Macam-macam buat padik pun kan.
2: Kepuk.
3: No, dekat.
1: Kalau ngidul kepuk tu lain.
0: Kepuk.
1: Kepuk dah. Kena waktu bitch.
3: Kalau kena kepuk tu dengan cicing lah.
0: Kami panggil kok.
2: Ada
1: kok. Kalau kepuk kok atas. Kok atas kepuk. Kalau lutut kok.
2: Kami dah
0: panggil kok.
2: Kami bukan kok. Kekok.
0: Oh, kekok.
1: Oh, kekok. Serupa. Serupa. Ambil ada tiga lah. Kok, kekok,
2: kepok.
1: Kepok.
0: Kok iya apa ni?
3: Kok.
0: Kok. Oh, iya.
2: Kok.
0: Kok panggil guna tangan ni lah. Buku lima ni. Ayat ni kan dekat ti.
2: Okey. Leko. Letok puyuk atau leko. Biar dah hitam alah meja tak.
0: Oh, kita tidak ke api alah meja mu.
2: Okey. Terima. Letak periuk atas pelapik supaya alas meja tu tidak hitam.
3: Macam macam ni lah. Macam kau kalau lupa sebut benda. Kengkak ke?
1: Kelekak.
0: Kerekak.
3: Nak kena kengkak kepala ke?
2: Katak. How dia? Tanya Rimi dah. Tanya Rimi.
0: Masa stand dia kat hati buat benda. Tu leko deh.
1: Kerempot. Tu kerempot tu lain.
0: Dekat di baca lagi. Baca standard.
2: Baca dah.
1: Jadi kau ni sayang-sayang kita yang tengok dekat live, tengok dekat apa?
0: Kerempok
1: eh.
3: Bangat.
0: Bolehlah lima. Tapi gitulah ada lima kataan lah. Ada lima kataan hari ni.
1: Yeah.
0: Semamu.
1: Jajak.
2: Ketu.
1: Seleh.
0: Lekor. Hak paling mudah kali.
3: Cik tanya minggu lepas. Aku boleh ingat dah.
0: Dia ingat dah.
2: Dia paling mudah lekor. Pokoknya tahu rasa.
0: Betul lah
3: masalah. Lekor alas periuk.
0: Ada periuk lah. Hak hitam-hitam.
2: Puyuk hitam ya. Biasa hitam. Kalau mula puyuk hitam lah.
3: Mula lepas kena pukayuk kan.
0: Pukayuk kan dulu.
1: Dia selagi nak tanya Kak Ti. Kalau kami. Kata standard dia sambil. Kita amba belah-belah.
0: Belong.
1: Ataupun belah-belah.
0: Belong-belong.
1: Belah-belah gig dah boleh. Belah-belah tengok TV, mulut lengunyak. Contoh.
2: Belong.
1: Masa kita tengok kat TV, belah-belah kat TV dia, telur dia lain sikit.
0: Lain-lain. Itu sama. Berapa je pun lain juga.
1: Kena nugget tau. Kat TV sebut kami tiga orang tak tahu.
2: Belong. Dalam sikit.
0: Jadi cukup dah limit eh.
2: Cukup dah.
0: Ulang mula Kak Ti.
2: Okey Kak Ti ulang mula. Yang tami semamu. S-E-M-A-M-U. Makna dia. Benda dia eh.
0: Sesuka hati.
3: Sesuka hati.
1: Kodang. Kodang. Biasa kodang kali.
2: Kelolo ke dia sekedar kesamang gitu lah. Maksudnya. Mak tanya je. Hey okey. Yang kedua jajak. Jajak maksudnya pusing keliling. Start off. Okey. Yang ketiga. Ketuh. Maknanya ketuk. Kena getoh.
0: Kena getoh.
2: Tapi kena getoh yang bisa-bisa lah. Kalau biasa-biasa ni dok lah.
0: Dok-dok lah kan.
2: Kalau getoh sekerak dok. Okey, yang keempat, selir. Maknanya selang. Yang kelima, lekor. Maknanya pelapik perio.
0: Jadi, kita nak tawakul dulu nak kabar tu asa. Bagi dia okul Terengganu, marang kuana ku 4.40. Besut dah setiu 4.42. Ulu Terengganu 4.41. Kemaman juga dulu 4.40. Jadi, kita tawakul dulu lah. Dalam
3: Cakap Ulu.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Nabi sebut dalam hadis daripada Abu Hurairah ini, itulah sadaqatun akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Yang terakhir Nabi sebut, perkara yang kalau kita buat atas muka bumi ini, insya-Allah itulah saham kita di akhirat, ialah sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Itulah sedekah yang paling afdal. Kerana sahabat pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau kami nak bersedekah, sedekah yang macam manakah yang lebih afdal?" Maka jawab Rasulullah, "Sedekah di mana ketika itu harta yang kamu miliki dalam keadaan kamu sayang." Maknanya harta kamu ada tapi duk sayang kepada harta, dan saat itulah sedekah kita yang lebih baik, dan sedekah itulah yang sangat afdal. Sebagai contoh tuan-tuan, kita duk kumpul duit. Duk kumpul duit ni adalah kita nak beli sesuatu, nak beli apa-apalah. Duk kumpul-kumpul-kumpul, sikit lagi nak cukup. Ada 1,000 lagi nak cukup. Tiba-tiba ada hamba Allah mari minta sedekah untuk membina masjid, minta sedekah untuk membina surau, minta sedekah untuk membina pusat pengajian Islam dan sebagainya. Agak-agak kita saat tu kita masih memerlukan lagi RM1,000. Tiba-tiba ada orang mari minta sedekah, dan saat itulah sedekah kita yang sangat afdal. Nak pakai duit tapi kita hulurkan untuk sedekah. Dalam kita duk tunggu nak cukup-cukup-cukup duit, tiba-tiba orang minta sedekah, dan sedekah itulah yang kita perlu bagi. Sebab tuan-tuan, ada orang dia nak infakkan harta dia, dia nak bersedekah kepada orang, nak sedekah kepada masjid. Harta banyak, tapi bila dia nak bersedekah, saat nyawa duduk di halqom, masa tu baru nak bersedekah. Kata ulama, sedekah saat nyawa duduk di halqom tak jadi dah. Kerana di saat itu semua harta yang dia miliki sudah pun menjadi harta keluarga, iaitu pusaka. Dia tak boleh nak sedekah dah. Nyawa duduk sini, duduk di halqom, tak boleh nak sedekah dah. Masa tu tengok malaikat mau, masa tu tengok sakit nak mati, masa tu tengok syurga neraka, masa tu baru nak bersedekah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila manusia dia nak mati, dia akan berkata, "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, andai kamu boleh tunda saat kematian aku ini, maka dia kata, "Fa'as-saddaqa," aku nak bersedekah dah. "Wa aku na minas salihin," aku nak jadi orang soleh dah ya Allah. Maka masa itu tak guna dah. Allah Ta'ala tidak akan tangguh dah saat kematian dia, dan masa itu baru dia nak bersedekah, masa itu baru nak minta dengan Allah nak jadi orang soleh, semua itu sudah terlambat. Jadi tuan-tuan, masa bila kita nak bersedekah, Nabi kata masa kita memiliki harta dan tubuh badan kita sihat, semua itu akan dihubungkan dengannya setelah dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 7 perkara yang kita sebut untuk membina saham akhirat kita. Pada sibuk duk bina saham dunia, cuba kita membina saham akhirat kita pula. Kerana dunia ni sementara saja, kita akan dimatikan, dan apabila kita dibangkitkan daripada alam barzakh, itulah permulaan kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini saya rasa sekadar itulah dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

0: kita mari pula dah cakap ulu dari Jiji Okin eh.
1: Yeah.
0: Ganti. Ni macam-macam dah. Hari ni kata ang.
2: Tumbin macam-macam.
3: Macam-macam ni. Kadang-kadang benda tu kita tak jangka tapi benda betul. Yang itulah.
4: Okay, terima kasih lah mana-mana yang teguh dengan kami ni. Kat TikTok ni yang dengar kami lagi lah.
0: Kat Facebook. Facebook tu kena FM. Beri ulang mula kat ti.
2: Kat ulang mula deh. Yang tami semamu. S-E-M-A-M-U. Semamu. Maksudnya dah kasamang lah warna ni. Yang kedua jajak. J-A-J-A-K. Jajak. Maknanya dia pusing keliling. Biasanya sampai setakok lah. Pusing keliling. Jajak ataupun jaruh.
4: Macam setakok ni catung mula lah.
2: Catung mula lah.
0: Bulatang lah.
2: Pas setakok orang panggil dia. Yang ketiga ketuh. K-E-T-U-H. Maknanya dia kena getuh.
3: Kena getuh.
2: Buah-buah yang rewayat bisik lah getuh dia. Contohnya macam buah binjar, buah macam, lendeng buah yang buah kan. Lagi cakap lah kalau ada binjar rewayat lah getuh. Okey, yang keempat,
3: Selang.
2: S-E-L-E maksud dia selang.
0: Selang sebagi.
2: Selang. Yang kelima, lekor. Maksud dia pelapik pun.
0: Lima kataan dah hari ni. Jadi terima kasih Kak T.
2: Sama-sama kasih.
0: Terima kasih Pak Ia dah.
3: InsyaAllah lah. Untuk kawan-kawan tadi ada yang tanya apa bunyi gitu, apa bunyi gini. Inilah dalam kalau dekat live Facebook, dekat live TikTok, apa ni, kami ada 4 orang. Empat-empatnya berbeza-beza.
0: Sama
2: Berirama
0: kat timur ayat. Begitulah dah.
4: Kata ada orang tanya tadi, apa ramai kat sini 4 orang lah.
0: Dia cakap ulu memang ramai. Kalau kat tiada kerja Pak Ia seorang. Sebab kita nak memartabatkan orang kata cakap ulu ni ke persada. Seterusnya
2: supaya tidak ada lupus lah, ada pupus di telan zaman. Kalau dok kita siapa lagi?
0: Kita alu-alukan lah.
4: Kalau kita dok kali-kali mula. Dok ingat dah.
0: Dok ingat dah. Dok kita dok guna, biasa guna. Dok hala-bala dah.
2: Kita dok pakai lami-lami ya hilang lah.
0: Hilang lah kecuali Kak Ti, Pak Ia. Cik Heng, kita cakap dengan sekapung. Itu pun ada lagi hak lama-lama ingat.
3: Kadang-kadang sama sekapung pun bagi kita ni dah berhijiguk pulang. Kadang-kadang kita dah capuh aduk dengan dialek luar.
0: Dia memang duduk 20 tahun kau lupa. Cakap luar lah. Cambah jadi cecambah.
3: Gatih mu duduk bandar dia Tasik Selatan lah mana.
0: Memang
3: pada
0: Tasik Selatan.
3: Zaman dengan Selatan. Biar kolang.
4: Tapi penuh lah macam Pak Ia kat T, kat T Cik Heng kan. Macam ada lah orang seorang tu. You buat kataan Pak Ia ni. Tapi dia Pak Ia tanya, you ingat tu.
0: Dia ingat. Cakap ulu ni lama dah. Kita buat ya.
4: Tahun kenang.
0: Terima kasih banyak yang menyokong kita, yang suka tengok kita kadang-kadang tu bit luar tu. Ni Pak Ia ni. Cakap ulu ni Kak T ni. Kak T mana? Tanya sukmuk. Terima kasih banyak dah. Jadi gitulah kita pukul 5 kita ada.
3: Ada utama 5 petang. Lepas tu kita mari semula lah.
0: Dalam pilihan retro. Jumpa mula Kak T, Pak Ia dalam Cakap Ulu.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us use our champion the cause of our common man and woman. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu Yang Berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chin Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dihormoni dan juga mendapat sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas semakan video bantuan pengadil pada minit ke-64 mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 Sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan Sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Abah. Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata juruh duk Kak Abah hari ni. Al-Kisah Toyib.
1: Toyib.
0: Bak sembang waktu makan. Zaman budak-budak dulu makan kat Bira Sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiung lain. Kak Abah muda ke sembang, dia kata ada orang nak jual
1: burung tiung. Oh, boleh buat beli buku tiung ni.
0: Bunyi gua ada buku tiung. Bunyi gua ada buku tiung.
1: Ah, tengah lagi bersalam lah.
2: Oh my god.
0: Ni aku. Ada lagi kapau.
1: Dah? Lain kali jangan cakap macam makan. Kat tengah cek airway. Tamat cerita kat abang.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Tuani Kamu Orang Kita. Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Sejati, itu yang kau ingin. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ya, Gigi OK, mana kamu kita kalau tadi kita cakap
2: Ulu. Ya, baik. Jadi kita dah jalan yang keempat dah ni. Kalau ikutkan kita jalan keempat ni macam biasalah lagu-lagu pilihan retro.
1: Daripada sahabat kita hok pilih lagu, boleh atau WhatsApp di
2: 010-344-6632.
1: Lepas tu selagu, lepas tu kita ada Lapo The Way. Lepas kita sambung lagi dua lagu.
2: Ada
1: lepas tu kita ada
2: Beast
1: On
2: Air. Pengah-pengah Bang Doriang eh.
1: Oh, tu lah.
2: Oh, dah makan bulat Doriang tak hari. Orang-orang ni, teh. Orang-orang ni, bela-bela makan duyang, belang-belang makan duyang, belang-belang makan duyang. Terayang lagu retro lah.
1: Retro lah. Okey, lagu A to Z, Itik Gembo Gembo, pilihan apa dia ni?
2: Gembo Gembo. Okey, ni permintaan daripada Syidah. Syidah tadi, dari Kuantang.
1: Okey.
2: Kuantang.
1: Kuantang. Seterusnya, Ibrahim Musa.
2: Ibrahim Musa.
1: Dia nak dengar lagu Aris Ariwatang, Lamunan Terhenti. Dan lagu yang ketiga, Awi, Tiada Siang Antara Kita, pilihan siapa dia tu, Heng?
2: Okey, yang ni permintaan daripada Wang apa ni? Wang Zarwang.
1: Zarwang.
2: Payuh, Z-A-R-W-E-N.
1: Okey, tak apalah. Kepada pun kita dengar tiga lagu dah.
2: Baik.
1: Dalam pilihan retro.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Aduh,
2: itu dia. Lapor dah weh.
1: Orang lain lah lapor. Kita kenyang dah weh.
2: Kenyang dah
1: hari ni, dah.
2: Jadi kita nak pergi ke restoran Roti Binjai Legend.
1: Ya. Yeah. Okey, kalau orang-orang Kuala Berang tahulah. Roti Binjai Legend ni dia ada hot trademark dia Kayu Kamat Gasi.
2: Kat Kapur Bulong.
1: Ya. Yeah.
2: Waktu pergi jalan utama lah.
1: Ya, di Kapur Bulong dia terdekat.
2: Dekat Memorial Batu Bersurat.
1: Ya, yeah, betul.
2: Waktu operasi pagi lah. 7:30 pagi.
1: Okey, siapa kena tengah petang. Biasanya habis awal. Ramai pagi belah pagi lah. Jadi menu utama dia Roti Binjai ataupun Kayu Kamat.
2: Masuk atas dapur kayu.
1: Atau batu besar. Rangut model rangut luar lembut dalam tu lah. Roti kamat tak kenal sampai jadi roti kandung lah. Gitu.
2: Aku suka.
1: Duk maruh. Kita kabur.
2: Okay,
1: jadi kuah pilihan dia.
2: Kari ayam.
1: Gula kambing. Sambal bilis. Jadi ada lagi.
2: Menu tambahan ada. Kalau macam tak mau makan hak tu. Ada nasi lemak, si minyak. Macam mi goreng ke. Ada minuman ditarik gitulah. Dan hak utama sekali hak memang jadi kata tarikan situ. Tu kayu keramat gasik tu lah.
1: Yelah. Rasa-rasa dia rasa bakor tu lah. Smoky. Besar, tebal. Okay. Jadi tempat biasanya kalau kita tengok orang buat review-review tau. Orang yang suka cari kedai makan dia carilah. Cari tempat viral food hunting di Terengganu ni.
2: Ya.
1: Yeah. Suasana dia memang dah kapung. Tapi bila jalan?
2: Bila jalan besok.
1: Jalan
2: tu Kuala Berang.
1: Kalau kita pergi Kuala Berang, wajib singgah. Tegak lagi.
2: Mana tu? Restoran?
1: Restoran Roti Binjai Legend. Okay. Kayu Kamat Gergasi.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faizal. Orang panggil Faizal. Saya duduk kampung Kubang Jilir mana. Saya membuat dan menjual terpayang dan pasu seni ada pelbagai saiz dan bentuk. Lokasi membuat terpayang dan pasu seni ni kampung Kubang Jilir, belakang sekolah Melengoh Mane atau nama baru sekolah tu nama sekolah Melengoh Haji Abdul Rahman Limbong. Kalau nak pergi lokasi buat payang ni, kena lalu ikut tepi tali air, betul-betul tepi pagar sekolah Melengoh Mane tu. Lalu straight tepi tali air tu, jumpa jambatan se, lepas tu pergi ke kiri. Akan jumpa rumah buat terpayang situ, rumah orang. Buat terpayang ni belakang rumah je. Dia tak ada kedai belakang rumah. Terpayang dan pasu semi yang saya buat ni ada pelbagai saiz dan bentuk. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang mulut luar, ada yang tinggi. Macam-macam lah. Kita reka. Ada yang saya ambil ukuran dari terpayang semi yang lama dulu. Ada yang saya reka sendiri. Saya buat ni dulu pun buat masa lapang je. Sekarang ni dah jadi buat terpayang dalam pasu semi ni jadi sepenuh masa dah. Dulu buat sambilan je, sekarang ni dah sepenuh masa. Saya buat terpayang dalam pasu semi ni start masa PKP dulu. Sampailah sekarang ni. Alhamdulillah permintaan tu ada. Terpayang dan pasu semi yang saya buat ni harga dia bermula dari RM100 sebiji. Ada je yang besar, ada yang kecil, ikut saiz lah. Harga dia, dia ikut saiz dan bentuk dia. Kalau bentuk dia besar lagi, mahal sikit. Kerangka terpayang ni saya letak besi dalam untuk tahan lama, tahan lasok. Terpayang dan pasu ni boleh golek je. Kalau nak alih mana-mana, dia boleh golek. Kalau naik atas pun apa, ada hal. Jangan takut lah, beli. Dia tahan lasok. Kalau banyak permintaan, terpayang apa. Dia ada 3 saiz terpayang apa. Saiz kecil, saiz sedang, besar. Dan saiz kecil kali terpayang apa, RM100 suti. Kalau besar tu ada RM500. Dia 300 setengah. Ikut atas saiz dia. Kegunaan terpayang ni ada orang buat hias.

ada orang buat, orang buat tanda air, sipar air, ada orang buat tanah pokok, ikut pembelian dia nak buat. Ada yang belikan gupi dalam, letak tanah pokok air, dia buat hiasan. Ada yang letak tepi tangga, buat basuh kaki, macam dulu-dulu gitu lah. Ada buat mandi, tak ada air buat mandi. Ada juga buat tanda air untuk corong atak, air laju turun dari atak tu, dia tanda tu supaya tambah ngecik air atas kaki lima. Payang yang biasa orang beli ni ada yang tambah ucak, sebab dia nak kekal warna seming tu. Lama-lama dia nampak klasik, jadi macam naik kulit, naik lumung, jadi klasik lah, jadi hitam gitu, nampak klasik. Yang nak cak, kita cak je, kita ikut permintaan pelanggan. Kalau terpayang semia pecah tu, boleh je mari beki sini, kita beki. Mari kita beki. Banyak dah kita beki. Kalau set awak nak tengok, TikTok saya pun ada. Nama TikTok saya, Mak Peja Mohamed. MDPEJAMOHAMED. Facebook pun nama tu juga. Kalau nak tengok, tengok lah dalam tu, ada je. Kalau nak tengok saya betul je gana, ada lah dalam tu. Cara kita atur gana. Kalau nak mari tengok, mari lah backer kita, Kapur Kubah Jelia tu. Telepon je lah nombor ni kalau nak tengok. Nak mari tengok ke, nak mari beli ke, telepon nombor ni. 016-950-7197. Saya ulang sekali lagi. 016-950-7197. Nak walk in ke, nak mari tengok saja ke, boleh je mari. Tak ada masalah. Kita alu-alukan. Nak beli payang rasu ni, nak sedap, kena mari tengok depan-depan. Sebab kena molek kita atur gambar, orang kata kecil, ada yang dia tu besar. Kalau nak sedap, mari tengok depan. Lepas tu operasi kita, hari Ahad sampai hari Khamis, jam 8.30 pagi sampai pukul 4 petang. Kalau hari lain nak mari pun, telefon je lah nombor tadi. Kita pergi je lah. Ambergi. Akhir sekali, saya nak ucap terima kasih lah kepada Kak Cik dan ATM Terengganu kerana beri peluang saya promosi perniagaan terpayang dan pasu semi saya dalam ni. Terima kasih Kak Cik dan ATM Terengganu. Sekian terima kasih.

0: Okey, bagi kita dah pun 5.39 main tang ni.
1: Pusing ketang kali.
0: Mana jang di belakang? Sebut gitu je lah tau.
1: Oh lah. Tapi dang 3 lagu lagi.
0: Dang lah 3 lagu lagi, Deng. Jadi kita ada permintaan daripada Zemi.
1: Okey, nak dengar lagu Penantian Black Rose. Penyanyinya kumpulan Black Rose lagi 90-an. Dan seterusnya.
0: Lepas tu kita ada permintaan daripada Muhammad Nazri ni. Ni di Kemamang.
1: Okay, dengar lagu. Dengar lagu Nyanyi Yang Rindu Buat Kekasih datang.
0: Dan ngelah permintaan daripada Nazmi. Tadi Zemi ni Nazmi. Apa dia dekat lama ni?
1: Dah, betul lah.
0: Okay, ni orang tepuh kita ni.
1: Dia kata nak dengar lagu ni. Dia tengah duduk rehat tu. Terselah kasih abadi EYE. Jadi terima kasih banyaklah tadi kita cerita bab badi dam, badi kele, badi tingu. Badi ni macam nulah keadaan ke mana hei?
0: Ya.
1: Nak ayat ah. Badi tadi tu pelawang mana? Apa panggil dia?
0: Belum bersaing lah.
1: Secara sehat lah. Kalau kita kalau kita ni secara sehat lah. Kita nak
0: Betul.
1: Jadi terima kasih banyak lah tu. Lepas ni pukul 6 kita ada berita. Lepas tu tunggu bersama-sama dengan Cik Ain pula.
0: Cik Ain kita dah.
1: Dan Nurani. Lepas tu Marani dengan Kak Cik kita lah curhat.
0: Jadi yang duduk dalam tu minta maaf lah.
1: Minta maaf lah. Jumpa pula dengan Kak Teh hari Sabtu.

0: kat Timur Sabtu Ahad Anggung. Anggung sungguh dah.
1: Ahad. Ya, Anggung.
0: Boleh lidah ha.
1: Boleh pakai kebaya ceket pinggang.
0: Boleh dah lah ni.
1: Boleh. Ya. Telur habis pakai telur.
0: Nunggu habis dah. Jadi gitulah. Terima kasih banyak. Minta maaf banyak. Jumpa lagi lah. Mulai hati-hati baik. Jalan raya. Tengah bawa kereta tu. Selamat sampai lah. Destinasinya. Jadi kita jumpa pulak dalam GJ OK.
1: Warna Gamau. Orang kita.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, APMM siasat insiden pelanggaran nelayan dan Kampung Baung berpotensi jadi destinasi agrodurian.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Insiden pelanggaran membabitkan bot nelayan kelas C dan kelas A di perairan Pulau Kapas Marang semalam berpunca daripada kecuaian tekom bot kelas C yang tertidur ketika mengemudi. Pengarah APMM Terengganu, Kapten Maritim Hamiluddin Cik Awam berkata, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan kedua-dua pihak telah mencapai penyelesaian secara baik. Pemilik bot kelas C juga bersetuju menanggung kos pembaikan bot kelas A yang dianggarkan bernilai RM10,000. APMM turut mengingatkan semua pengendali vessel supaya memastikan diri mendapat rehat mencukupi dan sentiasa memberi tumpuan ketika mengemudi bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Penduduk Kampung Baung di Telemung, Hulu Terengganu memanfaatkan musim durian dengan menganjurkan pesta makan durian bagi mempromosikan hasil dusun tempatan serta menarik lebih ramai pengunjung. Pengerusi Ketengah, Datuk Haji Rozi Mamat yang turut hadir, berharap Kampung Baung dapat dibangunkan sebagai destinasi agro pelancongan berasaskan buah-buahan bermusim khususnya durian. Beliau berkata usaha itu mampu meningkatkan pendapatan pekebun kecil, merancakkan ekonomi setempat dan menawarkan pengalaman menikmati durian terus di kebun kepada pengunjung. Seramai 126 peserta dari 10 negara menyertai persidangan antarabangsa pertama mengenai mikroplastik 2026 di Putrajaya selama 2 hari bermula hari ini. Persidangan Anjuran Universiti Malaysia Terengganu UMT disertai 126 penyelidik, saintis, pembuat dasar, pemain industri dan aktivis alam. Menurut Naib Chancellor UMT, Profesor Dr. Muhammad Zamri Ibrahim, persidangan itu membincangkan isu pencemaran mikroplastik serta memperkukuh kerjasama penyelidikan antarabangsa. Seorang pekerja kedai perkakasan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu hari ini atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh berusia 25 tahun itu didakwa melakukan kesalahan berkenaan di sebuah rumah di Kampung Titian Baru pada Januari dan Jun lalu. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin bagi melindungi keselamatan mangsa. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashmawi Ghazali. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sistem aplikasi MES999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999.

kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

Kembali bersama-sama kami Serangan FM Astro Cik. Terima kasih untuk Cik Him dan juga Kak Teh menemani petang anda 2 petang hingga 6 petang di Serangan FM. Assalamualaikum. Selamat petang untuk semua. 6.11 minit petang untuk edisi Khamis 2 Julai 2026 16 Muharram 1448 Hijri. Kalau nak kata hari terakhir, bukan, tapi akhir, biasanya hari terakhir bekerja untuk kita yang berada di negeri Terengganu. Selamat petang untuk semua. Semoga dalam keadaan tenang-tenang sahaja, baik-baik sahaja petang ini. Dan insyaAllah selama 3 jam ini, untuk waktu ini 6, 7, 8, 9 malam, saya akan terus temani anda di Terengganu FM. Terus bersama kami Nurani 69.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.
1: Kuala Terengganu 88.7.

5 minit petang di Bukit Pahing Hujan Lebat, Kuala Terengganu tak ada matahari, walaupun lagu petang ni saya kudarkan untuk anda matahari. Dan orang kata ini antara rezeki yang kita tak nampak, rezeki yang kita nafikan. Biasa kita nampak rezeki ni pada duit, pada orang kata dapat hati yang tenang. Tetapi keadaan cuaca pun memberi satu impak yang sangat besar untuk kita. Sebab kalau dengan keadaan cuaca waktu ni, mungkin yang mencari rezeki di luar boleh duduk dalam keadaan tenang sekejap, sebab sepanjang hari dapat panas-panas. Tapi bila cuaca macam ni, kita boleh legakan diri kita, emosi kita seketika. Dan juga mungkinlah yang penat kerja kan, balik rumah dengan keadaan cuaca macam ni, bolehlah tarik nafas sekejap, blunjur sekejap. Ini kami almaklum lah. Kalau yang bergaji minggu lagi lah kan, legalah sikit bila dalam keadaan yang tak panas terik, dalam keadaan yang mendung, dalam keadaan yang kata tenang lah. Tenang tu bukan pada hati sahaja, tapi pada keadaan semasa juga. Apapun yang Allah rezekikan kepada kita, itu satu sesuatu yang Allah memang takdirkan untuk kita. Orang lain lain ceritanya, kita lain ceritanya. Rambut saja sama hitam, tapi hatinya lain-lain, perjalanannya lain-lain. Untuk anda, adik saya habis sore. Pulak dah. Terengganu FM, Nurani 69.

Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman anda di mana saja anda berada. Kau yang satu, wow, baru saja menghiburkan anda pada waktu ini. Satu frekuensi di Kuala Terengganu 88.7, Marang dan juga Kuala Nerus, dan juga di frekuensi daerah Kemaman adalah 90.7. Untuk anda berada di Besut Setia 96.2, Dongon 97.7. Itu memang anda kena orang kata terus setkan di rumah ataupun di dalam kenderaan anda ataupun di radio-radio anda. Kalau tak pun boleh dengarkan kami di RTM Klik. Mudah sahaja, semua di hujung jari kan, dengan tak nak je. RTM Klik juga menyediakan untuk anda boleh menonton secara percuma untuk apa? Untuk perlawanan Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang. Ada pasukan yang dah tersingkir, ada pasukan yang dah masih kekal, ada yang kata saya tak mau tengok dah sebab pasukan saya kalah dah. Ai, kalau peminat bola ni tak kisahlah, kalah tak kalah.

0: kita ada Sukan Plus dan pelbagai lagi kalau bercakap berkenaan dengan RTM Klik. Terus bersama kami Nurani 69, 6.42 minit petang Terengganu FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lah kelas dunia.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

6.54 minit petang menghampiri senja kita pelangi petang. Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk anda, lagu yang popular pada era 1982, dan untuk panduan kita bersama-sama maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah-daerah di Negeri Terengganu untuk edisi hari ini, Kota Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 7.25 minit malam, manakala Besut Setia 7.28 minit malam, untuk anda berada di Hulu Terengganu 7.27 minit malam, Kemaman dan juga Dungun 7.24 minit malam.

Kadang-kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

0: Cik Terbukita pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 minit malam hanya di Terengganu FM.
1: Menarik dalam Agrotek minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Ya Nabi kata, sabatun yazilluhumullahu fi yaumin zalla zilla illa zilluh. Tujuh golongan di padang mahsyar yang mendapat perlindungan Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yang hujungnya antaranya antara tujuh itu Nabi kata ialah man kana qalbuhu muallaqun bil masajid, mereka yang hatinya sentiasa tergantung-gantung di masjid. Tazkirah di

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Nabi sebut dalam hadis daripada Abu Hurairah ini, itulah sadaqatun akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Yang terakhir Nabi sebut, perkara yang kalau kita buat atas muka bumi ini, insya-Allah itulah saham kita di akhirat, ialah sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Itulah sedekah yang paling afdal. Kerana sahabat pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau kami nak bersedekah, sedekah yang macam manakah yang lebih afdal?" Maka jawab Rasulullah, "Sedekah di mana ketika itu harta yang kamu miliki dalam keadaan kamu sayang." Maknanya harta kamu ada tapi duk sayang kepada harta, dan saat itulah sedekah kita yang lebih baik, dan sedekah itulah yang sangat afdal. Sebagai contoh tuan-tuan, kita duk kumpul duit. Duk kumpul duit ni adalah kita nak beli sesuatu, nak beli apa-apalah. Duk kumpul-kumpul-kumpul, sikit lagi nak cukup. Ada 1,000 lagi nak cukup. Tiba-tiba ada hamba Allah mari minta sedekah untuk membina masjid, minta sedekah untuk membina surau, minta sedekah untuk membina pusat pengajian Islam dan sebagainya. Agak-agak kita saat tu kita masih memerlukan lagi RM1,000. Tiba-tiba ada orang mari minta sedekah, dan saat itulah sedekah kita yang sangat afdal. Nak pakai duit tapi kita hulurkan untuk sedekah. Dalam kita duk tunggu nak cukup-cukup-cukup duit, tiba-tiba orang minta sedekah, dan sedekah itulah yang kita perlu bagi. Sebab tuan-tuan, ada orang dia nak infakkan harta dia, dia nak bersedekah kepada orang, nak sedekah kepada masjid. Harta banyak, tapi bila dia nak bersedekah, saat nyawa duduk di halqom, masa tu baru nak bersedekah. Kata ulama, sedekah saat nyawa duduk di halqom tak jadi dah. Kerana di saat itu semua harta yang dia miliki sudah pun menjadi harta keluarga, iaitu pusaka. Dia tak boleh nak sedekah dah. Nyawa duduk sini, duduk di halqom, tak boleh nak sedekah dah. Masa tu tengok malaikat mau, masa tu tengok sakit nak mati, masa tu tengok syurga neraka, masa tu baru nak bersedekah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila manusia dia nak mati, dia akan berkata, "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, andai kamu boleh tunda saat kematian aku ni, maka dia kata, "Fa'as-saddaqah, aku nak bersedekah dah, wa aku na minas salihin, aku nak jadi orang soleh dah ya Allah." Maka masa tu tak guna dah, Allah Ta'ala tidak akan tangguh dah saat kematian dia, dan masa tu baru dia nak bersedekah, masa tu baru nak minta dengan Allah nak jadi orang soleh, semua itu sudah terlambat. Jadi tuan-tuan, masa bila kita nak bersedekah, Nabi kata masa kita memiliki harta dan tubuh badan kita sihat, semua itu akan dihubungkan dengannya setelah dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 7 perkara yang kita sebut untuk membina saham akhirat kita. Pada sibuk duk bina saham dunia, cuba kita membina saham akhirat kita pula. Kerana dunia ni sementara saja, kita akan dimatikan, dan apabila kita dibangkitkan daripada alam barzakh, itulah permulaan kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini saya rasa sekadar itulah dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فرمان الله تعالى وإياي فارهبون، dan kepadaku sahajalah kamu merasa gerung takut, bukan kepada yang lain. Antara sifat yang perlu ada kepada orang yang bertakwa ialah merasa takut, gerung terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa takut pada Tuhan, takut pada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna batsa rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur engkau itu sangat berat. Allah memberitahu, Allah menjanjikan azab seksa yang tak mampu kita nak bayangkan. Allah Ta'ala janjikan kepada golongan yang kufur, golongan yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kedahsyatan akhirat dan dahsyatnya kemurkaan Allah kepada orang yang neraka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dalam surah Al-Imran Allah Ta'ala menyebut wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memerintahkan kamu supaya beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya. Yani Allah adalah Tuhan yang boleh bertindak kepada sesiapa sahaja. Tidak ada yang boleh menghalang tindakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat-ayat yang seperti ini memperingatkan orang-orang yang beriman tentang keadaan di alam akhirat. Seterusnya Allah Taala juga menyebut yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dan pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan lari daripada ibu bapanya, dan dia melarikan diri dari isteri serta anaknya, kerana tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu ada perkara yang cukup untuk menjadikan dirinya sibuk dengan hal masing-masing. Bila sampai di akhirat, manusia dah nak fikir tentang orang lain. Dia hanya fikir tentang diri dia, selamat ataupun tidak. Kerana setiap perkara akan dihitung. Apa yang telah kita buat, apa yang telah kita ucap, semuanya akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hidup kadang-kadang sangat cemah, suasana sangat kelam kabut, sehingga seseorang itu tak sanggup untuk ambil tahu hal orang lain. Dia hanya fikir tentang diri dia, selamat ataupun tidak, berjaya ataupun tidak daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala menyebut kali ini berulang kali supaya manusia benar-benar mengambil perhatian bahawa akhirat itu benar-benar berlaku, benar-benar wujud. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah Ta'ala kata, wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya gempa pada hari kiamat itu suatu perkara yang amat dahsyat. Menjelang kiamat, banyak perkara yang akan berlaku. Dan pada hari kiamat, berlakunya gegaran yang sangat kuat, sehingga dahsyatnya peristiwa yang mengerikan itu. Tiap-tiap ibu yang menyusukan anaknya, dia lupa anak dia jatuh di mana. Gegaran yang berlaku dengan dahsyat menyebabkan seseorang ibu yang sedang menyusu anaknya tercampak, anaknya tak tahu jatuh di mana. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurlah anak dalam kandungannya. Dahsyatnya kiamat. Dan Allah Ta'ala kata, wa tarannasa sukara, kamu tengok manusia pada hari itu seumpama orang mabuk, tak tahu apa yang dia fikirkan, tak tahu apa yang dia nak cari, ke mana dia nak pergi. Walakin wama hum bisukara walakin azaballahu syadid. Sebenarnya mereka tak mabuk, tetapi azab Allah terlalu ngeri, terlalu dahsyat itu yang menyebabkan manusia itu seumpama orang yang mabuk, orang yang hilang akal. Allah memperingatkan perkara ini supaya manusia buat persediaan, bersedia dengan bekalan amal soleh, bersedia dengan taubat, taubat yang sungguh-sungguh. Rahmatnya Allah kepada manusia, Allah Ta'ala maha mengetahui manusia yang ada kelemahan, yang ada kekurangan. Tapi rahmat Allah mengatasi itu semua. Allah Ta'ala buka pintu taubat. Allah Ta'ala tak tutup pintu taubat. Manusia diberi peluang untuk bertaubat. Sehinggalah berlaku dua perkara. Yang pertama, bila nyawa sampai di halqam, sudah nampak kedatangan malakul maut, nyawa dah ditarik oleh malakul maut. Pada masa itu tak ada harapan lah. Orang kafir nak beriman, Tuhan tak terima. Orang yang beriman nak bertaubat daripada dosanya, Tuhan tak terima. Pintu taubat sudah ditutup. Begitu juga apabila matahari naik dari sebelah barat, menandakan dunia terlalu hampir dengan kiamat. Manusia menjadi kecoh kerana sangat pelik. Matahari yang biasanya terbit dari sebelah timur, tiba-tiba dia terbit dari sebelah barat. Manusia jadi bising, kecoh, kelang kabut. Tapi malangnya, bila berlaku keadaan seperti itu, pintu taubat sudah ditutup. Tidak ada lagi peluang untuk seseorang itu bertaubat. Jadi sebelum tiba keadaan seperti itu, manusia dia beri peluang untuk bertaubat, merayu, memohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sangat suka apabila hamba-hambanya bertaubat, memohon keampunan dengannya. Wa'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yawma idin laha 70 alfan zimamin ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Diceritakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud kata Nabi cerita. Nabi beritahu ketika manusia dihimpunkan di mahsyar, setelah berlakunya kiamat, manusia dihidupkan semula. Allah Ta'ala buat alam yang baru yang dikenali dengan alam akhirat. Manusia dihimpunkan di mahsyar dengan jumlah yang sangat ramai. Daripada manusia pertama Tuhan cipta Adam alaihissalam, siapalah manusia yang paling akhir. Semua ada di situ. Orang yang baik dan orang yang jahat, Islam dan kafir dihimpung. Semua ada di situ berlaku. Menunggu apa yang akan Allah Ta'ala lakukan. Tiba-tiba Allah Ta'ala pamerkan neraka. Neraka dipamerkan, dibentangkan kepada mereka neraka. Dan ada 70 ribu tali tarik neraka itu. Dan setiap tali itu ada 70 ribu yang menarik. Manusia sangat takut, sangat cemas. Manusia sangat takut. Tak berani nak bercakap. Tak tahu apa yang patut dibuat. Jadi Islam sentiasa mengingatkan umatnya tentang alam akhirat, supaya amal-amal yang jahat ditinggalkan oleh manusia, supaya manusia menyediakan bekalan amal soleh dengan sebanyak mungkin. Kerana itu saja yang dapat menyelamatkan manusia. Bekalan amal soleh saja yang dapat menyelamatkan manusia ketika hari tidak ada orang yang sudi untuk menolongnya. Allah Ta'ala sebut يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari akhirat, hari tak berguna dah harta banyak. Atas dunia kalau orang harta banyak dia senang. Kawan pun ramah. Ramah orang buat baik. Tak tupang. Kesenangan dia. Tapi Allah Ta'ala sebut, akhirat tu dia begitu. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Hari tak berguna lagi harta benda yang banyak. Tak guna lagi anak pinok yang ramai. Kadang-kadang orang tu dia bangga anak dia ramai, anak dia senang, anak dia kaya. Dia ramai, peminat dia ramai, pengikut dia ramai. Tapi akhirat, seseorang itu, dia hanya bertanggungjawab atas diri dia. Dia tak nak tupang orang, orang tak nak tupang dia. Masing-masing dengan amalan masing-masing. Jadi Tuhan kata beruntunglah orang yang datang ke alam akhirat dengan hati yang sejahtera. Hati yang beriman. Hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia hidup di dunia, dia sangat berhati-hati. Dia menjauhkan diri daripada perkara maksiat. Dia menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدمي جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري والمسلم. Artinya diceritakan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kata Nu'man, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya seksaan yang paling ringan bagi ahli neraka pada hari akhirat ialah seksaan seseorang yang diletakkan di bawah tapak kakinya sedikit bara api yang mendidihkan otaknya di kepala. Namun demikian, dia merasakan tidak ada orang lain yang lebih berat pada dia lah orang yang paling ringan. Jadi Nabi sebut, ahli neraka yang paling ringan, yang menerima azab yang paling sedikit, yang paling ringan, iaitulah orang yang hanya diletakkan bara api bawah tapak kaki. Yang lain, anggota lain tak disentuh oleh api neraka. Hanya bawah tapak kakinya sahaja. Tetapi dahsyatnya, walaupun sedikit, tapi dahsyatnya neraka itu menyebabkan otaknya mendidih. Gelegar otak dalam kepala. Masuk jasad dia. Dan dia merasakan tidak ada orang lain yang lebih berat pada dia. Sedangkan Nabi kata itulah hak paling ringan sekali. Hak paling berat kata tak nak bayang. Jadi umat Islam disuruh supaya takut. Supaya berhati-hati. Kerana janji Allah itu benar. Bila Allah Ta'ala sebut, perkara itu pasti berlaku. Allah menyebut tentang perkara ini kepada manusia supaya manusia boleh buat persediaan untuk menuju ke alam akhirat. Manusia boleh berhati-hati supaya dia selamat di dunia, selamat akhirat. Dia tak ada lagi peluang untuk dia berdalih kerana Nabi-Nabi telah dilantik oleh Allah. Nabi-Nabi telah menyampaikan ajaran daripada Allah. Zaman kita, zaman tidak ada Nabi, walaupun Nabi tak ada, ramai pendakwah-pendakwah. Ramai guru-guru agama yang mengajar, yang menyampaikan apa yang telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Sumrah Ibnu Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qaal minhum man ta'khuduhu an-naru ila ka'bay wa minhum man ta'khudhu ila rukbatay wa minhum man ta'khudhu ila khujzatihi wa minhum man ta'khudhu ila tarfuatihi rawahu al-muslim. Dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, Samrah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut setengah daripada penghuni neraka akan dijelak oleh api hingga ke tumit. Dan ada di kalangan mereka yang sampai ke parah pinggang. Dan ada yang sampai ke parah leher. Di mana keadaan ahli neraka tak sama. Mengikut kesalahan dan dosa masing-masing. Yang paling besar dosanya, yang paling banyak dosanya, sudah tentulah lebih berat hukuman dan siksaan yang akan diterima. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Belum dia mati, dia bertaubat. Taubat sungguh-sungguh. Orang yang bertaubat, bila taubatnya diterima, seolah-olah dia tak ada dosa. Jadi apa yang disebut dalam hadis ini, siksaan Allah berperingkat-peringkat mengikut amalan yang dilakukan oleh hambanya di dunia. Umat Islam disuruh supaya sentiasa menjauhi perkara mungkar, perkara keji, supaya dia tidak menyesal di hari akhirat. Bila dia menjauhkan perkara yang keji, perkara yang dilarang oleh Allah, sudah tentu dia akan selamat dunia, selamat di akhirat. Di dunia dia dikenali dengan hamba yang soleh, hamba yang bertakwa. Di akhirat dia akan diselamatkan oleh Allah daripada kecelakaan neraka. Dan dia sudah tentu dia akan mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya. An Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithluha qattun فقال لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال أردت علي الجنة والنار فلن أراك اليوم في الخير وشر ولو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين. Artinya diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan satu ucapan. Ucapan yang sangat berkenan, yang sangat memberi kesan kepada pendengarnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu semua tahu apa yang aku tahu." Nabi kata, "Kalau kamu tahu, kalau kamu ada ilmu macam aku, ilmu yang ada padaku, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Tapi mu tak tahu sebagaimana yang aku tahu." Lalu para sahabat tutup muka, rasa malu, dan ada di kalangan mereka yang menangis kerana takut. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berita ada orang mengadu tentang ada di kalangan sahabatnya ayam salalah banyak bergurau senda, banyak buat benda-benda yang salalah macam melarakan. Nabi cuba menasihati mereka. Baginda berkata, "Telah ditunjukkan kepadaku syurga dan neraka." Nabi kata, "Allah dah tunjuk kepadaku, Allah perlihatkan kepadaku syurga dan neraka. Belum pernah aku melihat sebelum ini tentang kebaikan syurga dan keburukan neraka. Sebelum ini aku tak tahu sebagaimana aku tahu hari ini tentang keindahan dan kenikmatan syurga. Dan begitu juga hari ini," kata Nabi, "aku lebih faham, lebih tahu tentang buruk dan dahsyatnya neraka. Sekiranya kamu semua tahu sebagaimana aku tahu, nescaya kamu ni akan banyak menangis, sedikit ketawa kerana dahsyatnya suasana di alam akhirat, alam yang sangat berbeza dengan kita hari ini yang boleh saling bergelak ketawa bersukaria. Akhirat setiap orang akan sibuk dengan urusan masing-masing, masing-masing akan fikir bagaimana nasib dia akan dialami, bagaimana tangannya adakah dapat mengambil buku catatan dengan tangan kanan ataupun tidak, bagaimana ketika dia bicarakan adakah dia orang yang berjaya, berat timbangan pahalanya ataupun berat timbangan dosa, bagaimana keadaan ketika melalui atas sirat, adakah dia berjaya menyeberang sirat ataupun dia di antara orang yang gagal. Itu yang difikirkan oleh manusia apabila mereka sampai di mahsyar. Jadi sementara kita masih hidup, kita dinasihati supaya menyediakan bekalan bekalan amal soleh. Islam menyuruh umatnya supaya sentiasa ingat, mengingati mengenai keadaan di alam akhirat. Kadang-kadang ada orang kita lalai, dihidup seolah-olah tak ada akhirat. Jadi kadang-kadang orang yang seperti ini kita kena beringat, beri menasihat, beri peringatan supaya dia beringat. Kadang-kadang ada orang kita dia hidup lupa nak buat kebajikan, lupa nak buat amal soleh. Kadang-kadang dia rasa seronok melakukan dosa, melakukan maksiat, seolah-olah perkara itu tak akan dihitung, tak akan dihisap di akhirat. Jadi apa yang disebut dalam hadis ini, kesimpulannya umat Islam dikehendaki supaya takut azab Allah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Orang yang bertaubat dengan ikhlas sehingga menangis, mudah-mudahan taubat ini diterima. Ada orang ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara orang yang akan diselamatkan di akhirat, wa rajulan khalian zakarallah fafadat aynahu. Orang yang duduk mengasingkan diri, dia bangun mayang malam, seorang-seorang orang lain tidur, dia teringat berdosa dia, banyaknya dosa yang dia buat, sedikitnya amalan dia. Dia bertaubat, dia minta Allah Ta'ala bimbing dia supaya dia berjaya melakukan amal yang soleh, supaya banyak melakukan amal yang baik, supaya Allah Ta'ala terima taubatnya. Allah Ta'ala tunjuk perkara yang benar itu benar, dan dia rasa nak ikut benda yang benar, benda yang betul, dan dia minta Allah Ta'ala tunjuk perkara yang salah itu dia nampak salah, dan dia benci kepada perkara yang salah. Orang yang seperti ini, dia akan selamat dunia, selamat di akhirat. Islam melarang umatnya daripada terlalu banyak bergelak ketawa, galak sepanjang masa. Tak ada nak fikir, nak mari semayang jemaah, nak mari dengan orang mengajar, radang tak ada masa. Kita nak galak ya pagi petang siang malam, tak boleh begitu. Kita kena bagi masa, ada masa kita bersama kawan-kawan, ada masa kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah ini menjadi bekal kepada kita semua. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba arquhum bil ardi sab'ina dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pada hari kiamat nanti ada manusia yang berpeluh kerana takut, kerana cemas, sehingga meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta dan menenggelami mereka hingga parah telinga. Kalau serak dalam tanah, ada yang serak, ada yang ke atas ni, sehingga menenggelam sebahagian tubuh dia. Ini dahsyatnya manusia ketika berada di alam mahsyar. Penyesalan pada hari itu tak berguna, kerana waktu pada waktu itu bukan waktu untuk bertaubat, bukan waktu untuk baiki diri dia. Waktu untuk bertaubat, nak baiki diri ni, ketika kita hidup, ketika kita sihat. Sebab tu kita diajar supaya rebut lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Iqtanin khamsan qabla khamsin, rebut lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Yang pertama, muda sebelum datangnya tu. Bila tua, banyak benda yang menghalang kita, banyak benda yang tak mampu kita nak buat, nak banding dengan orang muda yang cergah, yang sihat, yang tak banyak tanggungjawab. Kemudian sihat sebelum sakit. Gunakan waktu sihat ini untuk kita buat yang terbaik, mencari bekalan amal soleh yang boleh kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kaya sebelum miskin. Hidup kita ini turun naik, ada masa kita senang, ada masa kita susah. Gunakan masa senang untuk kita buat kebajikan, untuk kita bersedekah, infak, derma dan sebagainya. Kemudian waktu lapang sebelum datangnya sibuk. Kadang-kadang sibuk ada menghalang kita nak mari sembahyang, tak ada, nak dengar orang mengajar pun tak sempat. Gunakan waktu lapang, waktu lapang yang Tuhan beri untuk kita isi dengan amal kebajikan, dengan amal yang soleh. Dan Tuhan yang akhirnya, gunakan waktu hidup sebelum temunya kematian. Sebab disebut dalam Quran, bila datang malakul maut, malakul maut mari dah tunjuk tempat duduk yang akan diduduk pada dia mati.
1: Lalu dia kata, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhan, alangkah baiknya kalau tangguh sekejap kematian. Berilah peluang kepadaku untuk aku hidup sekejap lagi. Aku nak sedekah. Aku nak derma. Aku nak kebajikan supaya aku termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Tapi bila datangnya kematian, tak ada tangguh. Bila datangnya ketetapan Allah, tak ada lagi tangguh. Sebab itu kita dilarang banyak bertangguh dalam melakukan amal yang soleh. Kerana keadaan kita tidak sama. Hari ini kita boleh mari masjid, esok belum tentu lagi. Hari ini kita sihat, esok usul belum tentu lagi. Sebab itu kita dilarang daripada sikap bertangguh. Gunakan peluang yang ada untuk kita buat yang terbaik supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru bayna yaday fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisakkin tamratin. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Artinya dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata Adi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang pun dari kamu malaikat dia akan dibicara di akhirat nanti. Pada masa itu tak ada jurubahasa, tak ada pembela, tak ada peguang, dan dia akan paling ke kanan. Dia tidak dapati melainkan amalan yang telah dilakukan. Bila paling belah kanan, dia akan nampak amalan-amalan yang pernah dia buat ketika dia hidup dahulu. Kemudian bila dia paling belah kiri, begitu juga. Tak ada benda lain melainkan amalan-amalan yang pernah dia buat ketika dia hidup di dunia dahulu. Kemudian dia melihat di hadapannya, tidak didapati melainkan api neraka yang bertentangan dengannya. Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata, wahai manusia, selamatkan dirimu daripada neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebelah buah tamar. Mana usahakanlah selamat dirimu daripada kemurkan Allah dengan apa cara sekalipun. Kau tak ada benda sangat, tak ada miskin sangat, kalau hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah tamar, buatlah. Yang penting buatlah amalan yang boleh menyelamatkan keadaanmu ketika berada di alam akhirat. Kerana ketika itu manusia dengan apa yang dia bawa. Kalau dia bawa pahala yang banyak, maka selamatlah dia. Kalau tak ada pahala, maka rugilah dia. Jadi itu antara peringatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan ianya mempunyai peringatan yang berguna. Kita dengar, dah jadilah orang yang dengar, kemudian dia amal apa-apa yang baik daripada apa yang didengar itu. Jadi kesimpulannya, manusia dia perlu cari bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu sebagaimana kita pergi jumaat, orang pesang, khatib pesang supaya bertakwa. Nabi kata, alaikum bittaqwallah fa innaha jima'un kullu khair. Hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah, kerana takwa itu adalah himpunan segala kebaikan. Dia sebut orang tu orang bertakwa, maknanya dia adalah orang yang melakukan amal soleh, orang yang beriman yang melakukan amal soleh, orang yang bertaubat yang sentiasa mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Nabi sebut dalam hadis daripada Abu Hurairah ini, iaitulah sadaqatun akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Yang terakhir Nabi sebut, perkara yang kalau kita buat atas muka bumi ini, insya-Allah itulah saham kita di akhirat, ialah sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Itulah sedekah yang paling afdal. Kerana sahabat pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau kami nak bersedekah, sedekah yang macam manakah yang lebih afdal?" Maka jawab Rasulullah, "Sedekah di mana ketika itu harta yang kamu miliki dalam keadaan kamu sayang." Maknanya harta kamu ada tapi duk sayang kepada harta, dan saat itulah sedekah kita yang lebih baik, dan sedekah itulah yang sangat afdal. Sebagai contoh tuan-tuan, kita duk kumpul duit. Duk kumpul duit ni adalah kita nak beli sesuatu, nak beli apa-apalah. Duk kumpul-kumpul-kumpul, sikit lagi nak cukup. Ada 1,000 lagi nak cukup. Tiba-tiba ada hamba Allah mari minta sedekah untuk membina masjid, minta sedekah untuk membina surau, minta sedekah untuk membina pusat pengajian Islam dan sebagainya. Agak-agak kita saat tu kita masih memerlukan lagi RM1,000. Tiba-tiba ada orang mari minta sedekah, dan saat itulah sedekah kita yang sangat afdal. Nak pakai duit tapi kita hulurkan untuk sedekah. Dalam kita duk tunggu nak cukup-cukup-cukup duit, tiba-tiba orang minta sedekah, dan sedekah itulah yang kita perlu bagi. Sebab tuan-tuan, ada orang dia nak infakkan harta dia, dia nak bersedekah kepada orang, nak sedekah kepada masjid. Harta banyak tapi bila dia nak bersedekah, saat nyawa duduk di halqom masa tu baru nak bersedekah. Kata ulama, sedekah saat nyawa duduk di halqom tak jadi dah. Kerana di saat itu semua harta yang dia miliki sudah pun menjadi harta keluarga, iaitu pusaka. Dia tak boleh nak sedekah dah. Nyawa duduk sini, duduk

Telkom tak boleh nak sedekah dah. Masa tu tengok malaikat mau, masa tu tengok sakit nak mati, masa tu tengok syurga neraka, masa tu baru nak bersedekah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila manusia dia nak mati, dia akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andai kamu boleh tunda saat kematian aku ni, maka dia kata, fa as-saddaqa, aku nak bersedekah dah, wa aku na minas salihin, aku nak jadi orang soleh dah, ya Allah. Maka masa tu tak guna dah, Allah Ta'ala tidak akan tangguh dah saat kematian dia, dan masa tu baru dia nak bersedekah, masa tu baru nak minta dengan Allah nak jadi orang soleh, semua itu sudah terlambat. Jadi tuan-tuan, masa bila kita nak bersedekah, Nabi kata masa kita memiliki harta dan tubuh badan kita sihat, semua itu akan dihubungkan dengannya setelah dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 7 perkara yang kita sebut untuk membina saham akhirat kita. Pada sibuk duk bina saham dunia, saham dunia, cuba kita membina saham akhirat kita pula. Kerana dunia ni sementara saja, kita akan dimatikan, dan apabila kita dibangkitkan daripada alam barzakh, itulah permulaan kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini saya rasa sekadar itulah dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Sudah bongkok, jangan menyeranggoh. Maksudnya, usah diheboh-hebohkan perkara yang buruk. Contoh ayat, setelah melakukan kesalahan, Amir tidak menghebohkannya kepada orang lain kerana tidak mahu perkara buruk itu tersebar. Ibarat kata, sudah bongkok, jangan menyeranggoh.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Nurani.

Hujung pertemuan untuk ruangan Nurani 69 edisi Khamis hari ini 2 Julai 2026. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita kalau hari ini terlalu berat untuk kita. InsyaAllah akan ada ruang, akan ada kesempatan, akan ada kemanisan yang Allah berikan pada hujung cerita ataupun di pertengahan cerita. Yang penting kita usaha, jangan berpeluk tubuh. Dan kalau ada sedikitlah yang kata tekih di hati, jangan kita simpanlah. Elok disimpan, sebabnya kalau disimpan ni dia akan makan dalam, tu kan kata. Baik, seperti biasa hari Khamis malam Jumaat akan bertemankan Kak Cik untuk malam ini untuk curhat ataupun curahan hati. Ain undurkan diri, jumpa hari Isnin depan untuk ruangan Jijik. Okey, assalamualaikum.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan dua hala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, berangkat Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja dua hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes. Di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok, kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejohanan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Maka ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.18 minit malam. Mungkin ada hujan renyai di luar sana. Mungkin ada gerimis atau malam tanpa bintang. Bertemakan apa saja, siapa saja, Kak Cik ada di sini.

Terima kasih untuk Ain, teman curhat. Ain, Kak Cik, teman curhat. Di mana kalian berada? Hari Khamis malam Jumaat, kalian tidak keseorangan. Kami sentiasa ada menemani dalam perjalanan di rumah, dalam sunyi, dalam senda gurau, dalam canda. Hidup ini bagai satu putaran, ya. Bukan selamanya kita tenang. Ada kalanya gelora melanda. Hari Khamis, selamat datang Julai. Selamat tinggal Jun. 2 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Moga Julai membawa bahagia. Moga Julai membawa cerita-cerita indah. Membawa kenangan-kenangan yang membangkitkan nostalgia. Selamat malam Terengganu, selamat malam kesayangan Kak Cik. Kak Cik kan ada. Malam ini macam biasa, ada karya, ada luahan hati untuk dikongsi. Ada bahu untuk bersandar. Moga tenang-tenang sahaja. Moga baik-baik sahaja. Kadang-kadang, ada perkara yang kita tak sangka. Ada perkara yang kita tak nak terjadi. Tapi itu yang kita rasa. Walaupun hakikatnya kadang-kadang kita tertanya, kenapa ya? Apa nak buat? Mengapa? Kadang-kadang bertubi-tubi persoalan yang tiada jawapan. Kadang-kadang kita tak perlukan jawapan itu. Kerana jawapan itu sebenarnya ada pada dia. Pada dia yang Maha Esa. Dia dah sediakan jawapan untuk kita yang tanpa kita sedar. Betul eh? Yang penting kita sebagai insan, sebagai hamba yang lemah, kita lalui saja hidup ini seadanya. Dan kita tahu kemana destinasi atau hala tuju yang sebenarnya. Selepas lagu ini, kita terus singgah kepada curhat yang pertama. Saat malam, hujan mencurah. Mungkin perlahan, di bumi Terengganu Darul Iman. Hujan membawa kenangan, hujan membawa tangisan, hujan membawa cerita. Kerana ada sebenarnya aku dan sesuatu di dalam setiap kenangan itu.

Masih teringin. Bismillah. Masih teringin untuk percaya pada cinta, meskipun hati ini pernah berkali-kali terluka. Bukan kerana tidak seri dengan kegagalan, tetapi kerana jauh di sudut hati masih ada harapan bahawa suatu hari nanti akan hadir seseorang yang menerima segala kurang dan lebih diri ini dengan ikhlas. Masih teringin untuk mengejar cita-cita yang pernah tertangguh. Walaupun usia semakin bertambah dan langkah tidak lagi sekuat dahulu, impian itu masih hidup. Kerana sesungguhnya usia bukan penghalang untuk berjaya. Selagi nafas masih ada dan semangat belum mati. Masih teringin untuk merasai bahagia yang selama ini hanya dilihat dari kejauhan. Bahagia yang sederhana, yang tidak memerlukan kemewahan. Cukuplah hati tenang, jiwa damai, dan ada insan yang sudi berkongsi suka dan duka. Kadangkala hidup mengajar kita tentang kehilangan, kekecewaan dan penantian yang panjang. Namun di sebalik semua itu, masih ada ruang untuk berharap. Kerana harapan adalah cahaya yang membuatkan kita terus melangkah walaupun jalan di hadapan belum pasti. Masih teringin. Bukan kerana tidak redha dengan takdir, tetapi kerana aku percaya Allah tidak menanam impian di dalam hati tanpa sebab dan hikmah yang tersembunyi. Jika hari ini aku belum menemui cinta sejati, mungkin Allah sedang menjaga hatiku. Jika hari ini cita-citaku masih belum tercapai, mungkin Allah sedang mengatur waktu yang terbaik. Dan jika hari ini bahagia itu masih jauh, aku akan terus bersabar. Kerana aku percaya setiap doa yang tidak putus dipancarkan akan menemukan jalannya pada waktu yang tepat. Curhat Sri Ria, Temerloh.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa. Kita akan rasa sedih. Sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain. Diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda. Bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba,
2: ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Curhat.

9.34 minit malam. Untuk yang masih lagi mencari bahagia tapi terlupa sebenarnya bahagia itu ada di depan mata, kita sebenarnya terlupa untuk belajar mensyukuri apa yang ada. Kerana kita mengejar sesuatu yang tidak pasti, hati-hati bimbang kita tertipu dengan gambaran Fata Morgana. Terus berjuang dan mencari kekuatan bukan untuk diri sendiri tapi untuk mereka yang masih berharap dengan kewujudan kita. Indahnya hidup jika kita tahu di mana, apa tujuan sebenarnya. Mungkin sudah sampai masa untuk kita belajar menerima. Sebelum ini kita asyik menolak, kali ini kita belajar untuk menerima dengan hati terbuka. Kerana takdir tetap akan berjalan sama ada kita suka atau tidak. Jadi, belajar secara pelan-pelan untuk berdamai dengan takdir. Assalamualaikum Datin, Datin Nilawati. Curhat aku malam ini lain sikit dari yang lain. Tentang piala dunia FIFA yang sedang hangat sekarang ni. Tentang demam bola sepak. Sana sini terdengar orang bercerita pasal piala dunia. Aku juga ingin bercerita tentang bola sepak. Kisah seorang yang pernah meloncat namanya dalam bola sepak. Bukan sebagai pemain, tetapi pengadil bola sepak. Di bawah Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, FAM dan seterusnya FIFA. Insan itu ialah Zainal Abidin Yaakob atau yang kupanggil Uda dalam adik-beradik. Uda memulakan kariernya sebagai pengadil di awal tahun 80-an. Ketika itu beliau hanya menjadi pengadil untuk sekolah-sekolah, institusi kerajaan atau komuniti di sekitar KL. Namun setelah prestasinya meningkat, beliau telah diberi tanggungjawab untuk mengadili peringkat Liga dari Kebangsaan dalam Malaysia. Peringkat Liga dan juga Kebangsaan dalam Malaysia masa itu. Beberapa tahun selepas itu, beliau diberi kepercayaan oleh FAM untuk mengadili perlawanan besar dan berprestij seperti Piala Malaysia dan berpuluh kali mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia. Ramai pemain terkenal yang pernah mendapat kad kuning dan kad merah dari Uda. Walaupun di luar perlawanan mereka adalah kawan dan boleh bergurau senda, namun apabila dalam perlawanan, semua itu hilang untuk waktu 90 minit. Apabila Uda menjadi pengadil perlawanan akhir dan disiarkan secara live, kami adik-beradik akan turut bersama-sama melihat kepantasan Uda berlari-lari di tengah padang dan menjerit-jerit di rumah sambil memanggil nama Uda, bukan menyokong pasukan yang bermain. Uda akan memberitahu mak dan adik-beradik pada petang sebelum perlawanan bermula bahawa beliau akan mengadili perlawanan tersebut. Itu prosedurnya. Nama pengadil hanya diketahui lewat petang sebelum perlawanan. Walaupun sebenarnya Uda telah maklum 2-3 hari sebelum perlawanan. Bukan senang

jadi pengadil bola sepak. Setiap tahun Uda akan mengambil ujian fitness dan lain-lain ujian untuk dilantik sebagai pengadil pada tahun itu. Pernah beberapa kali selepas perlawanan tamat, Uda cuba diserang dan dibaling objek oleh pasukan yang kalah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan perlawanan. Uda seorang pendiam, tak banyak cakap, tapi suka bergurau. Macam almarhum Abah juga. Pendidikan sekolah Uda tidak tinggi, setakat SPM je. Namun, bakat Uda dalam bidang kepengadilan bola sepak amat terselah dan cukup cemerlang. Uda berkahwin agak lewat ketika berumur 40 tahun kerana beliau ingin melepaskan tanggungjawab seorang abang kepada adik perempuannya dahulu. Namun pada tahun 2024, isteri Uda meninggal akibat kanser. Beliau hanya dikurniakan seorang anak perempuan sahaja. Atas komitmen, prestasi dan kesungguhannya, beliau telah diberi kepercayaan oleh Persatuan Bola Sepak Dunia, yakni FIFA, untuk menjadi pengadil perlawanan di peringkat antarabangsa. Pertengahan 80-an, Uda telah mendapat tauliah sebagai pengadil FIFA untuk kejohanan dan pertandingan bola sepak antarabangsa di seluruh dunia. Hampir 30 negara Uda telah pergi dan diberi kepercayaan untuk mengadili perlawanan di peringkat antarabangsa dari tahun 80-an hingga 90-an. Banyak cerita suka duka yang Uda ceritakan kepada kami adik-beradik. Antara cerita paling indah dan seronok ialah ketika Uda menjadi pengadil perlawanan di Brunei Darussalam. Sesampai di airport, Uda telah disambut oleh wakil kerajaan Brunei dengan kereta Rolls-Royce dan dibawa menginap di hotel mewah melebihi 5 bintang. Rasa terharu dan menitik air mata Uda dapat merasai semua itu. Itulah satu-satunya penghormatan terbesar yang pernah Uda rasai dalam hidupnya. Sebenarnya memang setiap kali Uda keluar negara, akan ada wakil FIFA yang menunggu di lapangan terbang dan dibawa ke hotel atas faktor keselamatan. Setiap kali balik dari luar negara, sudah tentulah cenderahati kenangan yang dibeli Uda untuk mak dan kami. Uda pernah diberi penghormatan untuk membentangkan kertas kerja di London, walaupun bahasa Inggeris Uda hanya biasa-biasa saja. Selepas pembentangan tersebut, Uda telah mendapat tepukan gemuruh dari wakil-wakil FIFA. Terkejut dan terharu Uda atas penghormatan tersebut. Walaupun Uda tidak dapat menjadi pengadil Piala Dunia, namun beliau bersyukur dan merasa puas atas pencapaiannya sehingga ke peringkat antarabangsa. Ketika zaman kegemilangannya, beliau sering diundang untuk berkongsi pengalaman di Radio KL yang dulunya pengacara Zainaldin Zainal, Radio Selangor dan RTM. Banyak artikel dan cerita tentang Uda disiarkan dalam majalah dan akhbar-akhbar waktu itu. Bukan Uda sahaja yang diundang, malah adikku Zul juga pengadil bola sepak FIFA futsal, iaitu orang pertama yang menjadi futsal FIFA dalam Malaysia, yang menjadi pengadil futsal FIFA yang pertama dalam Malaysia. Bayangkan. Malah abangku Lieutenant Colonel Jamaluddin Yaakob, setiausaha bola sepak ATM, turut menjadi perhatian stesen TV dan radio untuk mengulas dan memberi idea tentang perlawanan yang berlangsung dalam dan luar negara. Sekarang mereka semua sudah bersara dalam bidang kepengadilan. Uda dan Zul masih terus menyumbang bakti, mengajar dan menjadi coach bola sepak di komuniti dan sekolah-sekolah di wilayah Persekutuan dan Selangor. Tahniah buat Uda, Zainal Abidin Yaakob, pengadil bola sepak FIFA. Adikku Zulkarnain Yaakob, pengadil futsal FIFA, dan abangku Jamaluddin Yaakob, setiausaha bola sepak ATM dalam khidmat bakti mereka untuk negara dan dunia. Tahniah. Tahniah untuk ibu dan ayah kepada

Salam curhat. Selamat malam semua untuk tim curhat. Kak Cik kan ada? Kalian tidak keseorangan sebenarnya. Ya. Tangisan tanpa suara. Ada kalanya ya, mungkin sudah sampai masa untuk kita bukan menjauhkan diri, mungkin berdiam bukan tanda kita kalah sebenarnya atau mengalah. Tapi untuk mengelakkan keadaan menjadi lebih tegang sebenarnya. Itu tanda kita hebat mengendalikan suasana, okay? Assalamualaikum dan salam curhat Kak Cik dan sahabat-sahabat curhat Terengganu FM. Aku berjuang. Kadang-kadang aku tersenyum bukan kerana aku kuat, tetapi kerana aku tidak mahu orang yang aku sayang turut menangis.

Tiada siapa yang tahu betapa beratnya hati ini saat melangkah ke hospital, menunggu keputusan dan memujuk diri sendiri untuk terus berharap walaupun ketakutan sentiasa ada. Ada malam-malam yang dipenuhi doa dan air mata. Aku bertanya kepada Tuhan, mengapa jalanku begini? Namun perlahan-lahan aku belajar bahawa tidak semua ujian datang untuk menghancurkan. Ada yang datang untuk menguatkan hati yang hampir patah. Aku tidak tahu bila ribut ini akan berakhir. Tetapi aku percaya setiap sakit yang aku tanggung tidak sia-sia. Setiap air mata yang gugur tidak terbuang. Dan jika suatu hari nanti pelangi itu muncul, aku ingin melihatnya sambil berkata, aku hampir rebah berkali-kali, tetapi aku tidak pernah berhenti berjuang. Tanya untuk Ding. Curhat Uding 81, Teratak Dayang, Bangkul, Air Lilih. Untuk adik Uding, jangan menyerah adik. Pejam mata, letak tangan di sini. Terus berkata, aku kuat. Aku kuat. Terima kasih untuk

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kadang-kadang sakit kan? Bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih

언제 terbukti pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 minit malam hanya di Terengganu FM 9.55 minit malam. Assalamualaikum Kak Cik. Selamat malam. Selamat malam Zul. Aku masih teringat lagi hari itu, tarikh itu, pukul berapa. Aku kehilangan seseorang yang sangat-sangat aku sayang. Ya Allah, aku ikut alur cerita yang telah engkau susun. Meskipun semuanya masih terasa sakit, masih begitu sukar untuk aku terima, tapi aku percaya rencanamu adalah yang terbaik. Ya Allah, sebenarnya aku tidak ingin bersedih. Sebenarnya aku ingin tetap terlihat kuat. Tapi entah mengapa akhir-akhir ini aku sangat lemah. Bahkan aku sering menangis. Tak tahu apa yang membuatkan aku menangis. Ingin sekali bercerita, tapi tak tahu harus bercerita pada siapa. Ya Allah, kuatkanlah aku. Jika aku rapuh, peluklah aku. Dan jika aku jatuh, berikanlah dirikanlah kekuatan pada hatiku. Ya Allah, aku rindu wajah-wajah yang tak bisa aku tatap lagi. Aku rindu senyum yang tak mampu kulihat lagi. Aku rindu suara yang selalu aku dengar. Aku rindu pada ibu, arwah adik aku yang telah dijemput Ilahi. Semoga ibu dan adik tenang di sana. Yang tinggal hanyalah kenangan, hanya rindu yang tiada penghujung. Cerita ini cerita kita, tiada siapa yang tahu apa yang pernah kita lalui. Hanya kenangan yang tinggal. Curhat

Yang tinggal hanyalah rindu yang tiada berkesudahan. Rindu, kasih, cinta, gelisah, segalanya menjadi satu. Dan sebenarnya itu adalah lumrah. Kita manusia biasa tak pernah lepas daripada perasaan yang diberikan Tuhan. Usah dituruk kata hati, kelak ia membakar jiwa, kelak ia merosak, menambah derita. Kerana ramai, ya, berdasarkan pengalaman ataupun kisah-kisah yang pernah kita dengar sebelum ini, yang terlalu mengikut kata hati, akibatnya kecundang di penghujung. Biarlah apa yang berlaku itu menjadi pengajaran untuk kita. Kerana hidup ini bukan tentang siapa yang hebat, tapi tentang siapa yang bangkit dan tidak pernah lelah berhenti berjuang. Kerana kita berjuang dengan cara kita. Betul ya, Udin? Kita ada satu karya, ringkas saja secangkir katanya. Kiriman Cikgu Aziz. Assalamualaikum Cikgu. Tiada coretan berjela malam ini. Hanya sehela nafas rinduku buat si dia, pendengar setia curhat di Terengganu FM. Siapakah si dia? Lintasan hati sahaja yang mengerti. Aduhai, dengarkan bisikan kenangan ini. Limpah sebuah pengertian. Sudahnya hadir sebuah pengertian di hatimu, buatmu penanti setia, curhat perentas kenangan. Demi titisan itu yang sesekali mudah tumpah, terlalu sukar dibendung, melimpahi bendang rasa. Pulangkan hatimu semula ke jernih sumur kasih. Kedalam kejapnya dakapan, dalam kejapnya pelukan, tak pernah kontang, terus mengalir di perdu hati yang bening. Hidangkan rindumu kepada Tuhan Maha Pengasih, agar tangisan itu menjadi penyuci diri di syurga menanti. Kisah secangkir curhat dari temanmu, kenangan memanggilmu di wajah hatiku. Cikgu Aziz Purba, Kuala Nerus.

10 minit malam, masih lagi dalam ruangan curhat. Terima kasih untuk yang layan malam ini. Ringkas tapi ada pengertian tersendiri. Assalamualaikum Kak Cik, salam curhat untuk semua peminat dan pendengar Terengganu FM. Sekadar coretan buat diri sendiri tentang seseorang. Aku pernah mengenali seseorang yang tidak terlalu lama hadirnya, tapi cukup lama tinggal dalam ingatan. Dia tidak menjanjikan apa-apa, tidak pernah meminta untuk dicintai. Namun entah bagaimana, dia menjadi bahagian penting daripada hari-hariku. Kini dia sudah jauh, jauh. Tapi sesekali aku masih tersenyum saat mengingati seseorang itu yang tidak sempat menjadi siapa-siapa. Tapi aku redha, insyaAllah. Coretan daripada Drawbridge, Kuala Terengganu, 4:44 minit pagi. Pak Otai. Siapa dia? Kenapa hadirnya sementara? Ingin ku gapai bahagia bersamanya, tapi Tuhan lebih mengerti segalanya. Di saat patah hati, curhat Pak Otai.

Selamat malam, 10.15 minit malam. Cerita kita boleh diluahkan dalam pelbagai cara, pelbagai bahasa, pelbagai ruang, dan satu-satunya adalah curhat. Dan malam ini kita terima satu karya atau monolog dalam logat Terengganu, kiriman Potli. Hancur gelebek nyeng hati. Sapa hatimu? Hancur jiwaku. Ranak gelebek nyeng. Dok suka aku. Orang yang aku letak paling atas dalam hati. Rupa-rupanya dialah paling-paling pandai pijak hati aku. Mau tahu dok, sakit ni bukan sebab mu tinggal aku semata-mata, tapi sebab aku percaya. Aku percaya setiap janjimu. Aku percaya setiap senyumanmu. Aku percaya setiap insyaAllahmu. Tapi semua tu macam angin lalu je. Aku tak tahu buat apa menguat gitu. Kurang dia kau aku. Tak cukup sayang. Tak cukup setia. Ke aku ni memang tak pernah ada dalam hatimu. Hari-hari aku duduk nengus seorang. Pagi ingat kamu. Petang ingat kamu. Malam lagi lah. Kadang-kadang kalau aku rindu sangat, boleh tengok selipar burukmu depan pintu pun boleh buat aku senyum seorang. Bodoh sungguh orang bercinta ni, awak. Benda yang orang lain buang, kita simpang jadi penawar rindu. Tapi mu, depan aku, mu pandai berlakon. Belakang aku, mu lebong atas darat kering. Aku membuat macam tunggu kayu, macam kain buruk di bucu dapur. Bila tak ambuh, capok. Bila dah jemu, buang. Derai mata aku jatuh ke bumi. Tobak pun dah nawak sikit apa. Sakit. Sakit bila kita sayang kau orang, tapi orang tu langsung dah nampak nilai kita. Aku rasa macam aku ni tak wujud. Macam bayang-bayang. Ada, tapi langsung dah nampak. Umpama melukuk di tepi gantang. Ada, dok nambah. Tak ada, dok ngurang. Begitulah harga aku pada pandanganmu. Lama aku fikir, mungkin aku ni memang ditakdirkan jadi persinggahan. Datang sekejap, lepas tu ditinggalkan. Mungkin ramai orang gelak. Aku nangis seorang. Biar aku simpang luka seorang. Orang tanya, dah buat apa? Aku senyum. Hakikatnya, dalam dada ni hancur kelebeknya. Sampai suatu masa, aku penat. Penat berharap. Penat nunggu. Penat kejuang orang yang tak pernah berpaling kat kita. Aku pilih bawa diri, bukan sebab kalah, tapi sebab aku nak selamatkan sisa hati yang masih tinggal. Aku nak pergi jauh, ke tempat yang tak ada siapa dia kenal aku. Biar angin jadi kawan, biar hujan jadi peneman, biar masa ubat luka yang mu tinggal. Leni, baru aku faham. Allah kadang-kadang ambil seseorang daripada hidup kita bukan sebab dia zalim, tapi sebab dia tahu kalau orang tu terus ada, kita akan lebih banyak terluka. Hari ini aku belajar cinta tak semestinya memiliki. Sayang tak semestinya bersama. Ada orang hadir sekadar mengajar. Ada orang pergi supaya kita belajar hargai diri sendiri. Aku tak marah dah Leni. Aku tak berdendam dah. Aku lepah dah semua. Aku serah semuanya kepada Allah. Kita memang ada jodoh. Aku reda. Sebab aku percaya Allah tak pernah ambil sesuatu melainkan dia sedang sediakan hak lebih baik.
Jadi, mu carilah bahagiamu. Aku pun nak cari damai aku. Dan buat aku tengok-dengok curhat malam ni, kalau mu rasa pengorbananmu langsung tak dihargai, jangan paksa diri terus minta nilai daripada orang yang memang tak pernah nampak nilaimu. Ingat, emas tetap emas. Walaupun berselut, berlian tetap berlian, walaupun tersimpan dalam tanah. Harga dirimu jangan seruh kepada orang yang tak reti hargai. Bawa diri bukan lari, tapi bagi peluang kepada hati untuk hidup semula. Sebab suatu hari nanti, orang yang pernah pandang rendah kamu, dialah yang akan rebuh tungging tengok kejayaanmu. Percayalah, perancangan Allah adalah lebih baik. Kerana apa? Sentiasa, perancangan Allah itu sentiasa lebih indah daripada harapan manusia. Terima kasih untuk sebuah karya hebat daripada satu-satunya Pok Li 913. Setelah hati terluka, kita cari penawar untuk merawat. Jangan biarkan terluka terlalu lama. Pucuk hati. Aku okey. Aku baik-baik saja. Allah tarik sesuatu untuk beri yang lebih baik. Tenang-tenang saja. Curhat.

malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabus lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku, seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

Satu jiwa, satu rasa, satu nada. Segalanya dalam curhat. Dalam lagu pasti ada kenangan. Kita kongsi cerita daripada D. Rahman. Ada berita yang datang tanpa sempat memberi ruang untuk bersedia. Pagi itu langit terasa biasa, namun khabar yang singgah membawa luka yang luar biasa. Makcik pergi secara tiba-tiba. Serangan jantung meragut nyawa, meninggalkan kami yang masih terpinga-pinga mencari makna sebuah perpisahan. Aku masih sukar percaya. Baru sahaja pada Aidiladha yang lalu, aku bersua wajah denganmu. Masih jelas senyuman itu. Masih terngiang suara yang menyapa. Masih terasa hangat tangan yang bersalaman. Siapa sangka itulah pertemuan terakhir yang Allah izinkan. Masa kecilku seakan kembali berlari di hadapan mata. Aku teringat jalan kecil menuju rumahmu. Teringat sungai berhampiran yang menjadi tempat kami bermain dan mandi hingga senja hampir menjengah. Airnya dingin, ketawa kami riuh memecah sunyi kampung. Seusai bermain dengan tubuh yang masih basah dan kaki yang berselut, aku akan singgah ke kedai runcitmu. Kedai kecil itu tidak pernah sekadar sebuah kedai. Di situlah tersimpan jajan kegemaranku. Senyumanmu yang tidak pernah berkira, dan kasih sayang seorang ibu saudara yang sentiasa melayan kami seperti anak sendiri. Kadang-kadang aku datang dengan beberapa shilling di tangan, kadang-kadang dengan poket yang hampir kosong. Namun kau tetap melayan dengan wajah yang penuh mesra. Kini kedai itu masih ada, namun aku tahu ada sesuatu yang hilang buat selama-lamanya. Tiada lagi suara memanggil dari balik kaunter. Tiada lagi gurauan yang mengiringi setiap kunjungan. Tiada lagi senyuman yang menyambut kepulangan kami. Yang tinggal hanyalah kenangan. Kenangan yang tidak boleh dibeli, tidak boleh dipinjam, dan tidak boleh diulang kembali. Makcik, jika benar syurga itu tempat berkumpulnya insan-insan yang baik, aku berdoa semoga Allah menerima segala kebaikanmu, mengampunkan segala kekhilafanmu, melapangkan kuburmu seluas langit dan bumi, serta menempatkanmu bersama orang-orang yang beriman. Terima kasih kerana pernah menjadi sebahagian daripada zaman kecilku. Terima kasih kerana menjadi penjaga kenangan yang kini aku simpan rapi di dalam hati. Dan andai suatu hari nanti aku melalui sungai itu lagi, atau terlihat jajan yang pernah kau jual di kedai kecilmu, pasti aku akan tersenyum dalam sebab. Kerana aku tahu ada insan yang telah pergi, tetapi kasih sayangnya tidak pernah meninggalkan kami. Al-Fatihah buat makcik yang dirindui. Pergimu begitu tiba-tiba, namun kenangan bersamamu akan terus hidup selagi jantung ini masih berdegup. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa arwah, menerima amal solehnya, dan menguniakan ketabahan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Curhat D. Rahman. Hari ini genap 35 tahun Abah pergi meninggalkan kami. Masa terus berlalu, namun rindu kepada Abah tidak pernah pudar. Banyak perkara yang ingin dikongsi, banyak kejayaan yang ingin ditunjukkan, tetapi kini semuanya hanya mampu aku titipkan dalam doa. Semoga Allah mengampuni segala dosa Abah, melapangkan kuburnya,
melimpahkan rahmatnya dan menempatkan Abah dalam syurga yang tertinggi. Al-Fatihah buat Abah. Rindu ini akan sentiasa hidup dalam hati hingga bertemu kembali dengan izinnya. Curhat Farid Ali. Tiada lagi sosok yang dirindui, yang tinggal hanyalah kenangan. Satu hari nanti kita akan bersama. Al-Fatihah. Semoga tenang di sana untuk yang kita rindui, abadi di sisi Ilahi. Curhat.

masih lagi di sini. Terima kasih untuk kesudian sahabat, sahabat curhat yang sudi memberi kepercayaan untuk Kak Cik, ya, melontarkan kata hati kalian yang telah dihantar, coretan yang berbeza tapi disampaikan mungkin dengan cara yang berbeza dan sedikit harapnya memberi ruang untuk jiwa masih bernafas. Mungkin ada rasa sesak sebab yang tak terluah dengan kata-kata, dan kerana itu kita ada ruangan curhat. Segalanya boleh dikongsi di sini, okay? Kak Cik kan ada. Assalamualaikum Kak Cik. Di sini Kimi ada satu curahan hati tentang kisah motosikal kesayanganku. Kisah motosikal Kak Cik. Bukan sekadar sebuah motosikal, tapi ia adalah impian yang dibina sedikit demi sedikit dengan titik peluh, pengorbanan dan kasih sayang yang sukar digambarkan. Setiap kali melihatnya, hati terasa tenang kerana di situlah tersimpan minat yang mendalam. Namun dalam sekelip mata, semuanya hilang. Dicuri oleh manusia yang tidak pernah memikirkan betapa berharganya motosikal itu bagi pemiliknya. Mereka mungkin hanya melihat sebuah motosikal, tetapi bagi aku, ia adalah kenangan, usaha dan sebahagian daripada diri. Perasaan sedih, kecewa, marah dan terkilan bercampur menjadi satu. Sukar menerima hakikat bahawa sesuatu yang sangat disayangi boleh dirampas sebegitu sahaja. Yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan harta, tetapi hilangnya sesuatu yang menjadi sumber kegembiraan setiap hari. Aku hanya mampu berharap agar suatu hari nanti keadilan berpihak. Semoga motosikal itu ditemui kembali, atau sekurang-kurangnya Allah menggantikan kehilangan ini dengan sesuatu yang lebih baik. Buat insan yang mengambilnya, semoga terbuka hati untuk menyedari bahawa kebahagiaan yang dibina atas penderitaan orang lain tidak akan pernah membawa ketenangan. Walau hati masih berat, hidup perlu diteruskan. Kenangan itu akan sentiasa kekal, dan minat terhadap motosikal tidak akan pernah padam sampai bila-bila. Cukup bermakna sebenarnya motosikal ini untuk Kimi, kan? Tapi itulah, Dik. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, semuanya adalah bentuk pinjaman. Mungkin nak menegur kita, Allah, ataupun Allah nak hadirkan sesuatu yang lebih baik. Kan? Jadi sentiasa berlapang dada. Kita gantungkan pengharapan kita pada dia, okay? Terima kasih untuk Kimi di Batu Rakit. Kita ada satu karya daripada Ika Rosa di Telaga Dai. Selamat malam Kak Cik, selamat malam Kak. Curhat kau ilhamku. Aku datang dan diam bukan kerana aku sudah tiada rasa, tetapi kerana aku akhirnya belajar membaca arah angin. Ada musim yang memang tidak dicipta untuk bertahan, walau setiap hari kita menyiramnya dengan harapan. Aku pernah menjadi langit yang menunggu hujan pada waktu yang salah, hingga aku sedar tidak semua awan membawa janji. Rasa ini pernah aku jaga seperti api kecil di dada. Aku lindungi supaya tidak padam. Aku tahan supaya tidak marah. Tapi aku juga manusia yang akhirnya letih menjadi penjaga kepada sesuatu yang tidak tahu arah pulang. Maka aku memilih untuk melepaskan, bukan dengan tangan yang gemetar, tetapi dengan hati yang perlahan-lahan belajar redha. Seperti daun yang akur jatuh bila tiba musimnya. Aku tidak lagi bertanya pada dahan, kenapa aku harus pergi? Aku tidak membenci apa yang pernah singgah, kerana yang hadir tetap meninggalkan makna, walau tidak menjadi milik. Dan kini, aku pulang kepada diriku sendiri tanpa riuh tanya, tanpa bayang yang terlalu lama tinggal
di langit hati, curhat Ika Rosa, Telaga Daya.

0: kita rasa kita kuat. Sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
1: Untuk jiwa yang kesakitan, bebana yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

10.48 minit malam. Siapakah pemenang curhat terbaik minggu lepas? Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya siapakah agaknya pemenangnya. Tahniah untuk Sri Ria di Temerloh Pahang yang telah menjadi pilihan juri daripada dia dari DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Pemenang untuk minggu ini kita akan ketahui pada minggu depan, ya. Kita berkarya sebenarnya. Aku menulis bukan kerana nama, tetapi sedikit penghargaan diberi untuk yang berkarya melalui hati. Curhat kini berada di penghujung. Mak Ngah Anggun dari Singapura ada sedikit ingatan dan pesanan buat diri sendiri mungkin, dan juga peminat setia curhat. Aku bukan yang terbaik, bukan juga yang paling mulia. Aku masih belajar memperbaiki diri. Masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan masih banyak dosa yang perlu diampuni. Sebab itu aku memilih untuk merendah diri, kerana aku tahu setiap manusia

manusia sedang berjuang dengan ujian masing-masing. Tidak ada gunanya meninggikan diri, sedangkan akhirnya kita akan kembali ke tanah yang sama. Assalamualaikum Kak Cik, Ain dan sahabat curhat. Ada masa kita perlu mengalah untuk capai jalan penyelesaian yang terbaik. Lalu aku mengalah. Mengalah bukan bererti kalah atau tak semestinya aku bersalah. Tapi mengalahnya aku semata-mata untuk meredakan ketegangan jiwa dan menjinakkan kecewa yang meliar di benak rasa. Aku mengalah untuk bangkit bersama kekuatan semangat agar dapat mencantas dan menundukkan puncak keegoan yang bersarang tinggi di hatimu. Dengan penuh harapan, aku mengalah supaya simpulan ketidaksefahaman antara kau dan aku akan terlerai dalam dakapan kasih. Jika aku mengundur, mengalah, bibir tipismu tersenyum sinis. Kau begitu yakin, seolah-olah kau sedang berdiri di garisan yang paling lurus. Kau bertepuk tangan, tanpa kau sedar, gema tepukan itu beralun di celah-celah kemusnahan dirimu sendiri. Seluruh rona kesalahan kau lambakkan di laman diriku. Di manakah letaknya ihsanmu? Aku merintih, sedih, menyerah dengan sepenuh kepasrahan. Kelak, saat kebenaran tersingkap, percayalah, keegoanmu akan tersungkur bersama harga dirimu. Penuh penyesalan, kalau di saat itu kau pinta kemaafan, aku maafkanmu. Tapi tak mungkin aku melupakan setiap patah perkataanmu, kerana ia telah menawarkan kemanisan cintaku. Paling dahsyat, kata-katamu telah mematikan segala rasa yang bermukim di hatiku. Kau mematikan aku sebelum aku benar-benar mati. Memaafkan, tapi payah untuk melupakan. Aku bukan ego, cuma aku insan kerdil yang hanya mampu, yang hanya memiliki dahan kesabaran yang paling rapuh untuk aku berpaut dan melepaskan segala rasa. Aku yang selalu mengalah, Syah Ibra, Pengkalan Nyirih, Besut, Terengganu. Kiriman terakhir. Hidup hanya rindu. Rasa yang sama buat yang ada mahupun pada yang tiada. Buat yang ada boleh lagi dipanggil. Bagi yang dah tiada, hanya doa dipancarkan. Maka berdamailah dengan apa yang ditentukan. Rindu ini harus dimiliki, dilalui untuk hari-hari kita. Esok 3 Julai 2026, genap 8 bulan syurgaku dijemput pulang ke negeri abadi. Al-Fatihah Ma, rindu yang tiada penghujungnya. Curhat 26, Ros Rindu Kemaman. Di penghujung curhat edisi malam Kamis malam Jumaat 2 Julai 2026. Ya, ada masanya kita ingin bertenang, terasa sunyi. Jika ingin menangis saat ini, menangislah, bukan untuk meratap, kerana kita insan kerdil. Kita pernah jatuh, kita pernah sakit.

Surhat berakhir di sini untuk malam ini. Bukan pertemuan terakhir, tapi insyaAllah meninggalkan kenangan abadi untuk kita. Sebelas malam kita ada berita utama sebelas, dan kita kembali lagi selepas itu dalam Mutiara Kalbu, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi selepas itu.

0: Malaysia terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Dengan nada yang lebih tegas, Perdana Menteri mahu keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian dalam ucapan pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Prinsip tersebut juga penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent, and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadla Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas daripada sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di tingkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil maklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam.
3: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank

0: menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
1: Susulan pelaksanaan budi diesel semalam, Dato' Fahmi maklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
0: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program budi diesel madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
1: Berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor, Dato' Fahmi menyeru pengundi Johor yang tinggal dan bekerja di luar negeri itu supaya pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 11 Julai ini. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata PRN kali ini amat penting bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara menerusi penyelarasan antara pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan. PRN Johor menyaksikan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN dengan hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai, manakala undi awal pada 7 Julai. Berkaitan isu sama, semua pihak termasuk calon yang bertanding pada PRN Johor diingatkan agar mengutamakan keharmonian dan mengelak isu sensitif termasuk perkauman sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, sebarang masalah melibatkan hubungan antara kaum perlu diselesaikan melalui perbincangan dan bukannya dijadikan bahan untuk mencetuskan kebencian.
2: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan juara Eropah, Sepanyol dan Austria pada pukul 3 pagi. Diikuti perlawanan di Stadium Toronto melibatkan Portugal bertemu Croatia pukul 7 pagi. Pada pukul 11 pagi pula, Switzerland dijadual menentang Algeria. Sepanyol dan Portugal diramal sebagai pilihan untuk mara, manakala aksi Switzerland dan Algeria dilihat menarik apabila pertembungan bola sepak Eropah dan benua Afrika sentiasa menyajikan persaingan sengit. KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merampas 10,500 helai jersi bola sepak tiruan bernilai RM375,000 dalam serbuan ke arah sebuah premis di Ibu Negara. Pengarahnya Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan bersama wakil pemilik cap dagangan itu telah membawa kepada pertahanan tiga lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an. Premis berkenaan dipercayai menjalankan aktiviti penjualan jersi bola sepak tiruan secara dalam talian menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Polis Taiwan berjaya menumpaskan satu sindiket pertaruhan Piala Dunia dalam talian bernilai lebih $300 juta. Menurut jutaan Jabatan Polis Pana Tainan, kegiatan itu dibongkar selepas polis menyerbu sebuah rumah di bandar selatan Taiwan itu. 5 daripada 8 individu yang ditahan dipercayai datang dari Hong Kong dan Macau menggunakan visa pelancong bagi mengendalikan operasi pertaruhan haram itu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Lubnan mempertahankan keputusannya untuk mengadakan rundingan dengan Israel walaupun menerima bantahan daripada kumpulan Hezbollah. Presidennya Joseph Aoun menegaskan usaha itu bukan satu pengkhianatan, sebaliknya pendekatan diplomatik bagi mengelakkan pertumpahan darah. Aoun dalam perkara itu berikrar untuk tidak menyerahkan walau seinci pun wilayahnya kepada Zionis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstreaman langsung di RTM Klik.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan, dan mengusir

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Okay, Mutiara Kalbu 11.16 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi dalam Selekta 9.12, segmen terakhir hari Khamis malam Jumaat. Daripada curhat, dari curhat kita singgah ke Mutiara Kalbu. Lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan. Lagu-lagu yang bukan sekadar lagu yang enak didengar, tetapi ada pengajaran di sebalik lirik yang dikubah, ya. Dan Kak Cik juga beri ruang untuk sahabat-sahabat teman-teman di live TikTok yang sedang mendengar waktu ini, ya, untuk menyampaikan ucapan buat yang tersayang. Boleh saja di WhatsApp kami 0103446632. Selamat malam untuk Ayah Su, Mazuki Mamat, Pak Mat Ruzal, Nasuha. Selamat malam dek Pak Li 913. Okey, yang nak menelefon 11.30 minit malam, ya. Okey, kita ada ucapan daripada siapa ni? Ucapan Pak Mat Nilai. Mai minum Kak Cik, tunggu bola ni, tunggu bola ni. Kedah-kedah. Kita ada Kimi di Batu Rakit. Terlebih dahulu jutaan terima kasih kerana Kak Cik, daripada Kak Cik sebab sudi baca curhat tadi sama-sama dek. Selamat malam, selamat malam yang damai kerana hujan di Batu Rakit ni. Untuk isteri Nora Fiza, Cik Mi, Din Kidal, Mak Wan, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nur Dungun, Pak Mat Besut, Kak Mahpaka, Kak Putri Kaimah, Mekna di Bukit Diman, Masa 14 di Bukit Payung, Syam di Buluh Gading, Kak Nisu, Kak Azhar, Ayuh Long Geliga, Mok Ngoh, Kak Lina, Johor. Serta untuk semua yang kena Kimi, moga sentiasa dalam lindungan Allah, ya. Untuk Kak Cik, hati-hati balik nanti. Terima kasih Mi. Okey, kita ada Din Khairuddin. Salam malam Jumaat yang mulia untuk Z Darling yang selalu ada. Alicia Gadis Manis di Wangsa Maju KL, Ani Nazriani Changlong Kedah, Hajah Halijah Sungkai, Osman Goodbye di Penang, Kimi Batu Rakit, Bonda Umi Johor, Bonda Tantari, Masmira di Sungai Besar Selangor, Pak Mak Besut, Nik Sharifah di Duran Burung, Putri Kaimah, selamat beristirahat bersama family. Untuk Kak Cik Happy Conti, terima kasih Uding. Selamat malam juga untuk siapa ni? Untuk Nasuha juga, eh. Okey, terima kasih. Okey, Mak Ngah Anggun. Belum tidur lagi Mak Ngah, ya. Selamat malam Mak Ngah, semoga baik-baik saja. Kita ada Syam di Buluh Gading. Syam ada sokmo ni. Okey, selamat malam Kak Cik. Sama selalu untuk kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada. Zi Saya, Mane, Rina Kemaman, Mas Pulo, Zi dan Mas 14, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil rindu selalu. Kak Nur Dungun ada di mana, ya? Kak Leha, Teh Ma di Kertih, Mok Ngah Bincai, Annie ST dan untuk Kak Cik. Semoga berbahagia selalu. Okey, kita ada Mimi Zalora. Waalaikumsalam Mimi, semoga baik-baik saja Mimi, eh. Okey, terima kasih semua. Kita layan lagu-lagu yang mungkin hanya ada di dalam Mutiara Kalbu hari Khamis malam Jumaat, ya. Lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, ya. Best sebenarnya kita dengar lagu-lagu sebegini malam-malam begini, eh. Terima kasih semua, semoga baik-baik saja. Okey.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan dan mengusik

0: Segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Okey, baik, Mutiara Kalbu 11.30 minit malam waktu ini. Okey, kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Cik.
1: Iya.
2: Selalu.
1: Siapa di sana ya? Abang Fadil ya?
2: Bukan. Goodbye dari Pulau Pinang.
1: Oh, ya. Abang Osman, goodbye. Ya, okey, sihat ke?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Okey, Alhamdulillah. Setakat ni okey, Alhamdulillah. Masih lagi diberi peluang ya untuk melihat wajah-wajah yang tersayang. InsyaAllah kita harapkan ya, semoga diberi kesihatan yang baik. Okey, Abang Usman ya.
2: Ya, kita lagi doakan.
1: Amin. Okey, silakan Abang Usman kita. Ucapan untuk 5 orang yang diingati, silakan.
2: Okey, terima kasihlah untuk Kak Cik lah. Semoga bertugas dengan kelamannya lah.
1: InsyaAllah. Okey.
2: Untuk Haji Alija, Rubia Amal, Abang Fadil Kamasul, Pamat Besut, Dini Karudin, Putiki Amal, Linda Sarawak.
1: Okey.
2: Mas 10, Man 14, Dini Karudin, Zizi, waktu rakit. Putiki Amal, itu sajalah. Semoga Kak Cik. Balik dengan selamatnya.
1: Amin, insyaAllah. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, baik, terima kasih Abang Usman. Kita jauh ya. Kita ada daripada siapa ni? Daripada Rupiah Ahmad di Segamat Johor. Ucapan untuk Abang Usman, goodbye di Pulau Pinang ya. Abang Fadil di Pahang, Haji Halijah Sungai Perak, Jumari, Adeni Osman, Kak Mawar Ismail di Keluang Johor, Pak Wan Muar, dan untuk Kak Cik malam ini, terima kasih juga. Kita bersahabat dia bersitar bersilaturahim tak kira di mana saja, sebenarnya penting keikhlasan, insyaAllah. Okay, kita ada Zimane. Assalamualaikum Kak Cik, ucapan selamat malam istimewa untuk Din Khairuddin Syam di Buluh Gading, Cik Mi di Masjid Haji Kadir, Rina Kemaman, Jeff Mane, dan untuk semua yang mengenali Z, dengan ucapan selamat malam, semoga malam ini malam terindah untuk semua. Terima kasih Kak Cik, terima kasih juga untuk Zimane. Okay, kita ada Nasuha Mazuki Mama di live TikTok. Okay, kita ada lagi panggilan. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Surya pagi.
3: Ya, nama Kak Cik Nak Batuk.
1: Itulah. Sihat kan? Semua okey oleh ni? Itulah gile. Okey, baik. Selamat malam untuk 5 orang yang diingati. Silakan, Surya pagi. Okey, baik.
3: Okey. Kani Minja. Sebaik ni dapat lah ni.
1: Sebaik dapat. Kau dah dapat?
3: Nata basah.
1: Okey, baik. Lagi untuk siapa?
3: Kak Aga. Cik Mi.
1: Okey.
3: Abang Setiu. Ajar bergerak tu. Abang Ramin kepada Kak Cik.
1: Hujan tadi hujan lah, sekarang tak tahu lah. Hujan kot.
3: Mana ni hujan?
1: Hujan rahmat ya. Okey, baik. Terima kasih Surya pagi.
3: Sama.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kita ada Mok Cik di Pulau Rusa. Selamat malam Mok Cik. Kita ada Pok Zali di Kertih. Selamat malam. Selamat ingatan Pok Zali untuk Ayus keluarga di Kuala Ibai. Mah Paka, Kak Agoh Dungun, Kak Mariah di Bukit Besor, Kak Noh Dungun, Kak Leha Zul Alif di Tanjung Musang Kedah, dan Pok Mak Besut. Terima kasih juga. Kita juga ada Zupaka nak buat ucapan selamat malam untuk Mekna T Kertih, Geng Cloud, Kimi Batu Rakit, Abah Musa, Kak Agoh I Love You, Zahara Ichu, Din Khairuddin, Putri Khaimar, Abi, Pok Bear, Doraemon, Pok Lee, Kak Nitsu, Ika Rosa, Musab, Salskati, Zapaka, Dok Soho, Julie, Pok Mak Ilham, Misamad, Dirahman, Abang Camar, Kak Ani, Yoh Kalang, Syuk, Pok Sopian, Tok Dalang, Isa Dungun, Zana, dan semualah. Moga ceria bersama Kak Cik hingga habis konti. Terima kasih Zu. Baik, kita layan malam ini. Terima kasih juga untuk Kamal Besut yang baru je kata-kata menyertai ataupun join live TikTok malam ini. Okay, 11.35 minit malam, Selekta 9.12, Mutiara Kalbu.

yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Okay, baik, Mutiara Kalbu 11.44 malam. Di hujung-hujung pertemuan kita malam ini, terima kasih Wahidah C. Oh, itu lagu. Okay, kadang-kadang biasalah kita rasa hilang. Kadang-kadang kita rasa hilang dalam dalam apa? Dalam ramai. Kita rasa sunyi dalam keriuhan. Kadang-kadang kita tak kenal.

0: Dari kejatuhan, bagaimana kita cuba pulih balik semangat itu sebenarnya, itu adalah kata waktu kejayaan yang luar biasa anda kita mampukan. Tapi satu perkara je yang perlu kita ingat ya, kita tidak keseorangan, kita ada dia. Dia tak pernah tinggalkan kita, dia tak pernah jauh, kita saja yang jauh. Jadi sifat manusia yang penuh dengan khilaf, alpa ya, saat jauh tu barulah kita ingat dia ya. Tapi tak apa, belum terlambat ya, belum terlambat untuk kita kembali, insyaAllah. Okay, baik, kita ada panggilan daripada siapa. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ucu.
1: Ucu
0: dari Keluang, Cu. Sihat, Cu?
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Sihat, alhamdulillah. Sesuai je dengan Ucu. Macam bunyi suara tu macam manja gitu, Ucu. Mesti comel Ucu ni. Okay. Yeah. Baik, Ucu. Selamat malam untuk lima orang yang diingati malam ni. Silakan, Ucu.
1: Okay, pertama untuk Mak dekat bawah tu, semoga dia sihat.
0: Okay.
1: Lepas tu, kepada Kak Rufi Ahmad, kepada Kak Imadi Tunjang, dan kepada semua lah. Tak payah semua lima lah. Semua lah sekali.
0: Eh. Okay, baik.
1: Untuk semua, selamat. Orang kata salam malam Jumaat lah untuk semua.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Kak Cik, selamat bertukar. Jikalau pulang, berhati-hati.
0: Baik, terima kasih, Ucu. Jaga diri baik-baik, Cuy. Assalamualaikum. Okay, salam. Okey, kita ada satu lagi panggilan. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cik.
0: Ya, Cik Noor ke?
2: Ya,
0: Cik Noor. Ada di mana ni, Cik Noor? Di kampung ke di Kemama? Tak ada kampung. Balik kampung lagi ni dah.
2: Balik kampung.
0: Ya, Cik Noor mak kata waktu lah. Cik Noor ni sibuk. Tapi itulah ada masa. InsyaAllah Cik Noor kita cari masa. Kena cari ruang tu. Okey, baik. Cik Noor ucapan selamat malam untuk lima orang yang diingati malam ni. Cik Noor, silakan.
2: Okey, terutama untuk adik-beradik semua yang balik kampung tu tengok ayah. Alhamdulillah lah.
0: Okey, ayah sihat dah?
2: Boleh tahan lah sikit.
0: Okey, baik. Okey.
2: Untuk rakan-rakan kita semua. Yang sakit tu di depan kan semoga sehat. Sebabnya maknya Kak Ani, apa ni, kelemah.
0: Okey.
2: Kami tak jumpa juga untuk rakan-rakan yang mengenali di ini, Abah Musa dan semualah.
0: Baik.
2: Untuk suami kesehatan.
0: Okey.
2: Kak Cik balik hati-hati. Hujan ni Kak Cik.
0: Oh, itulah. Lebat ke Cik Noor?
2: Tak lebat mana.
0: Sebab tadi kat masa-masa dalam perjalanan apa tu, mari sini hari tu, tadi tu dia renyai-renyai. Ini tak tahu lebat ke tidak. Lebat. Tak lebat sangat eh.
2: Mana tak lebat sangat.
0: Okay.
2: Tadi.
0: Okey, baik. InsyaAllah. Okey, terima kasih Cik Noor. Assalamualaikum. Salam. Okey, kita ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Untuk Kak Cik, selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Cik Mi sentiasa ada ucapan untuk sahabat yang kuhormati dunia akhirat, Abang Fadir. Rindu selalu dan mokngoh. Semoga cepat sembuh, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Tak lupa juga salam kasih sayang yang dirindui selalu untuk Abang Zai, kan ada Kimi dan isteri, adik Syam, Kak Leha, Zidamas 14, Zimani, Rina Kemaman, Kak Noor Dungun, Surya Pagi, dan untuk sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali Cik Mi. Semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih Cik Mi. Kita ada nota suara daripada Mak Ngah Anggun. Okey.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mak Ngah. Ya, waalaikumsalam Mak Ngah.
3: Nak juga.
0: Okey.
3: Mak Ngah
0: jauh dari Singapura.
3: Bukit Batok, Singapura.
0: Ya, Mak Ngah.
3: Mak Ngah nak mengucapkan selamat malam. Semoga Allah pihak sukses selalu buat anak dia, Rasila Baharudin, dan kepada sayangku Kak Cik juga.
0: Terima kasih Mak Ngah.
3: Meju Awang, Meju, dan Farah dan Sidi ya.
0: Ya.
3: Ini semua DJ yang tersayang. Rindu berjua. Salam sayang daripada Mak Ngah. Anak Tio makan betik bersama Terengganu FM, tambah cantik. Aduhai.
0: Alhamdulillah Mak Ngah. Terima kasih Mak Ngah, ini sahabat kita ya. Macam mak kita lah ya. Jauh dari Singapura, jauh di mata, dekat di hati Mak Ngah ya. Datin Nilawati, terima kasih Datin. Selamat malam juga untuk nanti Datin ya. Semoga baik-baik saja. Kamal Besut, dah bawa ucapan selamat malam untuk Pak Mak Besut, Ayu Kuala Ibai, Hafiz di kampung Pak De Malik. Kat mana tu Pak De Malik? Okey, kita ada satu lagi. Ini nota suara daripada siapa ni? 4495 Mi katanya. Sekejap.
4: Anak itik makan kangkung.
0: Ha.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kak ni apa khabar kat ni?
0: Siapa ni?
4: Ni Mi Layan
0: daripada Mi. Okay, Allahu Akbar.
4: Buat ucapan selamat malam ni buat isteri dan anak-anak tersayang kat rumah.
0: Tak dengar cerita Mi.
4: Dan tak lupa juga kepada buat semua pendengar-pendengar TFM yang masih mengenali dengan diri Mi.
0: Pendengar lama
4: dengan
0: ni.
4: Dengan ucapan selamat malam semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mi. Terima kasih Mi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Terima kasih Ustazah untuk ingatan itu. Kerana kita manusia ya, penuh dengan sifat alpa, dan kita perlu sentiasa diingatkan dari masa ke semasa di hujung pertemuan antara kita berdua, antara Kak Cik dan juga sahabat kesayangan di mana saja kalian berada. Terima kasih semua, ampun dan maaf dipinta andai ada khilaf, terlanjur bicara, terlepas laku dan sebagainya. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi esok dalam Cici Okey Gua Negama on kita 2 hingga 6 petang. Selamat malam Terengganu, semoga dibuai mimpi yang indah. Maafkan semua insan sebelum kita dibuai lena, okay? Jaga diri, selamat berhujung minggu. Salam sayang daripada Kak Cik. Assalamualaikum.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya akan temankan anda, Aizat Azam di sini. Temankan anda dari pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa, akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya, Reza Zikri, yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana, puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang tengah mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi, anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia, dan banyak lagi.

0: Tempik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di National FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan, dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan National FM bersama dengan saya Aizad Azam yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ya, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan. Manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu. Manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi. Ini Jumaat 3 Julai 2026 dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Grid Perak, bagi peminat setia Nasional FM yang ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Dengan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama Nasional FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: MPX secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheikh Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini, teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dululah, zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni, sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita, mengembalikan kenangan, ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai yang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan. Juga sentiasa ke harapan. Jangan fikirkan lagi yang di belakang. Kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: 오니 예뻐한
1: awak kita
2: bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Apa melihat ini kasih macam tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit, jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini, dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapat

kemakluman daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus perdana. Dan perlu dihentikan juga tambian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sensor makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai. Dan juga kepada anda yang sedang memandu ataupun sedang santai di rumah, pastikan anda setia di frekuensi terbaik kami. Dan bagi pendengar setia di selatan tanah air, anda boleh terus ke frekuensi 105.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti, kesilakan lalu lintas kan untuk dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama dengan kami.

Memunca, pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi, sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi, sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang, terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam.

Menteri sehingga ke 4 pagi ini pengambilan sesen MRT Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi. Manakala pusat bandaraya Johor Bahru, laluan ke Singapura bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tun Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Ini dia lagu daripada kumpulan Haka, Biar Betul, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga jangan lupa bersarapan, kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berkhasiat yang terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang. Jangan perut yang kosong, kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan ya masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

saham bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Masih lagi kekal ceria, kekal bertenaga mendengarkan National FM sambil bersantai juga bersama keluarga pada waktu ini, menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus pada waktu ini. Dan juga untuk anda di mana sahaja ada yang sedang bekerja, masih lagi menyiap ketugasan sehingga ke pagi, yang sedang memandu juga, memandu dengan berhati-hati. Nasihat saya, kalau boleh jangan terburu-buru, walaupun kenderaan tak banyak di jalan raya, tapi pandulah dengan cermat dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan apa saja yang anda buat dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Memangnya percuma untuk anda. Dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati dan juga tonton rancangan-rancangan menarik yang disediakan khas untuk anda di RTM Klik yang sememangnya sangatlah bagus kan. Ada filem, dokumentari, rancangan hiburan dan juga program-program yang anda tak sempat tonton dekat TV, anda boleh tonton di RTM Klik. Anda boleh turun di telefon bimbit anda dan boleh juga dengarkan kami dan juga tonton rancangan menarik tersebut di mana sahaja anda berada, di pejabat, di kampung maupun di rumah anda sendiri. Jadi muat turun sekarang aplikasi RTM Klik dan juga tonton kesemua perlawanan menarik Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?

0: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well.
1: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sebagai sementu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tau, di antara perkara yang akan menjadikan keluarga itu keluarga neraka bukan keluarga syurga, banyak. Tapi yang paling awal saya nak sebut tuan-tuan, yang pertama adalah hutang tuan-tuan. Banyaknya hutang akan menjadikan keluarga itu sengsara tuan-tuan. Perkara ini berlaku kepada Sayyidina Abu Umamah. Sayyidina Abu Umamah tuan-tuan, lepas mayang subuh semua orang balik. Tiba-tiba tuan-tuan, Abu Umamah duduk kat depan. Dia tak balik-balik. Nabi pergi jumpa Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa kau tak balik-balik lagi? Apa kata Abu Umamah dekat Nabi? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kalau keluar sahaja daripada masjid ini, nescaya orang akan jumpa aku dan tanya aku berkenaan tentang hutangnya tuan-tuan. Dia tak berani keluar daripada masjid, duduk dalam masjid sebab dia banyak hutang. Dia termenung. Nabi pergi jumpa dekat Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kau jangan duka cita. Kau amalkan doa ni. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Tuan-tuan biasa dengar doa ni, tapi saya nak bagi tahu bagaimana doa tu mahal gila. Sebab apa? Pertama dia kata apa dia? Daripada hutang ni tuan-tuan disebutkan, Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kau jauhkanlah aku ya Allah daripada sifat sedih dan juga sifat gelisah ya Allah, kekecewaan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia berhutang, hidup dia gelisah. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa maksud dia? Dan ya Allah ya Tuhanku, kau tolonglah hindarkan aku daripada ajzun. Ajzun tu maksudnya lemah tuan-tuan. Ramai orang bila dia banyak hutang, dia akan jadi lagi lemah, tak bermaya. Bila dia tak bermaya, dia akan jadi malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Dan dia akan mula menjadi orang yang pertama tuan-tuan, pengecut. Orang yang banyak hutang tuan-tuan, dia akan jadi orang yang lagi pengecut. Bang, abang ada kuasa kan bang? Kenapa abang tak pertahankan agama? Kenapa abang tak pertahankan undang-undang? Dia cakap apa dia? Tak boleh Ustaz. Saya tak berani nak lantang sangat. Saya pun ada hutang nak bayar ujung bulan. Saya kena jaga Ustaz. Tuan-tuan, betul. Hutang ni dia akan tanggalkan sifat keperwiraan kita dalam jiwa kita. Dan yang lagi teruk para jemaah, walbuh. Dia dah tanggalkan sifat keberanian kita, dia letakkan sifat kebakhilan. Berapa ramai daripada kita tuan-tuan pakai kereta mewah, tapi nak bagi RM50 kepada mak ayah setiap bulan pun kedekut. Ustaz, mak ayah saya ada Felda. Ustaz, mak ayah saya ada pencen. Dia memang banyak duit dah Ustaz. Lagi banyak duit daripada saya. Bang, tak kisah mak bapak engkau banyak duit macam mana sekalipun, hak engkau bagi duit kepada mereka. Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Saya memang tak ada apa-apa. Bagi ikut kemampuan. Kalau betul-betul kita miskin sangat, setakat RM10 cukup abang. Tapi kau jangan pula bila bagi sedekahkan mak ayah kan. Awal-awal bulan, satu hari bulan, mak, ni hadiah saya untuk mak. Satu hari bulan, 100.5 tuan-tuan. Masuk tengah bulan, 17 hari bulan, mak, nak pinjam duit, 180 boleh mak pula tuan-tuan. Bagi 100.5, minta pinjam 180. Defisit tu tuan-tuan. Tokojut mak dia. Eh kau ni bagi sikit minta pinjam banyak sekalian. Mak dia kata, dah aku pula tu keluar duit kat kau. Biasalah mak. Dia ingat ni bisnes ke apa ke tuan-tuan? Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan macam itu. Sebab itu kan saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak salah sebenarnya Masya Allah Tabarakallah nak dapat keluarga bahagia ni dalam bab kewangan, saling sokong menyokong antara satu sama lain. Kalau suami tengah tak ada duit, yang banyak jadi hero wanita lah, isteri-isteri lah. Benda macam ni pernah berlaku zaman Rasulullah. Antara sahabat Nabi yang setia dengan Nabi tapi dia tak ada duit, namanya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni dia setia dengan Nabi tapi dia miskin, ilmu banyak. Last kali isteri dia, nama dia Zainab, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pergi ke kuliah Nabi. Sampai dia dekat kuliah Nabi, dia dengar Nabi kata, tasaddaqanna ya ma'syarun nisa. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, makanya ayuhal mustami'unul kiram, cepat-cepatlah Zainab balik ke rumah dan ditanya kat suami dia, bang, tadi saya jumpa Nabi, Nabi kata bersedekahlah kamu kepada sesiapa saja termasuk ahli keluargamu. Saya nak tanya bang, boleh ke kalau saya ada duit sikit saya nak bagi kat abang? Ibnu Mas'ud dia tak berani jawab. Dia kata,
pergi kau tanya balik dekat Nabi, boleh ke tak boleh? Kenapa Ibnu Mas'ud tak jawab? Sebab maruah sebagai seorang lelaki, tuan-tuan. Maruah, maruah. Bila isteri Ibnu Mas'ud keluar, dia pun pergi jumpa, nak jumpa Nabi. Waktu itu datang pula orang Ansar. Orang Ansar pun datang nak tanya benda yang sama. Boleh tak kalau saya ada duit lebih, gaji lebih, saya berhadiah kat suami saya? Waktu itu yang ada kat depan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal jumpa mereka. Lepas tu Sayyidina Bilal kata, kau nak jumpa siapa Nabi? Kau nak tanya apa? Berkaitan tentang hukum kalau saya bagi sumbangan kepada suami saya, boleh ke tak boleh? Akhirnya Nabi katakan apa para jemaah sekalian? Masya Allah, tabarakallah. Lahuma ajran. Mereka orang perempuan yang membantu suaminya dalam urusan rumah tangga tiap bulan akan mendapat dua ganjaran kelebihan. Yang pertama, ajrun sadaqati. Yang pertama, perempuan tersebut dia akan mendapat ganjaran kerana bersedekah. Yang kedua, wa ajrun qarabati. Yang kedua, ganjaran kerana memberi kepada ahli kerabat. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, dalam keluarga kita ini tuan-tuan, saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Agama kena jaga elok-elok. Agama kena jaga elok-elok. Kesian orang mu'alaf, tuan-tuan. Berapa ramai mu'alaf masuk Islam, nak keluar balik jadi kafir, tuan-tuan. Banyak sebab dia. Antara sebab dia apa, tuan-tuan? Bila dia masuk Islam, dia kata apa dia? Ustaz, saya masuk Islam, hari pertama je saya rasa orang Islam banyak bantu saya. Hari pertama saya masuk Islam, orang raikan saya, selawat untuk saya, salam tekak gambar dengan saya. Lepas itu saya balik rumah, tak ada siapa update saya. Tak ada siapa datang ajar saya tauhid. Macam mana saya nak ajar dekat ahli keluarga saya? Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu. Kita ni para jemaah, saya nak kata yang ada anak perempuan, yang ada anak lelaki, Allahumma salli ala Muhammad, yang ada ahli keluarga, kita didik mereka betul-betul. Wabil hasil para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada banyaknya kisah para ulama, kisah Quran yang kita ceritakan tadi, yang ustaz nak khabarkan kepada entum beginilah. Kalau kita betul-betul nak minta supaya Allah Ta'ala bagi keluarga kita keluarga bahagia, yang lelaki ni jangan lupa selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Orang kata, ustaz, doa tu ustaz saya dah selalu dah jumpa ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya nak bagi tahu kepada para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita kata ustaz saya selalu sangat jumpa Rabbana hablana min azwajina, daripada surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian, ayat ke-74. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bila kita doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kau jadikanlah isteri aku dan zuriat-zuriat aku, ya Allah, surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian pada ayat ke-74 ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah isteri aku dan anak-anak aku ni qurrata a'yun, penyejuk kepada mataku, ya Allah, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku, wahai Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemimpin imam kepada mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang tanya kat saya, ustaz, apa doa ustaz nak dapat zuriat? Ustaz bagilah tips lain selain daripada tips yang Rabbana hablana tu. Saya kata, tuan-tuan, banyak je amalan lain selain daripada makan buah zuriat tu, pecah dua, suami makan sebelah, isteri makan sebelah buah zuriat tu kan, rendam, minum, buat macam detox. Tapi saya nak kata, tuan-tuan, nak dapat zuriat ni betul-betul kena berdoa kepada Allah. Ada satu orang ustaz dekat Selayang, dia jumpa saya, Syekh, anak tertekan, Allah belum lagi bagi anak, dia kata. Sampaikan suatu hari tu, isteri dia 2 bulan tak datang haid, tuan-tuan, dia senyum. 2 bulan isteri dia tak datang haid, dia senyum. Masuk bulan ketiga, tuan-tuan sekalian, isteri dia rasa sedih sangat. Abang, saya minta maaf abang, tiba-tiba haid sampai. Tuan-tuan, wanita mengandung ni, haid dia akan ditunda kan. Masuk bulan ketiga, abang, haid saya sampai. Sedih dia, tuan-tuan. Tapi ada seorang ustaz ni, tuan-tuan, dia ni Allahumma salli ala Muhammad, tak mampu mengawal kesedihan dia, muka dia kelat sangat satu hari tu. Sampai isteri dia kata, bang, abang kecewa ke bang? Muka dia tak dapat nak letak kat mana, tuan-tuan. Abang kecewa ke bang? Dia diam. Saya beritahu lelaki sekalian, kalau orang lelaki rasa kecewa belum dapat zuriat, apa perasaan orang perempuan, tuan-tuan? Perasaan mereka lagilah sedih. Sampai yang lelaki ni, ustaz ni cakap kat saya, Syekh,
aku kalau dapat seorang anak cukuplah, yang penting aku dapat tutup mulut orang. Saya cakap dekat dia, aku tahu kau tertekan, tapi jangan sampai kau cakap macam itu. Jangan. Kalau Allah nak bagi dekat kau, Allah memang akan bagi. Jangan sampai cakap nak anak, nak tutup mulut orang. Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah je minta dengan Allah. Dan Masya Allah tabarakallah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak lagi usaha untuk dapat zuriat yang baik, buka pula surah Ali Imran pada ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Disebutkan kepada kita, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Wahai Tuhanku, berilah kepada aku di sisi engkau zurriyatan tayyibatan, anak-anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Sesungguhnya wahai Allah, engkaulah mendengar segala permintaan dan kekuatan kepada hamba, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil hasil, doa banyak-banyak tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang yang betul-betul berdoa kepada Allah taala, Allah akan memberikan keberkatan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang baik. Terima kasih di atas kehadiran, sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam syurga Allah dalam keridaan. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratil mustaqim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar

0: النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. Gigi OK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Ya, cuba pagi Terengganu FM. Awal mula pertama mula bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam penghulu segala hari. Selamat bercuti, salam hujung minggu. Yang menikmati hujung minggu lah kan, yang bertugas bekerja shift, yang berniaga, itu corak masa dan jadual berbeza. Tak apa, aturannya dan juga rezekinya. Rezeki yang kerja-kerja, rezeki berehat-rehat, rezeki yang boleh santai-santai, rezeki yang hulu-hulu.

0: tu dikilir pun itu pun rezeki juga. Dan yang paling penting sekali, rezeki ini nafas nyawa Tuhan berikan, dan juga kita masih lagi mampu untuk tunduk sujudnya pada Yang Esa waktu subuhnya. Ha, dah beres ke belum? Settlekan dulu. Kan? Ditangguh-tangguh tu tak elok sangat-sangat. Sedia maklum, sedia tahu. Dan juga yang paling penting hari ini, Tuhan izinkan kita celik mata tengok dunia ini, tengok rumah kita, tengok cik abang kita, tengok anak-anak kita, tengok mak ayah kita, tengoklah rakan-rakan kita yang mungkin orang bujang. Cara bujang ni tak apalah, untuk pagi ni saya akan temani anda untuk 4 jam buka tirai di Terengganu FM, menelusuri di hari Jumaat ini, hari yang ketiga kita bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijriah. Jadi di hari Minggu baca biasa, nak menyapa rakan-rakan kita di taliannya, boleh silakanlah dua talian kita di 6235330 dan juga 6238330, ataupun ke WhatsApp kita pun tak ada masalah, akan saya bacakan ucapan kasih sayang anda untuk rakan-rakan di pagi hari cuti ini. Okay, yang pertama di talian kita, halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Ya, orang kali Ibai ke?
1: Ya, saya Ayis. Selamat berhujung minggu. Salam sayur ayam.
0: Selamat hujung minggu. Salam penghulu segala hari juga. Hari cuti hari ini ada job ke, ada kerja ke, ada tugasan ke, santai-santai saja ke, macam mana?
1: Hari ini mula-mula pagi ni saya ingatkan nak pergi beli suara, tapi sambil tu nak cari barang-barang basah.
0: Aha.
1: Lepas tu balik nak masak, nak ayam baju, buat malam sekarang ada meeting.
0: Okey.
1: Lepas tu besok jadual pagi pun nak kena attend satu majlis besar juga dekat
0: Terengganu. Wow, tu dia. Main-main dengan you.
1: Banyaklah minggu ni, banyak kerja.
0: Maksudnya hujung minggu ni padat dengan jadualnya.
1: Air besok kalau free, jemputlah ke Mayamu Aras 5 besok.
0: InsyaAllah.
1: Sama-sama meraihkan wira-wira penerbangan kita.
0: InsyaAllah kalau Tuhan izinkan. Okey, tu dia. Tak apalah, Ayu.
1: Banyak acara menarik besok.
0: Terbaik-terbaik. Baik, Ayu, silakanlah kesempatan masa yang ada ni sebelum nak pergi apa, beli swap.
1: Ya.
0: Tu dia, beli swap kat mana? Jeng-jeng-jeng.
1: Untuk rahsia. Air dikonti sama tugas untuk baik family saya lah. Aku saya, mak saya, semua sekali keluarga mentua saya, dan juga untuk rakan-rakan pendengar.
0: Baik.
1: Dari besok sampailah ke Kemaman dan juga berada di luar Terengganu. Dan semua seorang-seorang tu amat masa terhad ni. Semua sekali lah, semoga anda semua dalam lindungan Allah, diberi kesihatan yang baik-baik. Yang mana sihat tak sihat tu, jaga kesihatan. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Buat Ayi lagi sekali hari konti. Selamat berkonti.
0: Terima kasih, Ayu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Ayu, kita jadual dia penuh hari ni. Dengan dia esok. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, pagi Ayi.
0: Ya. Siapa di talian?
2: Kak Aroh.
0: Kak Aroh kita. Kak Aroh, pagi ni ada nak keluar ke mana-mana ke?
2: Pagi ni sekali hari Jumaat, kita ada yakin Cak Tu lah.
0: Alhamdulillah. Ya, yeah.
2: Tak ada Cak Tu nak pergi macam ni, macam nak jogging, nak jalan-jalan
0: ke. Kemah Kak Aroh kita. Pecah peluh sikit pagi hari kan.
2: Nak pergi dia adalah dua buah kereta.
0: Cantik tu. Okey.
2: Lepas Jumaat kita nak pergi hari ni, yakin tak ada, kita nak pergi Mesra Mall, nak pergi jalan-jalan.
0: Tu dia, window shopping. Okeylah, itu dia aktivitinya. Baik, silakan ucapannya Kak Roh kita untuk saing-saing kawan-kawan, rakan-rakan.
2: Taklah nak buat ucapan kepada Jago Tu tu.
0: Ya.
2: Lepas tu kepada Kak Jom Bukit Tunggal, Kak Nodungung.
0: Baik.
2: Untuk Ayu, Ayu masuk hari ni you. Kepada apa, Zupasa, Zapasa, Zapasa dengan ucapan selamat pagi, selamat berehat hari ni.
0: Ya.
2: Itu hari ni Jumaat, pergi jalan-jalan belaka.
0: Kalau
2: doa, selamat bertugas habis sampai pukul 10.
0: Amin, terima kasih.
2: Usang
0: air. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia kan, ucapannya ada diselitkan doa, sebab kata-kata yang baik itu adalah doa. Okey. Baik, lagi satu lagi kot. Halo. Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa itu?
3: Abang DJ, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik.
3: Ni Mi Lion daripada Dungu
0: Mi Lion?
3: Ya.
0: Baik Mi kita. Orang Dungu.
3: Dungung.
0: Asal Dungung ah?
3: Oh, asal mendengar ni.
0: Alhamdulillah. Baik. Hari ni kerja, hari ni ada kerja ke cuti ke?
3: Hari ni dah cuti ni.
0: Alhamdulillah.
3: Plan
0: ni nak ke mana pagi ni?
3: Hari ni tahu kalau tu jadi-jadi nak kita piano hari ni ingat.
0: Jalan kolegan.
3: Buat jalan anak-anak tu.
0: Beli jiwa anak-anak.
3: Beli jiwa anak-anak.
0: Betul dah lah kan. Betul dia tu. Tapi sebab tu masa yang berharga, masa bermakna sebenarnya anak-anak.
3: Tu lah tu.
0: Ya. Suka lah anak-anak hari ni tu.
3: Tu lah.
0: Okey lah, silakanlah. Ucapannya.
3: Okey lah. Ucapan selamat pagi ni buat DJ Kak Mati.
0: Terima kasih.
3: Okey, selamat pagi. Lepas tu buat anak-anak dan isteri tersayang kat rumah.
0: Lepas
3: tu buat semua-semua pendengar kelalan sahabat TFM yang masih kenal dengan DM. Dengan ucapan selamat pagi. Mesra ceria.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Tiga untuk tahun ni dulu. Lepas ni kalau ada saya, kita bersama lagi lah kan. Baik, dengarkan ini lagu daripada Nur Kumal Asadi. Selamat pagi sayang. Sayang semua mendengar kita ya, setia bersama layanan Afrika FM Mesra Ceria. Air temani hujung minggu anda, layankan bersama.

0: Sekarang di Terengganu FM.
1: Okey, bersama-sama dengan FM, layankan untuk temani hari cuti hujung minggu anda. Okey, di WhatsApp kita ada kiriman-kiriman diri daripada Zupaka. Katanya, salam Jumaat. Ya, salam pengulu segala hari, selamat pagi untuk Zupaka hadir bersama. Ucapannya untuk Mena di Bukit Dimang. Kak Ni Su, Kak Zapaka, Abah Musa Kimi, Batu Rakit dan semualah. Hari ni planning nak pergi breakfast kat luar, gantung kuali katanya. Tak masuk hari ni. Off day. Hari ni saja ke, esok sekali ke? Berapa hari off day? Gantung kuali tu. Baik lagi Abang Is Kapur Delong Dongong kata assalamualaikum. Di Konti Terengganu FM, selamat pagi pada semualah. Kelak-kelak Terengganu FM pagi ni pasal besar dungu nak beli bangan dapur. Dengan ucapan selamat mendengar Terengganu FM, Masra Cerebat. Terima kasih. Di talian kita ni pula daripada daerah mana ni? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melangkau jauh ke utara.
2: Ya,
1: selamat pagi orang Tanjung Musang, Zul Alif.
2: Ya, macam mana cuaca di Terengganu?
1: Cuacanya kalau semalam hujan. Hujan sampailah ke pukul, kalau tempat saya duduk tu dalam 3 pagi tu ada lagi lah rintik-rintik hujan tu.
2: Saya kira duduk dekat dengan, tak jauh dengan Konti kot.
1: Nak kata dekat tak dekat, nak kata jauh tak jauh. Tapi okeylah, boleh lah. Kalau naik motor cepat, jalan kaki esok pun sampai.
2: Allahuakbar.
1: Okey, baik Zalif, di Kedah tak, macam mana cuaca?
2: Cuaca ni, pagi ni hujan ni.
1: Tengah hujan
2: Tengah hujan.
1: Jangan sambung tidur. Nah, ada hajat tarik selimut ke?
2: Tak sambung.
1: Lipat selimut tu, lipat selimut tu, banyak
2: lipat.
1: Okey, baik sekali ucapannya untuk rakan-rakan Terengganu.
2: Okey, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
2: Ucapan saya pagi ni buat tambah sekali pada Abang Amir Arun di Kemaman Terengganu. Pada Mak Ngah di Kemaman. Pada Kak Zapaka, Pak Tadi Kertih. Seterusnya pada Pakcik Osman Gubal, Abang Fadil di Fedah Kemasa, Kak Ida di Kampung Raja. Dan kepada semua sekali pendengar-pendengar dan juga sahabat-sahabat Terengganu FM Masa Ceria, anda terus lagi bertemankan AI sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Tuan Muhammad Syukri Ismail akan terus memberikan info dan juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua di pagi jemaah yang barakah ini. Untuk AI juga dan juga penonton terap tugas, selamat menjalankan tugas sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Terengganu FM Masa Ceria, kembali pada AI di Konti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Selamat baik.
1: Singgah mai datang antara pendengar si Radio RTM lah. Kan, tak apa pendengar si siapa lagi kita kan. Baik lagi lah kot di talian kita ni. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni suara macam-macam ni. Ni orang Kelantan ke?
3: Buat Suli ni.
1: Ya, Buat Suli.
3: Apa-apa
1: ni? Alhamdulillah sihat Buat Suli. Tiba-tiba hai Buat Suli kita. Ya, Buat
3: Suli sama kali hari
1: jemaah. Faham dengar-dengar ni FM ya. Buat
3: Suli telefon sama hari jemaah.
1: Oh gitu. Saya baru hari ni bertugas di hari jemaah. Mana dah tahu. Okey, baik Buat Suli, dengar suaranya sihat walafiat.
3: Lama-lamanya tak jumpa. Baru ni puasa. Kali dia Terengganu. Baru ni dia CCB.
1: Datang ziarah. Sahabat di Terengganu. Baik. Bawa tapir kau?
3: Tak bawa.
1: Dapur. Ya. Baik. Okeylah Puan Suli. Okeylah. Silakan ucapannya.
3: Dah dua tiga pak orang kan? Terima kasih Haji Amik Talia Pak Su ni lamanya. Tak jumpa.
1: Baik.
3: Kepada Puan Mak Bestu. Apa tu Ayah Dabi. Tiba Alih Maguk Bang. Ida. Apa ni Ida Kapur Raja tu. Kak Na. Kak Na Bestu tu. Gong Kedok tu. Main bowling semua tu. Itu Ida anak-anak sepupu Pak Suli tu. Di apa ni? Bukit Tobing ke mana?
1: Ada. Rasanya ada. Saya pun pernah dengar. Di Songa Kepuk situ.
3: Terima kasih ambil tali Pak Suli.
1: Ya, sama-sama Pak Suli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadual rutinnya hari Jumaat ke sini. Dua macam-macam. Okey, tak apalah. Terus saja untuk bersama dengarkan di lagu Zainal Abidin, lagunya Cerita di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Okeylah, ini kan Terengganu FM, temani permulaan pagi anda. Ayi setia bersama di sini. Lagi satu talian ke, dua talian ke sempat ke untuk pagi ni. Ha, silakan di taliannya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ayi.
0: Ya, yeah, siapa punya suara ni?
1: Kak Leha ni.
0: Ha, Kak Leha?
1: Ya.
0: Yeah. Okey, Kak Leha. Okey, Kak Leha apa khabar? Okey, sihat suaranya okey tu pagi ni?
1: Kak Leha sihat
0: lomong. Alhamdulillah. Syukur. Baik, Kak Leha, ucapannya untuk rakan-rakan, silakan.
1: Untuk Cik Amy. Yang dulu lagi.
0: Ya. Yeah.
1: Waktu ayah dong bigger. Di kanan store.
0: Baik.
1: Ambil jadi seting. Mas 10.

0: atunci ni ada ni joho.
1: Aha.
0: Hatut ni ada ani lalu dah ingat ni tidak dah dah.
1: Tak apa, hak mana ingat.
0: Mampanlah dengan di Bukit Payung.
1: Okey.
0: Itu mongo.
1: Ada lagi.
0: Ada lagi ada batu untuk ayi balik api-api sekarang.
1: Terima kasih. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Last untuk ruangan inilah kan. Kejap nanti yang makna saat ni kita buka pula taliannya. Kan perkataan apa nanti kan lah. Aduh wai. Ini yang saya risau dia. Okey, apa pun lepas ini kita nak ke utama 7 pagi tu. Kejap guna kembali bersama dekat kami di Terengganu FM. Ya kata Mati ada banyak lagi kita nak kongsi. Banyak lagi lagu kita nak kudarakan di hari cuti hujung minggu. Nikmati suasana dengan penuh kesyukuran. Ruang masa yang ditupu rezeki untuk kita hargai. Sebabnya masa rehat tu masa untuk kita release segala perkara. Tapi banyak juga benda yang akan menghantui fikiran kita. Tapi kita letakkan tepi dulu. Esok kita fikir balik. Gitulah kan. Nak fikir semua tak sempat. Nak selesaikan segala benda memang tak dan. Sekedar kita cuba ikhtiarkan. Yang paling penting, kemana saja anda berada. Tiup frekuensi ini. Urusan kerja pun tak ada masalah. Yang penting, radionya buka Terengganu FM. RTM klik pun layan dengar Terengganu FM. Gitu. Terus saja untuk teman anda. Dah pun 6.56 minit pagi kita layankan lagu ini pada Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif. Alamak, ceritanya layanan Terengganu FM, mesra ceria pasti.

0: Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
3: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen, lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter, langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
6: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenalpasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, terus temani anda Syuk Pagi Terengganu FM. Hari cuti hujung minggu. Mata semua tertumpu. Pemundak-pundak bola seluruh dunia termasuk adik Malaysia ni. Di saluran RTM yang punya rasmi lah. Itu je tumpuannya. Di saluran akhir dekat RTM Klik ini sedang kita boleh saksikan perlawanan aksi bagi pertemuan di antara Portugal dengan Croatia. Nak menentukan antara dua ni yang manakah akan mengesahkan kemarahan untuk kepusingan 16 terbaik. Kan? Kalau sebelum ni banyak kejutan-kejutan di mana pasukan-pasukan yang kalau sebelum ini pernah menjuarai Piala Dunia 4 kali dan sebagainya kecundang, dan kali ini kita tengoklah macam mana pula. Kalau pagi tadi, di awalnya pagi tadi, pukul 2 pagi tadi, pertemuan di antara Spanyol dan juga Austria, Spanyol telah mengesahkan kemarahan kepusingan 16 terbaik Piala Dunia untuk aksi perlawanan bagi seterusnya. Jadi ini menjadi tanya lah, pertemuan untuk Portugal dan Croatia ni macam mana untuk mangsa sekarang ini. Minit yang ke-16 masih lagi cekat 0-0. Okey, apa pun debarannya, apa pun sorakannya, apa pun kegairahannya, layari bersama untuk bersama-sama boleh saksikan di saluran RTM, di Sukan Plus TV OK dan juga persembahan secara langsung melalui RTM Klik selaku RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Kejap akan dikongsikan untuk tajuk-tajuk utama akhbar seputar negara kita juga luar negara. Layak dengar di Terengganu FM, mesra ceria, setia bersama.

Happy Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Baik, maklumat terkini semasa menerusi kopi pula pagi dikongsikan di saluran-saluran RTM, Radio 2RTM. Dan juga perlawanan untuk pagi ini berlangsung di antara Portugal dan juga Croatia. Nak menentukan antara dua ni siapa yang akan berada untuk kemarahan bagi 16 kelompok terbaik untuk pusingan, slot pusingan untuk yang seterusnya. Macam sebenarnya dah tahu, kalau nak dikira ada dekat 11 dah yang berada kelompok 16 terbaik ini. Jadi antara Croatia dengan Spanyol, Portugis ini, kita nantikanlah pula yang mana akan menjadi yang berada pada yang ke-12. Dan selepas itu nanti juga pertemuan antara Argentina dan juga Colombia, statusnya macam mana, ada ataupun tidak. Okey, sekali dapatannya boleh layan, boleh tonton di TV OK Sukan Plus dan juga Prince Masyarakat langsung melalui RTM Clip. Dan sama-sama kita aminkan doa dulu untuk pagi ini kejap nanti. Mohon kedamaian, ketenangan apatah lagi di penghulu segala hari.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Terengganu ataupun lorong kat Terengganu kita?
1: Puan dengan ambut bergedung kali yang tidur.
0: Bergedung.
2: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengok.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
3: Yeah, mana Zani, kejap je lagi perkataan yang nak dikongsikan untuk pagi ni lah kan. Untuk rakan-rakan pendengar di Terengganu, tolong ajar saya. Maklumlah kan, saya ni baru sangat lagi di sini. Perkataan yang kita nak minta pendengar-pendengar kita buat ayat, bina ayat untuk hari cuti hari ni. Perkataannya bahan rambang. Betul ke saya sebut tu? Okey, bahan rambang. Orang Ganu kat bahan rambang ni ayat je lah ke mana. Contohnya lah kan. Lepas ni, kejap lagi. Okey, apa pun boleh ke talian kita lah. Seketika saja nanti untuk makna saat ni. Lain kadu, balik cerita kedai kopi. Terengganu FM, mesra ceria.

0: tu reggae. Hayate.
1: Cakap benda panjang-panjang.
2: Kena pagi di Terengganu FM.
3: Cakap apa panjang-panjang mana Sani? Ha, betul ke saya sebut tu? Ha, untuk dalam bahasa lorak Terengganu, Terengganu. Ha, orang Terengganu pun tak sebut Terengganu, Terengganu. Betul ke? Okey, baik. Banyak saya kena betulkan untuk pagi ni. Okey, baik. Perkataan untuk mana Sani Baharambang. Ha, Baharambang tu lagu mana? Ha, macam mana ayat ni tu kan? Ha, contohnya lah. Okey, boleh kongsi-kongsi kat dekat dari di talian untuk waktu ni. Yang pertama untuk di Jabi ni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Saya boleh bilang ini.
3: Ya, Mak Uang
4: ni. Baharambang kamu ni.
3: Baharambang ni, Baharambang lama ni maksudnya dia perbuatan ke?
4: Perbuatan lah. Baharambang ikut dah sekali sesama kau.
3: Ikut dah Baharambang. Kalau ayat lagu mana lah? Baharambang mu ni kisnya buat kerja ikut dah gitu kau?
4: Buat kerja ikut dah lah.
3: Okey, baik-baik.
4: Hari ni seorang haji. Biasa ngeparah tau.
3: Hari minggu memang seorang. Hari minggu memang seorang.
4: Mana ada selesa hari ni?
3: Duk-duk.
4: Assalamualaikum DJ Haji, selamat bertugas.
3: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, lagi ayat Baharambang pagi ni. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Haji.
3: Ya, punya suara siapa?
5: Ini sentiasa ada.
3: Sentiasa ada. Suria, bukan Suria Cinda, bukan Suria Pagi kan. Aduhai, baik. Ayatnya Baharambang.
5: Apa waktu dia berharamah sekali je lah, molek sikit.
3: Dia berkaitan kerja kerja juga. Baik, terima kasih.
5: Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Mi kan, Cik Mi saya salah, betul ke? Kalau saya salah betul kan. Okey, baik. Ini daripada rakan kita ni, No Name. Katanya Baharambang mu ni, orang kata Perak belah utara, nya kata belah barat. Berat nana lamu. Daripada Farid Ali. Baik, terima kasih sahabat kita Farid Ali. Lagi daripada siapa ni? Daripada Surya Cik 20. Mu jangan cakap Baharambang. Kan dak pasal boleh pedoh. Daripada Surya Kepung. Tu dia. Okey, Kibi kita ada Baharambang Mustafa Gi Teguh. Orang dak kenal malu hamba duk tepi demo. Aduh, hai. Macam-macam. Lagi. Daripada saya DJ di Johan 70. Baik. Time hantar letak Baharambang mu. Betul ke saya baca tu? Nak baca Selengganu ni mencabar juga. Okey, baik. Daripada Saf Bari Ahmad Rani. Okey, Baharambang mu. Baharambang mu hari ni. Ni hari Jumaat ni. Hari nak mu kata. Daripada Pak Yi. BTB. Okey, baik, itu antara-antaranya. Baik, di talian kita lah pulaknya. Halo, assalamualaikum. Halo. Senyap sunyi, dah apa. Kita try yang lain. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, DJ Ai.
3: Siapa di taliannya?
6: Tengah buat apa ni?

0: Lagi-lagi-lagi kalau ada lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, rupanya suara siapa?
1: Kak Amah ni.
0: Kak Amah, baik Kak Amah. Kak Amah okey pagi ni?
1: Dah kurang sehat sikit, makan pulut merita demang.
0: Oh, makan pulut.
1: Makan pulut dia.
0: Oh, dia gini banyak ke makan?
1: Makan banyak, makan pulut demang sekat orang.
0: Oh, banyak-banyak tu setara mana banyak tu? Nak tahu.
1: Orang makan sekali, kita makan dua kali.
0: Oh, dia gini. Oi. kalau tak muh demang, dia kena makan lima kali. InsyaAllah tak demang. Dia tak bangun lalu. Aduh, hai, tapi tak apalah kan. Ha, tu dia. Nak guna, moga dia masa makan tu, dia rasa selera kan. Lepas tu, mula yeah. Macam-macam gitu lah. Okey. Bahagambang lah ke mana? Bahagambang kita.
1: Oh, bahagambang. Orang bahagambang meniwa. Buat tak tahu je. Orang suruh buat benda lain, buat atas lain, bahagambang.
0: Oh, kerja buat juga. Okey. Tak apalah, bahagambang. Hati-hatilah bahan durian.
1: Durian tak tu puluk tak.
0: Oh, puluk. Yelah. Ya, sakit orang. Baik. Terima kasih deh.
1: Okey.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Lagi. Kalau ada, silakan untuk kongsi ayat je pagi ni. Makna Zani. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, punya suara siapa?
2: Zee Bukit Payung.
0: Okey, Abang Zee kita. Baik. Ayat Alik Abang Zee kan dia bahagambang.
2: Kau bahagambangmu akan lepas orang. Pakal lepasmu tu kan ada.
0: Tu dia. Hari Jumaat ni hati-hatilah ya. Bahagambang ikut
2: dah. Tu lah. Kat segit bahagambang bahan lepas orang. Lepas sama.
0: Cuma yang beza, yang bezanya nak pattern sama. Hai. Bentuk sama. Saiz lebih kurang sama. Tebal nipis ya.
2: Baru kat lama.
0: Dua lah kan.
2: Jangan bahagambang gitu.
0: Okey, baik. Terima kasih, Abang Zee. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, mempunyai suara siapa?
3: Kak Leha.
0: Ya?
3: Kak Leha.
0: Okey. Kak Leha. Okey, Kak Leha pula ayat macam mana bahagambang ni?
3: Gini. Mungkin bahagambang buat pijanya sekali. Mungkin dia gerah-gerah.
0: Hai, tiba-tiba baking. Nak marah pesing tu.
3: Nak marah. Ingatnya sekali buat dia marah-marah.
0: Dia. Tak apa. Tenangkan diri.
3: Terima kasih,
0: Ayi. Ya. Baik, sama-sama. Dengan nada-nada. Jangan. Kan. Baik. Lagi kiriman daripada siapa ni? Muaz Refresh Logi. Salam, Ayi. Bahagambangmu. Tobak aku dah ajak lagi. Okey, baik. Daripada Kak Abah Dungung katanya. Salam, Ayi. Kak Abah nak terabur ayat ganung. Buat kerja bahagambang sekali mu. Doklah, weh. Betul ke saya baca tu? Bahagambangmu cakap, ikut sedap mulut je. Ni bahagian pertuturang. Okey, daripada Zul Parker mana saat ni. Bahagambangmu buat kerja, sebab tu tak siap-siap. Tu dia. Okey. Tapi itulah, di sebalik ayat tu gambarannya. Di sebalik ayat ada ceritanya. Baik, satu lagi lah kot sempat untuk pagi ni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, di talian siapa?
4: Ni Kak Ani ni.
0: Okey, Kak Ani. Baik, Kak Ani.
4: Baru kali kedua boleh cakap dengan Haji ni.
0: Oh, gitu. Tak apalah. Rezeki kali kedua. Ya.
4: Gini. Tak habis salah dia buat kerja sekolah dia. Mereka barang-barang. Mereka tak pasti molek.
0: Ni kerja sekolah cucu ke ni?
4: Kerja sekolah cucu.
0: Barang-barang. Tak salah belaka. Tu dia. Orang tanya lain, jawab lain kan?
4: Habis kata. Baca tak pakai wak je barang-barang.
0: Dia kira sudah lah tu. Asal siap je.
4: Asal siap je.
0: Cikgu
4: baca salah pun tak apa.
0: Cikgu tanya siap-siap. Cikgu salah pula lah. Asal siap.
4: Cikgu kata tak apa dah. Asyik dah ni.
0: Aduh. Maruh tak umai. Okey, terima kasih.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Ayat bahagambang ni. Dia lebih kepada buat kerja melulu, mai buta, kan? Ikut dang gitulah kok. Lebih kurang yang saya fahamnya. Sikit-sikitlah belajar kan. Jangan dimaruh kalau salah. Malulah budak baru. Baik, dengarkan. Untuk terus saja lepas ini, tepat 8 pagi akan kita kongsikan buletin pagi di Terengganu FM. Terima kasih yang hadir bersama ke talian ke WhatsApp kita untuk makna saat ini.
5: Maknanya